0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan? Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun udah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal khazraj. Kita dari Khazraj. Dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah, kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, min mawalil Yahud. Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya, baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan, ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan.

0: Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak yang sudah pikirkan. Bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya salat, salat. Mudah-mudahan kita rezekinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat ya." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhirat. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman. Qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi, hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar, pada hari Jumat, ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asma'ul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asma'ul Husna, Al-Asma'ul Husna. Dengan mendalami Al-Asma'ul Husna, kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat, akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba, siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu Rabbi bi Rabbi, falawla Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri, Allah begini, kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini, tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil. Penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan, walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita. Ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya, Ikhlas ini punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Mungkin kita sebagian belum benar-benar merasakan mahalnya hidayah. Nih santri-santri kadangkala ketika orang tua memilihkan bagi engkau tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang soleh, mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, itu nikmat yang agung. Maka setiap kali kita sholat, tatkala kita sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku dan bagi hambaku. Apa yang dia pinta? Apa yang dipinta? Ihdinas siratal mustaqim. Tadi qobliya subuh kita baca itu. Ketika sholat subuh kita juga baca itu. Qobliya zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ba'diya maghrib. Kita ngulangin lagi itu. Karena memang itulah jalan yang dapat mengantarkan kita ke tempat kembali yang sebenarnya. Maka penghuni surga tatkala mereka sudah masuk surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, enggak bakalan kita bisa masuk surga. Tidak bakalan kita meniti jalan kebenaran. Tahu kebenaran itu mudah. Tapi mengamalkan kebenaran itu benar-benar adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Tema yang diangkat adalah sesuatu yang melekat di diri kita, yang terkadang kita tidak menyadari bahwa hal itu bermasalah. Masalah yang dibawa itu dapat mengantarkan kita ke neraka kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, mengontrol, mengarahkan jiwa kita. Hampir setiap kali Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, tentang orang-orang yang bertakwa, selalu Allah sebutkan mereka tuh suka berbagi. Mereka suka berinfak. Di awal surat Al-Baqarah, tatkala Allah Azza wa Jal mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Apa kata Allah? "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. "Wa yuqimuna shalah." Mereka mendirikan salat. Lalu apa? "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Mereka adalah orang-orang yang dengan apa yang kami rizkikan kepada mereka berinfak. Ini mengingatkan kita bahwasanya ternyata iman itu ada hubungannya dengan infak. Kemudian di surat Al-Anfal di ayat 4, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqa." Mereka adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Loh, berarti kita belum yang sebenarnya. Boleh jadi. Kita masih proses menuju ke iman yang sebenarnya. Iman itu kalau sudah bercampur dengan hati, jemaah, maka apapun yang terjadi, iman itu gak akan keluar. Kenapa Bilal tidak keluar dari Islam saat dia disiksa? Kenapa Sumayyah mati di tangan Abu Jahal dalam rangka mempertahankan La ilaha illallah? Kenapa Mashitatu binti Fir'aun, dia siap mengorbankan anak-anaknya dan dirinya? Kenapa Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan di surat Al-Buruj, mereka dilemparkan ke parit-parit yang penuh dengan api. Dan mereka tetap mengatakan La ilaha illallah. Jawabannya ada pada ucapan Heraklius, Kaisar Romawi. Bayangin ya. Kaisar Romawi ini ketika tanya kepada Abu Sufyan, setelah dia mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Apakah ada dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari agama Islam sukhton lidini?" Karena dia benci dengan agamanya. Ini Abu Sufyan kafir. Kaisar Romawi kafir juga. Dialog terjadi antara orang kafir dan orang kafir. Kaisar Romawi hendak mempertanyakan, apakah ada dari pengikut-pengikut ini yang keluar dari agama Islam karena benci dengan Islam? Abu Sufyan mengatakan, "Lah, enggak ada. Enggak ada. Kita siksa mereka, kita sakiti mereka. Mereka siap kehilangan orang tuanya, mereka siap kehilangan kampung halamannya, mereka siap kehilangan pekerjaannya, mereka siap raganya disiksa dan jiwanya meregang." Enggak ada, kata Abu Sufyan. Kenapa itu terjadi? Heraklius mengatakan, "Kadzalikal iman. Idza khalatat bashashatuhul qulub." Begitulah iman. Apabila keindahannya itu sudah bercampur masuk ke relung-relung hati, gak bakal keluar. Terus kenapa kita melihat ada orang-orang yang murtad? Belum nyampe imannya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya yang beriman, "Badiru bil amal." Kalian segera beramal. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berulang kali memanggil, "Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu." Terus diulangin. Karena memang butuh proses untuk iman ini bercampur dengan hati, lalu kita akan siap menerima apa saja dan ucapan kita benar tatkala kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman. Ini orang akan merasakan ya. Iman itu ada rasanya ya. Ada rasanya. Tapi sebagian kita belum merasakan gitu loh. Yang ada beban, yang ada susah, berat mau berbagi, berat mau berinfak. Dan kembali kepada Al-Anfal ayat 4 tadi. Allah sebutkan kriteria orang-orang beriman yang disebut ulaika humul mu'minuna haqqa. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, dikatakan kepada mereka ittaqillah, takutlah engkau sama Allah. Itu hati mereka bergetar. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah iman mereka. Tadi imam kita baca surat apa di rakaat pertama sama kedua? Yo. Yang ditanya, yang jawab. Nah, okay, belakangnya. Soal, Anda minta jawaban. Antum pertanyaan. Tadi imam waktu sholat maghrib baca surat apa rakaat pertama dan kedua? Nah, az-zalzalah. Yang kedua. Antum dapat bocoran dari mereka. Biasa kerja kelompok kasih hadiahnya tapi nanti Ustaz. Nah, gimana ketika dibacakan tentang kiamat? Idza zulzilatil ardu zilzalah. Enggak ada babu salam ini jemaah. Semua akan rata sama tanah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan memuntahkan isi yang ada di dalamnya. Bagaimana kelak bumi ini akan memuntahkan seperti tiang-tiang ini emas. Yang sekarang Amerika datang, Cina datang ke negeri kita untuk mengeruk emas. Nanti emas itu dimuntahkan bongkahan-bongkahan seperti tiang. Dan tidak ada yang dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Tapi tadi sebagian kita baca ayat-ayat itu enggak bertambah iman kita. Ada masalah kadang kalah sama kita. Imam baca Al-Qari'ah, kita baca yang lainnya. Memikirkan yang ini dan itu. Maka tolong perhatikan, ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang kepada Tuhannya mereka berserah diri. Mau urusan rizki, mau urusan anak, mau urusan kerjaan, urusan apa sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah kita menyerahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah sebutkan itu berkaitan dengan hati tadi. Rasa takut, bergetarnya hati, bertambahnya iman dan tawakal. Lalu, ini orang yang beriman ternyata punya amalan yang nampak dan terlihat. Apa yang mereka lakukan? Alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Ini sebuah penjelasan yang sangat lugas dari Allah Azza wa Jal. Karena ada kelompok-kelompok yang muncul sejak dulu sebenarnya. Dan mungkin sampai hari ini, yang mereka gak perlu sholat, kata mereka. Sholat itu tujuannya mengingat Allah. Aqimis sholata di zikri. Enggak. Orang beriman sholat. Sampai kapanpun. Mereka sudah ingat sama Allah. Mereka sudah takut sama Allah. Mereka bertawakal kepada Allah. Tapi mereka menegakkan sholat. Lalu, apakah cukup? Ternyata gak cukup. Allah sebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus selalu disebutkan nih, infak dengan iman. Subhanallah. Ketika Allah menyebutkan innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Selalu ini orang menegakkan salat, ini orang beriman, dia berinfak. Dan kekufuran itu temannya kebakhilan. Kalau kita melihat sifat orang-orang kafir, mesti ada bakhil. Di surat Al-Lail ayat 8-10 Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Allah sebutkan adapun orang yang bakhil dengan hartanya untuk menginfakkan. Dia merasa gak butuh sama Allah Azza wa Jal. Dia punya harta. Dan dia mendustakan dengan adanya surga Allah Azza wa Jal. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia untuk masuk neraka. Sifat bakhil ini berbahaya. Kemudian di surat Al-Ma'un. Yang kita semua hafal. Allah mengatakan. Ara'aital ladhi yukadzibu biddin. Engkau lihat enggak orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang suka menghardik anak yatim. Dia berpikir anak yatim enggak ada gunanya. Merepoti dia, jadi beban buat dia. Maka dia tidak mau ada anak yatim yang dekat-dekat sama dia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mesti ada nih. Gak peduli dia sama orang miskin. Dia hanya peduli bagaimana dia tambah kaya, tambah banyak hartanya. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat tapi dia tidak menjaga sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Terakhir, wa yamna'un al-ma'un. Dia juga bakhil. Wayamna'un al-ma'un. Dia menghalangi orang untuk mendapat manfaat dari dirinya. Ada perkara-perkara atau ada barang-barang yang bisa kita pinjamkan kepada saudara kita. Tapi kita malas minjamin. Panci. Anak ingat, subhanallah. Ada kawan di Medina. Dia pancinya besar sekali. Padahal anaknya dua. Ketika kita tanya, engkau kok beli panci besar? Iya, kalau ada yang mau pinjem ada di rumah. Subhanallah. Ada hal yang manfaatnya bisa diambil, barangnya tetap milik kita. Tapi sebagian kita bakhil. Ahibati fillah. Jadi memang, di mana ada iman, maka di sana kebakhilan akan pergi. Kikir itu akan pergi. Tapi di mana kita cinta sama harta, berambisi mengumpulkan harta, tapi sulit untuk mengeluarkannya, boleh jadi ada kekufuran di diri kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i mengatakan, "Wala yajtami'u syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abada." Ini tema kita. Dan tidak berkumpul asyuh. Asyuh ini kita akan bahas sebentar lagi. Dia bakhil tapi yang lebih dalam lagi. Wala yajtami'u syuh wal iman di hati hamba selama-lamanya. Enggak kumpul. Di dalam bahasa Arab ada sebuah istilah yang ya insya Allah semua bisa bahasa. Orang Indonesia ini bisa bahasa Arab enggak, jemaah? Semuanya bisa. Antum bisa baca Quran. Quran itu Arab. Antum hafal Al-Fatihah. Itu semua bahasa Arab. Makanya gak usah repot-repot belajar bahasa Arab. Antum kalau hafal juz amma sudah memiliki banyak sekali kosakata Arab. Yang gak perlu antum menghafalnya karena sudah hafal. Makanya ada syekh dari Mesir waktu dia ngajar kita di Bondowoso. Dia ngomong, ana lihat orang Indonesia ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, bisa bahasa Arab kata dia. Loh, assalamualaikum ini bahasa Arab jemaah. Dan antum faham gitu. Assalamualaikum. Dan jawabnya bahasa Arab. Ketika tanya, kaif haluk? Alhamdulillah. Bahasa Arab lagi kan? Alhamdulillah. Diajak ngobrol, berhenti sudah. Sampai-sampai alhamdulillah aja dia bisa aja. Ahibatibillah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya as-sakha. Ibnu Qayyim ketika menyebutkan empat pokok karakter orang baik itu, salah satunya as-sakha. As-sakha itu ada al-jud. Jud, orang dermawan itu disebut jawad biasanya. Atau disebut sahi. Jadi sahi dan jawad ini kadang-kala dua kata yang saling menggantikan. Tapi ternyata sebagian ulama menyebutkan bahwa as-sakha itu kondisi sifat dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbagi dan berinfak apa yang dia miliki. Walaupun infaknya gak terjadi. Karena dia gak punya duit. Antum ketika ngelihat ada orang nolong orang lain. Belum tentu sahih orang lain. Tapi boleh jadi antum lihat ada orang ketika kotak amal lewat. Nah sekarang nih. Mana kotaknya itu yang lewat tadi? Apakah orang yang tidak memasukkan uang itu tidak sahih? Belum tentu. Boleh jadi dia orang yang sahih, tapi dia sedang gak punya uang. Atau dia sedang gak bawa uang. Adapun orang yang naruh duit itu disebut jawad. Karena ini jud lebih kepada sikap yang terlihat. Kelihatan nih orang memberi. Jadi lawan dari sahih ini syahih. Lawan dari sahih ini tadi yang di hadis Nabi SAW disebutkan asyuh. Syuh ini kepada karakter. Sifat bawaan. Dan setiap manusia punya sifat itu. Makanya Allah katakan, waman yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari syuh ini. Sifat dia gak ingin berbagi. Gak ingin dia terlalu cinta sama hartanya. Yang dijaga dari sifat ini. Faulaika humul muflihun. Karena memang Allah sudah membuat kita cinta kepada dunia. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Kita cinta sama harta. Maka kalau ada orang yang gak suka sama duit. Antum bawa ke rumah sakit jiwa. Betul jemaah. Karena ini orang sakit. Orang gila dikasih emas 1 kilo. Dia lihat doang. Dibuang sama dia. Orang gila. Tapi antum dikasih emas 1 kilo. Ana tidak terima. Oh antum sakit juga jemaah. Jadi al-jud. Tadi ada sakha, ada jud. Jud itu memberikan sesuatu yang dimiliki. Lawan dari jud ini bakhil. Orang tuh bakhil. Dia punya, dia gak mau ngasih. Namun kadangkala dua kata ini saling menggantikan gitu namanya. Antara jud sama sakha ya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan. Ini pelajaran buat kita semua jemaah. Imam Syafi'i mengatakan. Wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita'u tasattar bisakha'i fa kullu aibin yughattihi kama qila as-sakha'u. Kalau engkau punya banyak kekurangan di hadapan manusia ya, karena kita tahu kita ini pendosa jemaah, bagaimana cara menutupin aib-aib kita itu? Caranya dengan engkau punya sifat sakha. Suka berbagi, suka menolong orang lain ya. Suka membantu. Makanya orang nanti akan lupa dengan kekurangan-kekurangan yang lain. Kalau engkau suka membantu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi as-sakha dan syuh ini termasuk bagian dari naluri dasar manusia yang ada di dirinya. Maka dia perlu perjuangan. Dan orang yang berbagi, yang kita anggap dermawan, belum tentu dia sakhi. Boleh jadi dia melakukan itu dibuat-buat. Ria. Mencari pujian. Berapa banyak orang berbagi untuk mendapatkan jabatan. Makanya kalau sudah musim kampanye itu, antum lihat banyak orang berbagi. Betul enggak? Antum dapat berapa waktu itu? Ada yang datang ke rumah-rumah ngasih berapa? Ada yang 100.000, ada yang 200.000 per suara. Apakah orang ini sahi ketika ngasih sama antum? Enggak. Oke, dia dermawan, dia berbagi. Tapi punya maksud. Kalau sahi enggak dibuat-buat, cuman. Makanya kita akan melihat orang-orang kafir itu kadang-kadang, oh dia berbagi Ustaz, dia nolong orang lain. Katanya enggak berkumpul antara iman dengan kikir. Kekufuran temannya tadi, asyuh. Iya, dia boleh jadi berbagi dibuat-buat. Untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan pujian, sanjungan. Atau bahkan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu, itu aturan jemaah yang membuat mereka berbagi. Apa ada istilahnya apa perusahaan? CSR itu. Mereka harus keluar itu. Bukan, oh Masya Allah perusahaan ini. Baik, enggak. Kalau bisa enggak keluar itu duit. Cuma karena aturan. Maka semoga kita bisa memahami antara sakha, di mana sakha ini sifat batin, karakter jiwa ya. Dorongannya biasanya alami karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum memberi dia sudah punya. Ya Allah kapan aku bisa bantu? Ya Allah kasihan tuh orang ya Allah. Ya Allah kasih aku rezeki, aku ingin bantu fulan gitu. Nih orang belum punya duit sudah ingin berbagi. Makanya ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran tentang penghuni surga. Awal sifat mereka. Alladzina yunfiquna fissarra wadzarra. Itu sahih. Orang yang selalu berinfak dalam kondisi senang, dalam kondisi suka, atau dalam kondisi sempit. Dia gak punya, tetap dia berbagi. Itu sahih. Maka, ya lawan dari sakha itu adalah syuh tadi. Kikir yang bersumber dari tamak. Itu syuh. Dari ambisi dunia. Itu syuh. Ahibati fillah. Ya kalau dilihat ya ada orang-orang yang tadi berbagi, ada yang niatnya baik ya, ada yang karena kebiasaan. Kenapa antum kok suka ngasih? Emang kebiasaan ana lah ngasih. Ada yang karena riya. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari sana. Baik, ahibati fillah. Orang yang bakhil itu lebih kepada harta saja. Jadi kalau dikatakan bakhil itu urusan harta. Tapi kalau syahih itu bukan hanya harta. Dia memang gak suka kebaikan buat orang lain. Dia gak suka. Dia sulit untuk memberikan manfaat kepada orang lain walaupun bukan bentuknya harta. Makanya Allah katakan tentang orang-orang munafik. Asyihatan alal khair. Pokoknya dia mau berbuat baik bantu orang itu gak mau. Walaupun sekedar ngomong. Umpamanya ada fulan nih gak punya pekerjaan. Dia punya sohib. Butuh pekerja. Untuk ngomong aja dia gak mau. Tapi kalau bakhil lebih kepada harta ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 180. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dililit dengan harta yang mereka tidak mau menginfakkan. Ternyata harta itu akan melilit dia kelak pada hari kiamat. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. Itu di surat Muhammad ayat 38. Barang siapa yang bakhil. Sebenarnya dia bakhil sama dirinya sendiri. Ketika dia enggak mau berbagi harta. Engkau bakhil sama dirimu sendiri. Suatu hari Nabi SAW datang ke rumahnya. Aisyah. Beliau SAW baru potong seekor kambing. Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam agar dibagikan. Ketika beliau sampai rumah tanya, "Madza baqiya?" Apa yang tersisa dari kambingnya? Kata Aisyah, "Dhira'uha." Yang tersisa kaki depannya, satu kaki depan. Ini sebuah pandangan orang yang duniawi. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, tersisa dhira'nya, kaki depan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memperbaiki Aisyah. Ini tugas suami. Ketika tahu istrinya punya pandangan yang salah tentang kehidupan ini, maka diluruskan. Apa kata Nabi SAW? Baqiya kulluha illa dhira'uha. Yang tersisa semua bagian kambing itu kecuali kaki depan. Yang kita bagikan itu yang tersisa buat kita. Kalau yang ada di meja makan yang kita makan jadi apa? Jadi kotoran jemaah. Kita buang. Maka barang siapa yang bakhil, dia bakhil kepada dirinya sendiri sebenarnya. Bukan bakhil kepada orang lain. Enggak, engkau bakhil kepada dirimu sendiri. Yang seharusnya jadi milikmu, enggak jadi milikmu. Ahibati fillah, orang kalau sudah punya sifat syuh, kikir, bakhil yang bersama kerakusan tadi. Rakus dia cuma. Ambisius. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan itu akan menghancurkan manusia jemaah. Beliau mengatakan anna man kana qablakum ahlakuhum syuh. Orang-orang sebelum kalian itu mereka hancur binasa gara-gara sifat syuh ini jemaah. Bakhil yang bersama kerakusan terhadap harta itu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat itu membuat mereka bunuh-bunuhan. Gara-gara harta. Antum tinggal lihat. Berapa banyak orang yang membunuh gara-gara motor. Begal-begal motor itu. Berapa sih harga motor jemaah? Apakah dia begal motor itu setelah dapat fulus, kemudian dia datang kajian di Babu Salam ini, lalu duitnya dimasukin ke? Enggak. Dia hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Dia tidak berpikir halal haram. Mereka makan yang haram, mereka melakukan berbagai macam tindakan kriminal, mereka putuskan silaturahim. Itu sifat syuh. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalian makan waris itu tanpa mikir halal haram. Berapa banyak tali persaudaraan yang putus gara-gara warisan. Apa penyebab kakak paling tua umpamanya tidak mau bagi waris? Ibu juga ya. Ana ingin mengingatkan para ibu yang kadangkala tatkala anaknya minta bagian warisan bapaknya, sang ibu kemudian saudara-saudara lain beranggapan nih anak durhaka. Enggak. Dia tidak minta warisan ibunya. Kadang-kadang mengatakan, gimana sih engkau minta waris? Ibu masih hidup. Ya enggak ada. Warisan ibu enggak dibagi. Yang dibagi warisan siapa? Ya bapak yang meninggal dunia. Kadang-kadang kita beranggapan nih anak rakus sama dunia. Boleh jadi sebaliknya. Sang ibu yang cinta sama dunia. Yang tidak mau memberikan hak orang yang memiliki hak. Saudara-saudara boleh jadi antum yang rakus ketika menghalangi haknya dia. Empat bersaudara. Yang satu minta hak warisnya. Lalu apa kata yang tiga? Gimana sih antum? Terlalu cinta sama dunia antum. Dia minta haknya. Antum yang menghalangi haknya yang dikatakan rakus sama dunia. Kadang-kadang kita membalikkan fakta itu. Orang kalau rakus dia akan menghalangi hak orang lain. Ya, terjadi korupsi, terjadi berbagai macam suap, riswah. Itu karena asyuh. Karena kebakhilan yang bercampur dengan kerakusan terhadap dunia. Ahibati fillah. Makanya tadi disebutkan, tidak berkumpul asyuh itu bersama iman di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tiga perkara yang menghancurkan manusia. Thalathun muhlikat. Yang pertama beliau sebutkan adalah syuhun muta. Syuh. Tadi kekikiran bersama ambisi dan kerakusan yang dipatuhi sama dia. Orang ini ngikutin bisikan jiwanya yang kikir tadi. Mau berbagi? Subhanallah. Dia tidak berbagi. Dia menolak untuk berbagi. Ditumpuk hartanya sampai mati. Makanya ketika Allah menyebutkan, Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Kerjanya orang ini suka mengumpat, suka memaki. Kerjanya jama'a malan, mengumpulkan harta, kemudian menghitung. Maka jangan sering-sering ngitung duit antum. Jangan sering-sering lihat saldo. Mau tidur, lihat berapa saldonya. Jangan, kecuali ada perlunya. Enggak usah, ana mau transfer. Ana punya utang. Ana harus tahu berapa saldo ana. Seperti itu. Ya, ada orang-orang yang jarang melihat saldonya. Ketika dia transfer mau bayar SPP anaknya, tertulis, saldo anda tidak cukup. Momen seperti itu. Artinya ada kondisi orang enggak. Enggak sibuk menghitung hartanya. Dia sibuk mengeluarkan hartanya. Ini orang tadi jama'a malan wa'addada. Apa tujuan dia mengumpulkan harta menghitungnya? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia berpikir bahwasanya hartanya bisa menambah umurnya. Bisa membuat dia kekal abadi. Oh, kita melihat Ustaz orang-orang kaya di Indonesia ini umurnya sampai 90 tahun. Ya. Ada yang 83, 87, 90. Tapi terus mati. Tetap. Wa inna yauman inda rabbika. Satu hari di sisi Tuhanmu. Ka alfi sana. Seperti 1000 tahun. Ganti jemaah. Gak membuat orang kekal itu harta. Korun dibenamkan bersama hartanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan tiga hal yang membinasakan dimulai dengan syuhun muta. Wahawan muttaba. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsihi. Ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Ahibati fillah, orang yang punya sifat bakhil itu gak pantas jadi pemimpin. Walaupun ada pemimpin yang tidak bakhil, tapi dia berbagi hanya untuk kekuasaan dan jabatan, ada. Ana bertemu dengan satu kawan, dia cerita, dia salah satu pejabat negara. Gimana ana ini Ustaz ya? Ana ini suka berbagi, tapi kayaknya gak ikhlas Ustaz. Kenapa bang ana tanya? Dia berbagi di dapil pilihan dia. Kalau Ramadan buka bersama ya. Nanti ada bannernya dia. Kurban Ustaz. Anak kurban 40 sapi Ustaz. Tapi ada nama ana. Supaya mereka milih ana lagi. Dia cerita gitu. Ana yang gak diterima bang. Iya memang. Tadi ada orang-orang yang kelihatannya suka berbagi, tapi ternyata ada masalah sama dia. Bukan karena Allah Azza wa Jal. Karena dia menginginkan sesuatu. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah tanya kepada Bani Lahyan ketika mereka datang. Man sayyidukum? Siapa tokoh di tempat kalian ini, tokoh utama kalian itu siapa? Mereka mengatakan Zaid ibn Qais. Namanya Zaid ibn Qais. Tapi dia itu ada bakhilnya. Ini orang tokoh di masyarakat, tapi dikatakan rajulun fihi bukhl. Bukan bakhil, tapi ada bakhilnya. Beda ya, bakhil sama orang ya sedikit bakhil lah dia, seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu da'in adwa minal bukhl. Apakah ada penyakit yang lebih membahayakan daripada sifat bakhil? Walaupun ada sedikit, tapi ini penyakit yang berbahaya. Enggak boleh kita membiarkan penyakit itu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Walakin sayyidukum Amr bin Jamuh." Enggak, pemimpin kalian Amr bin Jamuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau jadi pemimpin, jadilah orang yang suka berbagi, tumbuhkan sifat sakhi itu dan perangi sifat syuh. Bagaimana sekarang kita menyelamatkan diri kita? Ini poinnya sebenarnya. Setelah kita faham, kita ngerti bagaimana cara kita agar kita terhindar dari asyuh dan bakhil, dan kita memiliki as-sakha dan al-jud. Yang pertama, mengetahui hakikat dunia ini. Ketika orang tahu, ya Allah jemaah, ya, terus terang, ana mengajak antum semua untuk menghayati dan merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan bahwa dunia ini seperti seorang meletakkan isba'ahu fil yam. Dia meletakkan tangannya di lautan, jemaah. Kemudian dia angkat. Ini satu tetes yang ada di tangan. Itu dunia yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Emas yang ada di Papua, emas yang ada di berbagai tempat di negeri kita. Sawit-sawit yang ditanam oleh manusia. Batu bara. Apa saja kekayaan di bumi itu yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Itu satu tetes. Sedangkan akhirat itu samudra yang luas dan dalam itu. Terus antum mau rakus sama dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas ranjang yang di atasnya ada tikarnya yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam. Umar nangis, Umar mengatakan Kaisar Romawi, Kisro Persia, hidup dalam kemewahan dan kenikmatan kau seperti ini ya Rasulullah. Alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Apa kata beliau? Mali walid dunia. Apa urusanku sama dunia Umar? Innama mathali wa mathalu dunia karakibin istawalla tahta syajartin thumma raha wa tarakah. Aku tuh sama dunia seperti seorang yang mengendarai onta, kemudian dia singgah di bawah pohon, rest area, istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkannya selama-lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun di dunia ini, jemaah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Sudah 1436 tahun. Jadi di rest area, kalau kita katakan dunia ini seperti rest area, beliau hanya 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau benar-benar melanjutkan perjalanan. Thumma raha wa tarakaha. Sampai hari ini 1436 tahun. Mana yang seharusnya dipikirkan? Dunia? Atau yang ribuan bahkan tanpa batasan nantinya. Khalidina fiha abada. Di surga atau di neraka. Maka fahami hakikat dunia. Fahami tentang harta yang ada pada tanganmu. Yang kau milikin. Yang kau cinta. Wa innahu lihubbil khairi. Dahsyati. Itu cinta. Cinta berat kita, jemaah. Yang kedua, mengetahui keutamaan sifat sakha tadi. Berbagi, dapat apa sih kita kalau berbagi? Kemarin ada teman-teman mau buat acara di ya hari Sabtu, anak tahunya mereka mau bikin acara bagaimana mengumpulkan donasi untuk wakaf produktif. Ana sampaikan banyak orang yang kurang tertarik. Orang itu kalau disuruh wakaf, mungkin dia sumbang 10 juta. Tapi kalau investasi, berapa yang dia akan keluarkan? 100 juta dia keluarkan. 1 M dia invest. Oh ini butuh dana 20 M dia keluarin. Karena dia yakin uang ini gak hilang. 20 M ini sudah ada perhitungannya. Dia insya Allah akan mendapatkan keuntungan sekian, sekian, sekian. Kenapa sampai hari ini di Indonesia itu investasi bodong masih banyak yang ikut. Tapi kalau investasi akhirat mikir-mikir. Ketika Anda berjumpa dengan orang-orang dari apa yang bagian keuangan itu? OJK. Dia sampaikan ke Ana, Ustaz ini banyak dan kita tutup investasi bodong itu. Tahun depan lagi, terus lagi, lagi. Udah dicari tahu enggak? Kenapa? Ya masyarakatnya itu bodoh. Tidak mau belajar, tidak mau melihat apakah ini investasi beneran atau tidak. Ana ngomong masalahnya bukan itu. Masalahnya asyuh. Ambisi dunia. Kenapa judul sampai hari ini pemerintah kerepotan memeranginya? Mereka memerangi dengan cyber mereka atau diperangi, ditutup ini, buka lagi, buka. Masalahnya bukan di situ. Di mana? Manusianya. Yang dibenerin ini adalah manusianya. Bagaimana mereka menjadi orang yang beriman dan terhindar dari syuk tadi. Berapa banyak orang ketika dapat gaji langsung judol. Dapat berapa menit, ini judol hitungannya detik jamaah ya. Iya, siapa yang tahu? Anda gak tahu menit apa detik ya. Anda gak tahu apa jam-jaman, wallahu'alam. Tapi hitungannya waktunya pendek. Ketika dia kalah, datang pinjol sebagai pahlawan, butuh bantuanku kau. Jadi ini lingkaran syaitan. Apa penyebabnya? Asyuh. Cinta kepada dunia.

ibu-ibu tuh bisa beli tas harga 100 juta. Tapi infaknya cuma 10 juta. Oh kan besar Ustaz. Dikit lah. Dibandingkan tas. Tas ini jadi apa? Gak jadi apa-apa. 10 dibanding 100 sedikit. Tapi itulah manusia. Dia merasa sudah banyak. Padahal hitungan nanti di akhirat persentase. Ya. Ingat, hitungan sedekah itu persentase. Maka Allah contohkan di sini. Yang berinfak di jalan Allah itu seperti kamatsali habl, seperti satu biji gandum. Ambatat sab'a sanabil. Kemudian dia menumbuhkan 7 bulir. Dalam setiap bulir itu ada 100. Jadi investasinya gak ada di dunia yang mendekati investasi Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini tanam modal 100 juta, untung paling gede berapa? Berapa persen? Kalau 100% bodong berarti. Sudah, antum yakin sudah jamaah. Enggak, mereka biasanya 30%. Ustaz. Oke, 30% ya. 100 juta, alhamdulillah Ustaz. Benar Ustaz. Ana dapat 30 juta. Akhirnya orang-orang ini tertarik untuk nambah. Oh benar. Jual mobilnya, jual ininya. Akhirnya 1M. Alhamdulillah Ustaz, bulan pertama dapat 300 juta. Bulan pertama doang. Bulan kedua, ketiga habis sudah. Duitnya dibawa lari. Gak ada yang seperti itu jemaah. Ini Allah kasih tawaran investasi. Engkau taruh 1 juta, Allah ganti 700 juta. 700 kali lipat. Tertarik antum? Ya, masih berat jemaah. Pada 700 kali lipat. Ketika datang seorang sahabat ya di hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, jaa rajulun binaqatin makhtumah. Datang seorang membawa onta, yang onta betina nih, kendaraan yang sudah dikasih pelana. Tidak semua onta itu bisa dikendarai. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan annasu kaibili mi'ah. La takadu tajid fihi rahila. Manusia itu seperti onta yang jumlahnya 100. Dari 100 ekor onta itu belum tentu ada satu yang bisa ditunggangi. Belum tentu. Nih sahabat bawa onta yang sudah dikasih pelana. Artinya siap untuk ditunggangi. Sudah dikasih untuk yang ditarik di hidungnya itu jamaah. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi fi sabilillah. Ini di jalan Allah ya, untuk perang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha maktumah. Engkau nanti akan dapat pada hari kiamat 700 ekor unta, semuanya sudah dikasih pelana. Udah siap untuk berperang. Dan itu yang ada dalam catatanmu. Itu yang akan ada dalam timbangan kebaikan. Terus kita gak tertarik. Maka teman-teman yang punya mobil. Usahakan mobil antum sudah ada di akhirat nanti. Teman-teman yang punya rumah. Usahakan ada rumah antum. Sudah. Di sono. Man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid, Allah akan bangunkan bagi dia istana, rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tadi permisalannya seperti satu biji yang kemudian menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ya sesuai untuk siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian ahibati billah, yakin akan dikasih ganti dan berlipat-lipat. Itu yang membuat kita akhirnya jadi mudah untuk memerangi sifat syuh itu. Di surat At-Taghabun ya, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi kadang-kala orang tua bekerja buat siapa? Buat anak. Cari harta buat anak. Dia bangunkan rumah buat anaknya. Dia berikan

0: hadiah buat anaknya. Tapi dia tidak pernah berbagi untuk dirinya sendiri di akhirat. Dia bagi-bagikan tuh. Lalu kata Allah, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wasma'u, dengarkan. Wa'ati'u, patuhi. Wa'anfiqu. Allah katakan, berinfaklah kalian. Khairan li'anfusikum. Itu kebaikan buat kalian. Kebaikannya balik kepada kalian. Lalu Allah katakan, waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran jiwanya, ini orang-orang yang sukses. In tuqridullaha qardan hasanan. Allah masih bicara tentang infak. Kalau kalian ngutangin Allah, ngutangin. Kalau kalian gak mau ngasih, gak apa-apa. Orang itu kadang-kadang kalau ngasih berat ya. Mamanya, nih Babu Salam lagi mau pembebasan apa? Tanah umpamanya. Ada orang yang siap nalangi. Dia gak ngasih. Berapa? Anggaplah 10M. Oke, ana gak kasih ya, ana talangi. Karena kalau dia minjemin, yakin akan balik. Tapi kalau ngasih, hilang berarti. Kan gitu. Ini, kalau ana ngasih, habis. Tapi kalau pinjemin, masih ada. Maka Allah Azza wa Jal, kalau kalian gak mau ngasih, udah utangin Allah SWT. In tuqridullaha qardan hasanan, yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan. Di dunia, qard hasan itu gak boleh ada lebihnya. Kalau ada lebihnya namanya riba. Ini Allah nawarin langsung, dikasih lebih sama Allah. Kalian utangin Allah, Allah akan lipat gandakan. Bukan ada bunganya, tapi dilipat gandakan. Wa yaghfir lakum. Diampuni dosa kalian. Wallahu syakurun halim. Allah itu ya Allah ya. Sedikit dari amalan kita, Allah balas besar dan banyak, tapi kita masih malas. Ya. Baik, jangan perhitungan sama Allah SWT. Dan jangan banyak menyimpan. Kalau simpan, ya simpan di akhirat sana. Lalu, mengetahui bahaya bakhil. Bakhil itu ternyata membuat hidup kita menderita. Banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan bahaya kebakhilan ini. Jadi yang berkaitan dengan tadi ilmu tentang dunia, menyadari tentang fadilah berinfak, kemudian tahu dengan bahaya kebakhilan sebenarnya hanya akan membuat dirinya menderita dan nanti akan masuk ke neraka. Kemudian banyak berdoa. Nabi alaihi salatu wasallam itu sering kali berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Ternyata pengecut sama bakhil ini ada irisannya. Orang bakhil itu gak berani. Gak berani dia berinfak. Dia ragu. Benar kasih ganti sama Allah. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti tapi yang panas. Bukti yang nyata kalau engkau beriman. Apa kaya aku berbagi? Siapa yang tidak cinta sama harta? Makanya Talha bin Ubaidillah. Ketika dia pernah habis jual asetnya, dapat uang mungkin 400 ya, ana lupa 400 ribu dirham kalau gak salah. Sudah puluhan miliar ini uangnya. Dia bagikan satu malam habisnya. Dia ditanya sama orang, kok bisa berbagi gitu loh. Kata dia, inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita sama cinta sama harta gitu loh. Sama seperti orang bakhil, cinta kita juga cinta. Karena memang sudah ditanamkan di diri manusia, hubbus syahawat. Allah yang menanamkan itu. Lalu dikasih ujian sama Allah, berikan. Walakinna natasabbar. Tapi kita berusaha untuk menyabari diri kita. Untuk berjuang. Maka banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Terus ya. Terus di antara doa. disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah sebuah cerita dari Abul Hayyat Al-Asadi. Abul Hayyat ini seorang tabi'in ya. Dia sedang tawaf. Ketika dia tawaf, dia melihat ada orang itu sepanjang tawaf doanya cuma satu. Allahumma qini shuha nafsi. Allahumma qini shuha nafsi. Ya Allah, selamatkan aku dari syuh tadi. Syuh, kebakhilan dan kerakusan yang ada di dirinya. Terus keliling ini sepanjang tawaf doanya cuma satu. Lalu aku ngomong sama dia. Lima taqulu hadha. Kok kenapa doanya kok cuma satu? Hadza tawaf mautinun azim. Ini tawaf tempat yang sangat agung untuk berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat. Engkau doanya cuma Allahumma qini shuha nafsi. Kata dia, idza uqitu shuha nafsi. Kalau aku dijaga dari kekikiran jiwaku, lam asrik, aku tidak akan mencuri. Aku tidak akan ngambil hak orang lain. Walam azni, aku tidak akan berzina. Walam afal, dia sebutkan keburukan-keburukan yang disebabkan syuh tadi. Yang membuat orang memutuskan silaturahim, yang membunuh. Kita lihat bagaimana orang di dunia ini demi harta dia membunuh lawan-lawan bisnisnya. Dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Kedzaliman dilakukan. Siapa orang itu yang doanya Allahumma qini shuha nafsi? Abdurrahman bin Auf jamaah. Sahibu Rasulullah SAW jamaah. Dia kaya raya. Tapi dia takut gitu aja. Takut. Karena tadi Allah sudah menanamkan kecintaan kepada harta di diri kita. Kita perlu bantuan Allah. Maka doanya Abdurrahman seperti itu. Kemudian yang ketiga. Yang keberapa? Keempat atau ketiga? Iyalah, keempat, kelima. Nanti anda tanya lagi. Perbanyak zikir. Kalau dari doa, kita perlu zikir. Zikir itu yang menguatkan jantung kita. Memperbaiki jiwa kita. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas ya, yang disahihkan oleh sebagian ulama. Tapi juga ada mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Yang lafadznya kalau anda gak salah ya. Man ajiza anil laili an yukabidahu wa bakhila anil mali an yunfiqahu wa jabuna anil adui an yujahidahu falyukthir min dzikrillah. Barang siapa yang berat untuk sholat malam. Kenapa orang-orang bisa sholat malam? Aku kok gak bisa. Berat dia mau sholat malam. Selalu adzan subuh bangunnya. Terus dia bakhil, cinta sama harta, sulit untuk berinfak dia. Lalu dia pengecut untuk melawan musuh, berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah dia memperbanyak zikrullah. Dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan seperti itu. Tapi dia menyebutkan lafaz zikirnya. Dia menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Empat kalimat ini termasuk zikir yang paling dicintai Allah. Mau mulai dari yang mana terserah kata Nabi SAW. Itu menjadi tameng menyelamatkan kita dan mendidik jiwa kita. Maka perbanyak baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau antum gak bisa sholat malam sulit mau sedekah. Udah baca itu dulu. Insya Allah akan dimudahkan bersedekah. Kemudian berjuang. Tidak boleh menunda-nunda. Jadi antum kalau punya niat bersedekah, jangan ditunda. Kalau ditunda, gak jadi nantinya. Contoh tadi ketika lewat tuh. Ana mau sedekah tapi kelihatan orang gak enak. Aduh gak jadilah kata dia. Akhirnya pulang ya gak jadi sedekah dia. Sekarang sudah bisa transfer. Dan kalau bisa tiap hari antum sedekah. Bukan sedekah subuh ya. Bukan sedekah subuh. Memang Nabi alaihi salatu menyebutkan bahwa tiap pagi. Dan di riwayat lain tiap mau matahari tenggelam juga. itu ada dua malaikat yang turun. Yang doanya Allahumma ati munfiqan khalafan, Allah berikan kepada orang yang suka berinfak. Itu ganti. Jadi yang hari itu bukan hanya subuh. Jadi antum, aduh ana lupa sedekah. Antum sedekah kapan saja sepanjang hari. Di malam hari juga antum bisa bersedekah, akan didoakan. Dikasih ganti sama Allah. Dan semoga orang yang bakhil itu, yang menahan hartanya, dikasih kehancuran. Kemudian sedekah itu tidak harus harta. Nih santri-santri nih, belajar sedekah. Ketika makan umpamanya, dia dikasih makanan tambahan, dia bagi dua sama temannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Jadi kita perlu membiasakan diri. Untuk bersedekah itu perlu membiasakan diri. Kemudian duduklah bersama orang-orang yang suka berbagi. Sehingga kita tertarik. Kalau antum kumpul sama orang bakhil, jadi bakhil. Ada kawan-kawan yang kalau berangkat ke warung selalu dompetnya ketinggalan. Hati-hati. Dia, afwan akhi, aduh bahaya ini sudah. Punya kawan kayak gini. Akhirnya antum pekan depan ke warung ketinggalan juga dompet antum. Karena dia kemarin ketinggalan, antum juga ketinggalan. Terus siapa yang mau bayarin? Gitu. Kemudian lihatlah para salafus saleh khususnya Nabi Muhammad SAW. Ketika bulan Ramadan nih, Allahu Akbar ya. Beliau puncak dari kedermawanan beliau itu ketika bulan Ramadan. Ketika beliau tadarus Quran sama Jibril. Dan ternyata memang kalau antum sering baca Quran yang termasuk zikrullah tadi, antum akan jadi orang baik. Lalu perlu diketahui bahwasanya kebakhilan itu termasuk su'udzon sama Allah SWT. Allah sudah kasih tahu, aku ganti. Aku lipat gandakan. Engkau utangi. Aku kasih lebih. Terus antum apa katanya? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Antum berarti seutan sama Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, semoga mau masuk bulan Ramadan, kita sudah bisa menata hati kita. Ketika hati antum sudah bersih dari kebakhilan, dari syuh tadi, insya Allah dosa-dosa yang lain akan ikut. Seperti yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, kalau kita diselamatkan dari syuh, dari kekikiran jiwa kita, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan berzina, kita tidak melakukan kezaliman, kita tidak memutuskan silaturahim, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Taib, Anda katanya suruh tanya. Nah, Anda mau bertanya, apa perbedaan antara as-sakha dengan al-jud? Nah, as-sakha dengan al-jud. Tafadhal. As-sakha itu, as-sakha. Walaupun dia gak berbagi waktu itu. Jadi sebelum berbagi dia sudah punya sifat itu. Gitulah. Nah, kemudian kalau al-jud, itu tuh ada mic tuh.
1: Al-jud itu sikap yang terlihat.
0: Dia berbagi.
1: Iya.
0: Melakukan bagi-bagi duit. Oh ini orang dermawan. Tapi kalau as-sakha itu karakter jiwa. Jamaah. Barakallahu fikum. Zakallahu khair. Nah, kasih hadiahnya. Apa hadiahnya? Mana hadiahnya? Cuma dikasih mic doang sama itu. Oke, dikirimkan hadiahnya. Tapi pertanyaan kedua.
1: Syukran Ustaz.
0: Yang di atas. Oke, buat yang di atas. Tadi disebutkan ada tiga hal yang membinasakan manusia. Nah, mic-nya ada enggak?
2: Ada.
0: Di atas. Buat yang di atas ini jamaah. Ya, tafadhol. Itu mic-nya tuh.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz. Satu kekikiran dan kerakusan yang diikuti, kedua hawa nafsu yang diikuti, dan ketiga ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri.
0: Ahsan, barakallahu fiik. Jadi syuh tadi, kebakhilan, kekikiran dan kerakusan yang dipatuhi sama dia, kemudian hawa nafsu yang diikuti dan takjubnya seorang dengan dirinya sendiri. Pasti ada hadiahnya. Oke. Selanjutnya. Sebutkan 5 keutamaan berbagi. Nah, mana mic-nya? Mic. Nah, tafadhal. Itu mic-nya kasih. Keutamaan orang berbagi. Loh. Kif? Kulna alif. Dapat apa orang yang suka berbagi? Nah, orang kalau sedekah itu dapat apa? Kan? Bismillah. Dapat apa?
3: Dapat pahala, Zat.
0: Iya, dapat pahala jelasnya lah. Selain itu dapat apa? Kan tadi kita sebutkan cara orang mengobatin kebakhilannya adalah mengetahui fadilah dari berbagi kan. Apa fadilah berbagi itu? Agar orang itu mau berbagi. Kan kita cinta sama harta.
3: Berkumpul dengan orang yang suka berbagi.
0: Bukan itu. Siapa yang jawab? Ini ada di sini yang angkat tangan duluan. Nah, kasihkan mic-nya.
4: Fadilah orang yang berbagi, pertama akan bertambah hartanya. Ya. Yang kedua, investasi dunia akhirat. Yang ketiga, menafikan kecintaan dunia, memasukkan kehebatan Allah di dalam hati sanubari dan mengeluarkan kehebatan makhluk yang ada dalam dirinya.
0: Nah, berapa sudah?
4: Banyak.
0: Iya, oke, enggak apa-apa, kasih hadiahnya jazakallahu khair. Ya, di antara
4: Ustaz, ana mushtaq ilaikum. Ana mutakharrij min Jami'ah Syarif Hidayatullah, qismu Doktor Asy-Syari'ah.
0: Masya Allah.
4: Wa ana urid altaqi ma'akum.
0: Wal an iltaqayna.
4: Al an hadha. Ba'da ta'lim khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li muqabalati Ramadan.
0: Allahu akbar. Allah yubarik fi.
4: Fi majlis Rajab.
0: Masya Allah. Allah yubarik fikum ustaz.
4: Ana mushtaq hadha.
0: Nahnu su'ada. Nahnu su'ada bi liqa'ikum. Hadha ati doktor al hadiyah. Wain al hadiyah? Masya Allah. Zaklah hari doktor. Allah yubarik fikum. Nah, jemaah tadi sudah kita dengarkan ya, keutamaan berbagi. Di antara keutamaan berbagi itu adalah tadi menyelamatkan dari api neraka. Kita sebutkan, ittaqun nar walau syiqqit tamr. Selamatkan diri kalian walaupun dengan setengah butir kurma. Kemudian di antara keutamaan sedekah itu juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dau mardakum bisadaqah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Baik, kemudian yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Sudah siap untuk jawab. Sebutkan doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Itu angkat tangan duluan dia. Nah, doa yang mana ini? Gak apa-apa sudah. Doa agar terhindar dari sifat bakhil ya. Nah, itu.
5: Bismillah, baca nggak apa-apa saja, baca nggak apa-apa baca.
0: Nggak apa-apa baca itu. Nah, doa itu nggak harus hafal jamaah.
5: Doa dari Abdurrahman bin Auf, Allahumma kini syuha nafsi.
0: Oke, itu doa Abdurrahman bin Auf. Terus doanya Nabi saw.
5: Allahumma lupa tadi anak.
0: Iya.
5: Allahumma ini a'udzubika minal jubdi wal bukhl.
0: Wal bukhl. Ahsan tawarqadhu fi atil hadiyah. Nah, itu jamaah yang bisa ana sampaikan dan ana terima kasih kepada antum semua yang hadir ya. Ana lihat yang hadir di sini ada para mahasiswa mungkin ya, para santri, para ustadz, ustadzah juga pada hadir tempat ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.
8: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
9: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang akhwat, agar terlihat lebih bagus, pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup

arti ketetapan Allah yang buruk. Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya penderitaan psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan, disebut buruk. Adapun ketetapan ya seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keselio. Pasien mengalami penderitaan harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah.

0: ールだ。
1: Cili garis miring Ikhwan atau Ahwat, kirim ke nomor 0811-225-1476.
0: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Rejakum minal zulumati ilan nur, agar mereka mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itu salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat. Adapun salawat malaikat, mereka mendoakan ampunan dan rahmat. Mereka selalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, rahmati mereka. Ini yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Di ayat lain termasuk malaikat-malaikat yang sangat besar, yaitu malaikat pemikul arsy. Sambil memikul arsy, mereka itu sambil mendoakan kita semuanya. Diikuti oleh seluruh malaikat yang ada di sekeliling arsy. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yahmiluna al-arsya yusabbihuna bihamdihi. Sesungguhnya para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdihi, yusabbihuna rabbahum, mereka itu selalu bertasbih mensucikan Allah dan memuji Allah Azza wa Jalla, wa yu'minuna bih, beriman kepada Allah, wa yastaghfiru lilladzina amanu, mereka itu yastaghfirunahu lilladzina amanu, selalu beristighfar memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzab jahannam adzabal jahim. Kata para malaikat, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang taubat kembali kepadamu, mengikuti jalanmu, waqihim, dan jaga selamatkan mereka dari azab neraka jahim. Jadi sambil memikul arsy, mereka sambil memintakan ampunan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk orang-orang yang beriman. Terus Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan untuk mereka beserta bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak turunan mereka yang soleh. Lihat bagaimana baiknya para malaikat kepada kita semuanya. Sambil memikul aras, diikuti malaikat yang ada di sekitar aras yang tidak ada yang tahu jumlahnya, saking banyaknya. Apa isi doa mereka? Istighfar, memintakan ampunan untuk kita, kemudian mendoakan agar kita ini dimasukkan ke dalam surga, dijaga dari api neraka jahim, lalu mereka menyatakan waqihimus sayiat, dan jaga mereka dari dosa-dosa, dari keburukan-keburukan. Ini doa para malaikat untuk kita semua. Padahal kita tidak memiliki jasa kebaikan apapun kepada para malaikat. Tapi saking baiknya malaikat, maka mereka mendoakan kita secara umum. Karena itulah Allah mensifati mereka dengan sifat kiramim bararah. Mereka kiram, mereka itu amat sangat mulia, dan bararah. Bararah maksudnya yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, kepada manusia. Salah satu di antara jenis kebaikannya adalah mendoakan kita. Terlebih kalau kita melakukan amalan tertentu. Para malaikat mendoakan secara khusus kepada orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu tersebut. Siapa saja
Amal apa saja yang menyebabkan kita didoakan kebaikan, ampun.

Dan rahmat oleh para malaikat. Pertama, malaikat memintakan ampunan dan rahmat kepada orang yang keluar rumah dengan maksud untuk menimba ilmu, belajar ilmu agama. Sejak mereka keluar dari rumah, belajarnya belum, masih di jalan. Apalagi sudah duduk di majelis ilmu, lalu keluar, lalu pulang lagi sampai di rumahnya, maka selama itu para malaikat mendoakan ampunan dan rahmat. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min 'abdin yakhruju min baitihi yaltamisu fihi 'ilman." Tidaklah ada seorang pun hamba yang keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu illa istaghfarallahu malaikah, kecuali para malaikat beristighfar untuk mereka. Ketika keluar rumah, malaikat saja sudah memintakan ampunan. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang itu. Terus selama di perjalanan, belum ngajinya, belum belajarnya, belum duduk di majelis ilmunya, baru keluar dari rumah aja sudah didoakan oleh para malaikat tersebut. Terlebih begitu duduk dalam satu majelis ilmu, maka tidak hanya doa para malaikat, Allah juga memuji orang-orang seperti ini. Salam ma min qaumin, atau disebutkan dalam salah satu la unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak ada satupun kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid Allah, lalu mereka membaca Quran dan membahas isinya, belajar tentang isi Al-Quran, kecuali malaikat akan turun kepada mereka. Allah akan curahkan rahmatnya kepada mereka. Allah akan turunkan sakinah ketentraman jiwa kepada mereka. Allah memuji-muji, menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim juga, innal malaikata latadau ajnihatahum li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Ridho terhadap perbuatan belajar ataupun mengajar. Malaikat datang berkerumun. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Bersolawat kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khaira. Allah, para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar. Selama proses belajar, mengajar berlangsung, selama itu para malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Karena itulah hadirin yang Allah muliakan, kalau kita ingin selalu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan oleh para malaikat, dimintakan rahmat, jadilah kita orang-orang yang memang layak memperoleh doa itu. Salah satunya sering duduk-duduk di majelis pengajian, sering keluar rumah untuk menghadiri kajian-kajian ilmu. Yang kita kejar dalam sebuah majelis pengajian bukan sekedar ilmu semata-mata, tapi lebih daripada itu. Salah satunya tadi adalah salawat Allah dan salawat para malaikat kepada mereka. Itu mungkin lebih berharga daripada ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu bukanlah tujuan. Ilmu itu hanya sekedar wasilah, hanya sekedar alat, hanya sekedar batu loncatan, hanya sekedar perantara untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Amal. Dan amal pun tujuannya adalah meraih ampunan Allah, meraih pahala dari Allah, rahmat keriduan dari Allah. Dan itu didapat dengan kita duduk di majelis ilmu.

mau mengerti, mau tidak, mau faham, mau tidak, mau hafal atau tidak terhadap ilmu yang diajarkan, kita sudah dapatkan semua keutamaan yang dijelaskan tadi. Apa akibatnya? Akibatnya dosa-dosa kita berguguran. Karena istighfar malaikat dikabul oleh Allah berakibat dosa yang kita minta, yang oleh para malaikat dimintakan ampunan untuk kita, mengakibatkan kita berguguran dosa. Pahala nambah, derajat diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Hidayah Allah juga turun. Lalu keluarlah kita dari kegelapan. Gelapnya syirik atau kufur atau bid'ah atau maksiat. Menuju kepada cahaya yang terang benderang. Cahaya tauhid, cahaya iman, cahaya sunni. Efek dari salawat para malaikat kepada kita. Doa para malaikat untuk kita. Dan ini merupakan anugerah yang besar. Makanya Allah menyatakan di akhir ayat tadi, wadzalikalah sebuah keberuntungan yang sangat agung. Karena itu yuk kita sempatkan waktu-waktu yang kita miliki. Dari sekian banyak kesibukan dunia kita, sisihkan waktu, perhatian, dan semua potensi yang kita miliki untuk keluar rumah sekedar untuk mencari ilmu, belajar ilmu syar'i, belajar tentang Allah dan syariat-syariatnya. Karena itu yang menjadi penyebab kita bahagia lahir batin dunia sampai akhirat. Karena ilmu yang kita cari mengundang banyak keuntungan dan keagungan dalam hidup kita. Ya dosa gugur, ya pahala nambah, ya kemuliaan diangkat oleh Allah. Ya ada salawat dari Allah dan para malaikat. Ya ada rahmat, ada ridho Allah, ada juga sakinah, ketentraman jiwa dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain. Jadilah kita orang yang selalu berburu doa para malaikat dengan mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan mereka mendoakan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق هو رسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin siang Jumat yang Allah muliakan, siapa lagikah orang yang akan didoakan oleh para malaikat? Salah satu, setelah selesai fardu duduk, kemudian wirid, sampai kemudian pulang lagi ke rumah, selama itu pun para malaikat akan mendoakan mereka. Karena itulah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita bertasybik ketika di jalan. Tasybik artinya menganyam jari-jari tangan kita disatukan, ini namanya tasybik. Itu terlarang. Sejak kapan? Maksud dianggap di dalam sholat, pahala yang Allah berikan kepada mereka sama dengan pahala sholat walaupun sedang tidak sholat. Ketika berjalan dari rumah, jalan menuju masjid, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang sholat. Begitu masuk lalu sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah, setelah itu duduk menunggu dikumandangkannya qomat. Selama duduknya itu dianggap sama dengan sholat. Artinya pahala yang Allah berikan ke orang yang duduk menunggu sholat sama dengan pahala sholat besar. Dan selama itu para malaikat bersolawat kepada orang itu. Bersolawat maknanya mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus begitu. Makin lama dia menunggu sholat, makin banyak doa para malaikat untuk

untuk orang itu. Katakanlah setengah jam sebelum azan. Kalau di kita nyaris tak ada orang yang datang ke masjid setengah jam sebelum azan. Nyaris tak ada. Kalau ada 1-2 lah. Malah rata-rata setelah qomatun masih di rumah gitu. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, para jamaah haji, para jamaah umroh berebut 1 jam sebelum azan sudah ke masjid. Apa yang mereka lakukan? Ya sholat tahiyatul masjid, kemudian membaca Al-Quran, zikir, atau berdoa, atau hanya ngobrol-ngobrol begitu saja, atau baca-baca buku yang manfaat, sampai dikumandangkannya azan. Setelah azan baru mungkin sholat qobla atau sholat sunat yang lainnya, lalu nunggu lagi qomat. Nah selama menunggu sholat di masjid, selama itu mereka dapat pahala sholat walaupun sedang tidak sholat. Dan memperoleh doa para malaikat, malaikat mendoakan ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, turun ampunan, turun rahmat. Demikian juga seusai sholat. Orang seusai sholat di masjid tidak langsung pulang. Setelah itu wirid dulu, berdoa dulu, ba'da. Setelah sholat ba'da masih betah di masjid, duduk di masjid. Mungkin baca Al-Quran. Masjid belum pulang, selama itu pahala yang Allah berikan sama dengan pahala sholat. Dan selama itu malaikatmu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Karena itu kalau kita ingin banyak memperoleh doa ampunan, doa rahmat dari para banyak berkunjung datang ke masjid dalam rangka menunaikan sholat fardu, walaupun masa tunggunya lama daripada sholatnya. Sholat fardunya hanya 5 menit, tapi setengah jam sebelumnya kita datang. Selama itu pahalanya sama dengan para didoakan para malaikat. Seusai sholat kita duduk sit beberapa makat dan juga didoakan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Betapa agung peran para malaikat untuk kebaikan manusia, salah satunya adalah menekan surga, didoakan juga kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka, bukan segera sekedar kita, bapak orang tua kita juga, istri kita, anak-anak kita juga didoakan sebagaimana doa malaikat wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkan juga mereka ke dalam surga beserta bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-anak turunannya. Betapa banyaknya kebaikan para malaikat, maka wajib kita mencintai dan menghormati kepada para malaikat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad faghfir lana maghfiratan min 'ikasal wal bukhri wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

0: Ma'asyiral muslimin,
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan, saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram. Dan tidak 100% halal. Kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, gak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada gak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu. Dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun, itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, nah ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua, seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah, anak kita menjadi tidak paham. Ya, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan perlu kita apresiasi. Misalnya ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi, dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah, dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu, dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fis syiddah." Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia.

0: memberi kemaslahatan kepada orang lain kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sadang ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن

يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling besar, nikmat Islam, yang kemudian nikmat yang tidak kalah besarnya, nikmat kita dikenalkan dengan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang terbesar lagi adalah ketika seseorang bisa diistiqamahkan di jalan yang lurus, di jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, siddiqun wasyuhada'i wassalihin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di kesempatan sore hari yang sedikit mendung ini di Bandung, kita akan mengangkat sebuah tema yang penting berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, wabil khusus di media masa ini, media sosial ini banyak sekali menyebar cerita-cerita, banyak sekali menyebar kisah-kisah yang memang di luar nalar kita, di luar akal sehat, di luar kondisi normal dalam kehidupan dunia kita ini. Ada di antara kisah-kisah tersebut yang sahih, dibenarkan oleh syariat, tapi kebanyakan di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah yang batil, atau biasa dikenal dengan istilah khurafat. Kita akan mengenal apa saja di dalam Islam, wabil khusus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan tentang kisah-kisah di luar nalar yang dibahas oleh para ulama dengan nama bab khawariqul adah, sesuatu yang di luar adat kebiasaan atau di luar nalar manusia. Pembahasan ini berdasarkan dari kitab Al-Imam At-Tahawi, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau membawakan satu bab di akhir-akhir kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah tentang pembahasan hukum membenarkan dukun dan yang lain-lainnya. Di sana membawakan tentang hal-hal yang di luar kebiasaan atau di luar nalar manusia. Sebelum kita membahas itu, ada satu istilah yang menyebar di antara kita, adalah istilah khurafat. Apa itu khurafat? Kita akan mengenal dulu sedikit penjelasan para ulama apa yang dimaksud dengan khurafat. Yang pertama, definisi daripada khurafat ini secara lugah, khurafat diambil dari kata kha, ra dan fa. Kha, ra, fa, khurafa. Yang berarti, kata para ulama lugah, adalah fasadul aqli minal kibar. Artinya adalah rusaknya akal karena sudah mencapai usia tua. Ini namanya khurafat, atau diambil dari kata khurafa, yakni rusaknya akal ketika sudah tua. Adapun khurafat yang sering kita dengar, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Manzur,
Di dalam lisanul Arab beliau mengatakan annal khurafah hiyal hadithul mustamlah minal kadhib. Khurafat itu artinya adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Di khurafat itu adalah cerita-cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Ada satu hadis, tapi hadis ini lemah. Di sana dibawakan lafaz khurafat. Dan sebagian orang juga menceritakan tentang hadis ini. Kita bawakan hadisnya, tapi hadisnya ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini mengatakan atadruna ma khurafah? Apa yang kalian ketahui tentang khurafat? Kemudian di sini dijawab inna khurafata kana rajulan min ghudrah asarathul jinnu fil jahiliyah. Bahwa khurafat itu adalah dahulu ada seseorang laki-laki dari kabilah Uzrah yang diculik oleh bangsa jin di masa jahiliyah. Jadi adalah laki Pak diculik di zaman jahiliyah oleh bangsa jin dari kabilah si laki-laki ini teh dari kabilah Uzrah namanya. Famakatsa fihim dahran tawila. Kemudian si orang ini yang tadi diculik oleh bangsa jin tinggal di alam jin selama beberapa waktu yang panjang. Summa radathu ilal insi. Nah, kemudian si orang ini dikembalikan kepada alam manusia. Fakanu yuhaddisun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Dan orang ini yang tadi diculik ku demit gitunya ku jin, akhirnya apa? Cerita kepada orang-orang tentang keajaiban-keajaiban yang dia pernah lihat di alam jin. Nah, faqala annas, maka manusia pada saat itu ketika mendengar cerita yang seperti ini, mereka mengatakan apa? Haditsu khurafah. Ceritanya khurafat. Nah, itu hadis, tapi ini hadisnya sekali lagi hadis yang lemah. Nah, ini disebutkan ada lafaz khurafat. Yang pada intinya kita kembali lagi tadi kepada definisi lughah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Manzur, khurafat adalah al-hadithul ladzi al-mustamlah bil kadzib. Cerita-cerita yang dibumbui oleh kebohongan. Nah, ini dari kata khurafat. Khurafat dengan tahayul, ini dua kata yang sering kita dengar juga. Ada tahayul-tahayul. Apakah ada kesinambungan, keterkaitan, kolerasi antara khurafat dengan tahayul? Maka kita katakan iya ada. Tahayul itu, tahayul bahasa kitanya, diambil dari kata bahasa Arab tahayul, sesuatu yang dihayalkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Taha ketika kaum tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat sihir mereka, maka kata Allah apa? Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Bahwa kata Allah dihayalkan tongkat-tongkat tersebut di depan Nabi Musa seakan-akan hayyatun tas'a, seakan-akan dia itu ular yang bergerak. Dihayalkan saja, jadi tidak nyata. Jadi ada kolerasi ini antara tahayul dengan khurafat. Apa kolerasinya? Sama-sama cerita yang tidak berdasarkan kenyataan atau cerita-cerita yang apa? Dibumbui kebohongan di sana. Jadi hampir mirip lah ya maknanya seperti itu. Nah, kita sering mendengar ini khurafat dan juga tahayul. Lantas apakah bahaya dalam akidah Islam ketika seseorang menceritakan khurafat, cerita-cerita yang bohong, cerita-cerita yang dongeng lah itu intinya. Apakah bahaya? Jelas bahaya. Dari beberapa sisi. Bahaya yang pertama adalah kalau di cerita tersebut, di khurafat tersebut, di tahayul tersebut terdapat apa? Terdapat unsur kesyirikan yang batil, jelas ini merupakan apa? Merupakan kebatilan dan harus dihindari oleh kaum muslimin. Kalau seandainya khurafat tersebut terdapat cerita kesyirikan-kesyirikan seperti penyembahan kepada bangsa jin, bekerja sama dengan jin, misalkan dongeng ngabangun candi teh apa ya, bekerja sama dengan borongan gitunya, proyek dengan bangsa jin gitu, borongan dengan bangsa jin. Ah, ini kan enggak boleh. Kita dilarang bekerja sama dengan jin. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari kesyirikan. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat jin. Wa annahu kana rijalu minal insi. Ya'udhuna birijali minal jinni. Fazaduhum rahaqa.
Dan di antara manusia ada yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, bertambahlah kesombongan di antara mereka. Nauzubillah. Nah, ini tentu batil. Kita sebarkan cerita-cerita yang seperti ini batil. Ada kesyirikan, ada unsur bekerja sama dengan jin dan yang lain-lainnya, ini batil. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahayanya khurafat. Kalau udah jelas ya tadi, khurafat sesuai definisi ini adalah cerita yang bohong. Cerita yang bohong pada asasnya tidak boleh kita sebarkan. Pada asasnya cerita-cerita bohong, dongeng-dongeng terdahulu yang isinya kebohongan, pada asasnya kita tidak boleh ceritakan. Kapan seseorang boleh menceritakannya? Ketika memang dalam rangka menjelaskan kebohongannya. Seperti hukum membawakan hadis maudhu', hadis palsu, Pak. Ini juga sama kan, palsu teh apa, Pak? Bukan Nabi SAW bikin hadis yang palsu, enggak. Tapi apa? Palsu jika dinisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, itu namanya hadis palsu. Terdapat salah seorang rawi dari silsilah perawinya, orang yang terkenal berdusta atau pernah berdusta atas nama Nabi SAW. Na'udzubillah. Hadis palsu. Gak boleh kita bawakan hadis palsu. Kalau seandainya apa? Boleh ketika kapan? Ketika untuk menjelaskan kepalsuan hadis tersebut. Demikian juga dengan ini khurafat. Gak boleh kita bawakan. Kecuali dalam rangka apa? Menjelaskan kebohongan cerita tersebut. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban. Seseorang cukup dikatakan dia sebagai seorang dusta, seorang pendusta. An yuhaddisa likulli ma sami'a, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika dia menceritakan semua apa saja yang dia dengar. Ini kata Nabi SAW, cukup dikatakan seorang itu pendusta ketika dia terus menceritakan apa saja yang dia dengar. Nah, ini maka tidak boleh kita sebarkan. Bahaya yang ketiga dari khurafat ini apa? Yakni berbicara sesuatu tanpa ilmu. Berbicara, membicarakan sesuatu tanpa asas ilmu. Karena tadi ini adalah bumbu-bumbu kebohongan. Maka tidak boleh seorang berbicara bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, kita ditegur dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian bersikap kepada sesuatu yang kalian gak punya ilmunya di sana. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian bahaya yang terakhir daripada khurafat ini, kalau seandainya khurafat tersebut mengandung unsur tatayur, tahayul atau khurafat yang mengandung unsur tatayur. Apa arti tatayur teh? Yakni menganggap sial terhadap sesuatu. Anggapan sial terhadap sesuatu ini merupakan kesyirikan sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Maka ini tidak boleh kita sebarkan khurafat-khurafat seperti ini. Tong cicing di nalawang panto bisi nongtot jodoh. Nah, ada hubungan tuh antara lawang panto dengan jodoh seseorang. Dari mana di hubungannya? Wallah alam, enggak tahu. Ya. Tong nulis pensil saageung kieu cenah bisi apa? Maut indung, subhanallah. Jauh sekali ya. Dan yang lain-lainnya dari apa? Tahayul-tahayul, khurafat-khurafat yang menyebar. Ini banyak anggapan-anggapan sial. Masalah apa lagi misalkan kucing hitam. Ya. Kucing hitam angka 13. Sebagian lagi angka 4, ya. Kemudian macam-macam. Banyak sekali tahayul-tahayul yang melahirkan tatoyur akhirnya. Tatoyur teh apa tadi? Anggapan sial kepada sesuatu. Kesialan, kemudorotan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun." Tatayur itu merupakan perbuatan syirik. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nah, maka seorang muslim hendaknya apa? Jauhkan dari yang seperti ini. Coba di akalnya dijalankan. Nah, karena dalam Islam ini sangat dihargai akal. Sangat dikedepankan akal. Tentu tunduk di bawah apa? Alkitab was sunnah. Wallah alam bisawab. Nah, itulah tentang bahaya khurafat yang menyebar atau tahayul-tahayul yang menyebar di antara kaum muslimin. Sangat berbahaya, ya. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu ajmain, Syekh bin Baz
rahimahullahu taala pernah ditanya, "Mahiyal asbabu lati tu'zi ila nashril khurafat wa tashu'ul wathaniyat bainan nas?" Wujuhuna fi hadha su'al. Maka kata Syekh bin Bas pernah ditanya, "Wahai Syekh, sebab apa yang bisa menyebabkan khurafat ini tersebar di antara kaum muslimin dan juga banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang yang berbuat syirik atau musyrikun yang menyebar di antara kita. Apa sebabnya ini? Kenapa kok bisa khurafatnya rame, tahayul itu rame di kalangan kaum muslimin?" Ada beberapa sebab yang dibawakan oleh Syekh bin Baz di sini. Di antaranya yang sebab pertama kata beliau, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Karena tidak tahu. Seperti tadi hadis at-tiyaratu syirkun. Banyak sekali yang tidak tahu. Tatoyur, anggapan sial itu hukumnya syirik. Kata siapa? Kata Nabi, udah jelas. Ya. Itu kata Nabi SAW. Banyak yang tidak tahu. Ini qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau sebabnya adalah kasratul juhal, banyaknya orang-orang yang bodoh, gak tahu ilmu tapi berbicara, ini bahaya, ini berbahaya. Masih mending kalau dia tidak tahu kemudian dia diam, masih mending. Yang parah adalah ketika dia tidak tahu kemudian sok tahu dan menyebarkan kesok tahuannya, ini jadi parah. Menyebarlah kebodohan di antara manusia. Nauzubillah. Seperti tanda-tanda akhir zaman yang Nabi SAW kabarkan, "Innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an min qulubil ibad." Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia. "Walakin biqabdil ulama," akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkan para ulama. "Hatta la yabqan nasu aliman," sehingga manusia tidak ada yang tersisa, yang alim-alimnya enggak ada. Kecuali apa? Orang-orang yang juhal. Ittakhadhan nasu ru'usal juhala fa'aftau bighairi fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika manusia pada saat itu mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin di antara mereka, kemudian mereka ditanya tentang permasalahan, mereka berfatwa, mereka sesat dan menyesatkan. Nauzubillah. Ini kasratul juhal, banyaknya orang yang jahil. Kemudian yang ketiga, waqillatun nasihina lillahi wal ibadihi, sedikitnya orang yang memberikan nasihat, saling mengingatkan di antara manusia. Ini juga tahu ilmunya, kemudian apalagi faham dalilnya, tapi apa? Yang enggak ada keberaniannya untuk menegur. Ya, kadang juga di kita teh budayanya ketika ditegur malah galakan yang ditegur. Nah, itu yang membuat kita jadi malas pasea, ya, malas pasea. Karena ketika ditegur udah jelas-jelas dia salah, malah apa? Malah lebih galak, malah lebih galak kepada kita. Nah, maka membuat malas ya tentunya, tapi tentunya harusnya kita bersabar. Harusnya kita besar ya. Yang penting kita menyampaikan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan sesuai pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebab selanjutnya kata Syekh, wa tama' fil mali wasyuhrah, dan ketamakan, tamak tentang harta dan juga ketenaran. Karena kalau bawa kisah-kisah seperti ini Pak, gampang apa? Tenar, gampang viral zaman sekarang mah gitu ya. Bawa aja kisah-kisah yang menakjubkan gitu ya, meskipun bohong di dalamnya, maka apa, akan memudahkan orang supaya apa? Viral. Kalau sudah viral, hartanya juga ada AdSense, dapat AdSense, ada, jadi YouTube-nya bisa dimonetize ya, dan yang lain-lainnya. Jadi bahan konten. Nah, seperti itu. Kemudian wama yaqau minal hasadi wal baghdha bainan nas. Nah, terjadi juga apa? Hasad. Sebab di antara kata Syekh bin Baz, terjadi hasad dan juga permusuhan di antara manusia. Tidak terima kalau ini dikatakan khurafat, enggak terima. Ya, maka apa, terus diceritakan. Terus ceritakan sehingga apa, menyebar dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah fatwa dari Syekh bin Baz tentang sebab-sebab kenapa tersebarnya khurafat ini. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan khawariqul 'adah. Hal-hal yang di luar nalar. Ini diambil dari pembahasan, sekali lagi, pembahasan Syekh Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, membahas ini di akhir-akhir kitab beliau. Beliau mengatakan, kita ringkas saja pembahasannya,
bahwa khawariqul adah, hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Hal-hal yang di luar nalar itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan mu'jizat. Disebut dengan mu'jizat. Ini sering kita dengar. Mu'jizat ya bahasa kitanya mah. Kalau bahasa Arabnya pakai ain, mu'jizah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan karomah. Karomah. Kemudian yang ketiga ada sihir. Ada sihir atau tipu daya syaitan. Sihir, tipu daya, syaitan. Nah, 3 ini bisa kita kategorikan pada 3 ini. Apa yang disebut dengan mu'jizat? Para ulama menjelaskan kepada kita, mu'jizat adalah sesuatu yang di luar nalar, yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi, membawa risalah kenabian. Sesuatu yang di luar nalar, yang biasanya apa dibawa oleh seseorang yang membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini disebut dengan mukjizat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an dan Sunnah ini tidak ada kita temukan kalimat mukjizat, Pak. Yang ada apa? Ayat. Ayat, tanda. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mukjizat itu disebutnya apa? Ayat atau tanda kebesaran dari Allah Azza wa Jalla. Adapun kalimat mu'jizat ini dijelaskan oleh para ulama, ini menyebar di antara mutakallimin, ya ahlul kalam biasanya. Nah, menyebarlah istilah mu'jizat. Diambil dari kata ajizun. Ajizun teh sesuatu yang kita tidak bisa. Sulit untuk digapai. Karena tidak mungkin digapai. Nah, karakteristik dari mu'jizat ini disebutkan oleh para ulama di antaranya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi. Karakteristik dari mukjizat, ini ringkasan dari perkataan Al-Imam At-Tahawi. Karakteristiknya yang pertama adalah diberikan kepada para nabi, khusus kepada para nabi. Kemudian yang kedua, mukjizat ini memang untuk ditampakkan, diperlihatkan kepada orang-orang di zaman itu ataupun zaman setelahnya. Mukjizat macam-macam ya, para nabi, para rasul. Gak ada disembunyikan, mukjizat itu ditampakkan. Seperti kisah ya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizatnya adalah mukjizat paling mulia. Kenapa? Karena apa? Mukjizatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Adapun mukjizat para nabi, para rasul terdahulu seperti membelah lautan yang dilakukan oleh Nabiullah Musa atas izin Allah, merubah tadinya tanah liat menjadi burung beneran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, menghidupkan orang yang mati Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan mukjizat-mukjizat yang lainnya, itu hanya bisa dilihat secara langsung oleh kaumnya yang hidup semasa dengan para nabi, para rasul. Khusus itu mukjizat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat berupa apa? Al-Qur'anul Karim. Yang di mana bahasanya sangat luar biasa, yang Allah tantang siapapun untuk apa menandingi Al-Qur'an, datangkan 10 ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, tidak akan ada yang bisa mendatangkannya. Kitab yang terjaga otentik sampai hari kiamat nanti. Kitab yang tanpa kita fahami pun isinya bisa apa menyentuh kepada dada kita. Betapa banyak kita mendengar imam membacakan, masya Allah bacaannya bagus, meskipun kita, iman itu kata Allah seperti itu, ketika dikatakan, disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambahlah iman-iman mereka. Ini iman, ini Al-Quran. Bisa kita saksikan sampai saat ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ditampakkan mukjizat itu. Itu yang kedua. Nomor 3. Manfaat dari mukjizat bisa kembali kepada nabinya atau pada orang lain dari umatnya. Ini karakteristik dari mukjizat. Jadi manfaat dari mukjizat ini bisa kembali kepada nabinya sendiri, bisa kembali kepada umatnya atau bersamaan dua-duanya. Seperti misal kisahnya Nabi Musa ketika membelah laut, Allah Azza wa Jalla firmankan, wadrib bi'asakal bahr, pukullah lautan tersebut dengan apa? Dengan tongkat. Maka terbelahlah, fan bajasat
min husnata ashrata aina, ya, terbelah menjadi 12 bagian. Nah, di sana bisa selamat Bani Israel dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun. Apa manfaatnya? Kembali kepada keduanya. Nah, itu

daripada mukjizat. Kemudian karakteristik setelahnya dari mukjizat adalah dalam rangka mengalahkan musuh-musuh. Dalam rangka mengalahkan musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid. Seperti tadi ya. Kemudian kisahnya Nabi Musa yang atas izin Allah merubah tongkat menjadi ular beneran, hingga pada saat itu bala tentara Fir'aun dari kalangan kaum penyihir mereka sampai taubat langsung kepada Allah karena melihat langsung itu tongkat bukan dihayalkan jadi ular tapi beneran jadi ular, dan ini bukan perbuatan sihir. Maka kata Allah, Allah kabarkan fa ulqiyas saharatu sujada, maka pada saat itu para penyihir Fir'aun langsung sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan juga Rabbnya Musa. Langsung beriman kepada Allah, mengalahkan musuh-musuhnya. Apakah Al-Qur'an demikian? Jelas. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'na. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Furqan, tidaklah ada satu permasalahan melainkan kami akan selesaikan permasalahan tersebut. Dalam surat Al-Furqan Allah firmankan demikian. Jadi setiap apapun permasalahan yang ada di dalamnya sudah ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Furqan ayat ke-33. Ini mukjizatnya Al-Qur'an. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah didatangkan satu permisalan, satu permasalahan kecuali kami akan datangkan kebenarannya, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran. Pasti ada jawabannya. Nyari apa, Pak? Masalah hidup. Dari mulai A sampai Z semuanya ada. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, kata Allah. Ini Al-Qur'an, hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Ah, ini Al-Qur'an, mukjizat yang mengalahkan musuh-musuhnya. Terus lagi karakteristik daripada mukjizat adalah orang-orang yang membawa mukjizat atau para nabi, para rasul adalah orang-orang yang ma'sum. Apa ma'sum? Artinya terjaga dari kesalahan. Terjaga dari kesalahan. Gak mungkin salah para nabi, para rasul. Pun kalau salah, dosa mereka sudah diampuni. Pun kalau salah, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah para pembawa mukjizat. Para nabi, para rasul gak mungkin salah. Dalam membawa risalah tidak mungkin salah. Dari sisi kemanusiaan mereka, ya wajar manusia ada salahnya. Tapi apa, ketika salah pun dosa-dosa mereka sudah diampuni. Seperti Nabi SAW, liyaghfirallakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dalam surat apa itu teh, surat Nun ya. Surat Al-Qalam. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Diampuni dosa-dosanya. Wa wada'na 'anka wizrak, Allah telah letakkan dosa-dosamu, telah diampuni dosa-dosamu. Nabi SAW ma'sum, para nabi, para rasul ma'sum. Kemudian yang terakhir, yang keenam dari karakteristik mukjizat adalah ini merupakan pemberian Allah, tidak bisa diusahakan untuk mendapatkannya. Ini murni pemberian dari Allah, tidak bisa diusahakan untuk mendapatkannya. Dan tidak mungkin diberikan kecuali kepada para nabi, para rasul. Khusus ini mah gak bisa diusahakan. Gimana ilmu cara membelah lautan seperti Nabi Musa? Anda mual kebedag, Pak. Ya, bahasa kitanya mah mual kebedag gitunya. Gak akan capai. Kenapa? Ya itu mah pemberian dari Allah. Gimana caranya menghidupkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Isa bin Maryam? Gak mungkin, Pak. Gimana caranya mengubah tanah liat jadi burung beneran seperti Isa bin Maryam? Gak mungkin. Gak bisa diusahakan. Itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutlah mu'jizat, sesuatu yang memang tidak mampu untuk kita gapai. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, khawariqul 'adah, kejadian-kejadian di luar nalar, poin yang pertama. Dan ini merupakan kebenaran. Kalau mu'jizat, ini merupakan hak, ini merupakan kebenaran. Tahu dari mana ini mukjizat kebenaran? Ya Allah Azza wa Jalla kabarkan dalam Al-Qur'an. Semua kisah-kisahnya benar. Dalam Al-Qur'an wajib seorang muslim membenarkan seluruh kisah-kisah di dalam Al-Qur'an. Salah satu cabang keimanan dari iman kepada kitabullah adalah seperti itu. Nah, maka apapun yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an berupa mukjizat para nabi, para rasul, wajib untuk kita imani, wajib kita benarkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,

dari khawariqul adah, disebut dengan karomah. Ini sering juga kita dengar, karomah. Apa itu karomah? Nah, kita akan pelajari rada rinci ya, karena banyak sekali orang yang rancu dalam memahami makna karomah, kemudian juga rancu dalam menerapkan ini karomah atau bukan. Mana yang disebut karomah, mana yang disebut khurafat. Nah, ini kerancuan itu pada di sini ya. Sedikit-sedikit, oh ini karomah, ini karomah, ini wali, ini karomah, ini wali. Ah, seperti itu. Ini yang akan kita bahas biiznillah atas penjelasan para ulama. Yang pertama, definisi daripada karomah. Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam At-Ta'rifat, beliau menjelaskan al-karamah huwa zuhuru amrin khariqin lil 'adah min qibali syakhsin ghairi muqaranin li da'wan nubuwah, adalah nampaknya sesuatu di luar nalar kebiasaan dari sisi seseorang yang tidak mendakwahkan kenabian. Sesuatu kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang tidak mengaku membawa risalah kenabian. Fama la yakunu makrunan bil imani wal amali salih yakunu istidrajan. Kalau seandainya kejadian ini, kejadian yang di luar nalar tea, diberikan kepada orang yang tidak beriman dan bertakwa, maka itu jadi istidraj. Kalau muncul dari sisi orang yang tidak berwanubuah dan tidaklah seseorang ini mengaku dari seorang nabi. Nah, intinya apa? Karomah ini kejadian luar biasa dari sisi seseorang yang bukan nabi. Dan kalau seandainya muncul dari sisi orang yang tidak beriman dan bertakwa, ini bisa dikatakan istidraj. Bisa dikatakan istidraj, tipuan dari Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Nah, ini karomah, sama-sama kejadian luar biasa. Nah, karomah yang paling karomah adalah sesuatu yang sangat mahal. Karomah itu pemberian, Pak Afan. Ini saya gak bahas di awal. Karomah itu artinya pemberian, Pak. Pemberian, karunia, ya, karom, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang diberikan karunia, karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya sedang dimuliakan, karom, sedang dimuliakan. Nah, karomah yang paling karomah, karomah yang paling keramat, bahasa kitanya mah keramat ya. Keramat yang paling keramat adalah apa? Ketika seseorang bisa istiqamah. Kata para ulama banyak sekali perkataannya, di antaranya Ibnul Izz Al-Hanafi, beliau mengatakan innamal karamah luzumul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa istiqamah di jalan kebenaran. Jadi bukan berarti ketika seseorang misalkan dia tidak punya karamah, jarinya bisa hurung misalkan ya, atau matanya keluar laser misalkan dan yang lain-lainnya misalkan seperti itu, tapi dia bisa istiqamah, itu sedang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia bisa salat istiqamah 5 waktu di masjid berjamaah bersama imam, karamah dari Allah. Dia bisa ngaji terus, menjalankan ilmunya, mengamalkan ilmunya, karamah dari Allah Azza wa Jalla. Itu karamah sesungguhnya. Jadi bukan apa sesuatu yang di luar nalar selalu seperti itu, enggak. Karomah yang paling karomah yang Allah berikan adalah ketika seorang bisa istiqomah. Nah, itu. Ketika seorang bisa istiqomah di jalan ilmu dan amal, maka apa ini karomah yang Allah sedang berikan. Nah, wallah alam shawab. Kemudian, apakah ahlu sunnah mengimani adanya karomah? Kita balik lagi, karomah ke makna apa? Makna kejadian di luar nalar. Apakah ahlu sunnah harus atau wajib meyakini adanya karomah? Maka dijawab oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat fi anwa'il ulumi wal mukasyafat. Kata Syekhul Islam, termasuk dari salah satu asas ahlu sunnah wal jamaah adalah mengimani

para wali yang dimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka baik berupa kejadian-kejadian di luar nalar, berupa ilmu dan ilmu-ilmu kasyaf. Kasyaf ini biasanya digunakan oleh orang-orang tasawuf ya, untuk membuka tabir rahasia. Tabir rahasia di sini ilmu ya, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu laduni teh ya, bukan ilmu yang tiba-tiba dikasih, bukan ya. Kasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'thirat kal ma'thur an salif fil umam fi suratil kahfi wa ghairiha, dan yang lain-lain sebagaimana yang diriwayatkan dari salaf, orang-orang terdahulu dari umat ini. Jadi jawabannya adalah apa? Ahlus sunnah memang meyakini adanya apa? Karomah. Dan buktinya mana? Buktinya banyak di dalam Al-Quran dan sunnah tentang karomah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada apa? Para wali-walinya. Di antaranya apa? Contoh di dalam Al-Quran, kita ambil sebagian contoh saja. Allah Azza wa Jalla berikan karomah kepada para walinya. Contohnya mana dalam Al-Quran? Contohnya kisah Maryam. Maryam Nabi? Lah. Maryam Rasul? Apalagi? Bukan. Tapi siapa? Siddiqah, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ummuhu siddiqah. Orang yang siddiqah. Yang apa? Imannya kuat. Dan bahkan Allah Azza wa Jalla kabarkan bahwa ibunda Maryam, istrinya Imran, ibunya Maryam, ini mewakafkan anaknya ini untuk apa? Mengabdi kepada Baitul Maqdis. Yani menjadi apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebutkan wa ummuhu siddiqah, ibundanya Isa itu siddiqah. Bukan nabi, bukan rasul, berarti wali dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mukjizat, apa karamah yang Allah Azza wa Jalla berikan dalam surat Ali Imran? Ketika apa? Ketika Nabi Zakaria, kalau ini Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria, ya masih saudaranya. Ketika Maryam beribadah di mihrabnya, mihrab itu di zaman itu adalah satu ruangan khusus yang digunakan untuk ibadah. Di dalam masjid ada ruangan lagi khusus gunakan untuk tahannus, ya beribadah kepada Allah menyendiri. Fawajada indahul fawajada, kata Allah Azza wa Jalla, ketika kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada indaha rizqa. Ketika setiap masuk Nabi Zakaria kepada mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria selalu temukan rizki, buah-buahan, makanan, tiba-tiba ada. Qala ya Maryamu anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana ini engkau dapatkan ini makanan rizki yang begitu banyak? Qalat huwa min indillah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Itu kata Allah. Jadi tiba-tiba ada apa, Pak? Makanan. Padahal enggak ada yang jualan gitu ya, jelas di sana. Enggak ada yang enggak bikin atau gimana. Enggak, tiba-tiba ada makanan di sana. Tapi jangan jadi alasan, Pak. Wah, berarti harus fokus ibadah tuh kayak gitu. Enggak usah nyari rezeki, nanti tiba-tiba ada duit misalkan depan rumah kita. Enggak gitu juga. Ini karamah khusus diberikan kepada Maryam. Allah Azza wa Jalla kabarkan demikian, itu Maryam. Kemudian salah satu pasukan, kisah lain lagi karamah yang Allah berikan kepada walinya dalam Al-Quran adalah kisahnya Asif bin Barqiya. Siapa Asif bin Barqiya? Sanes Asepnya, Asep orang Sunda, Abdi gitu ya. Asif ini namanya. Asif bin Barqiya ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir. Asif bin Barqiya ini adalah salah satu pasukannya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam menantang kepada pasukannya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis kesini sekarang. Faqala ifritun, berkata ifrit, jin ifrit, ya, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasananya Ratu Balqis. Bilqis atau Balqisnya apa hilaf deh ya, Bilqis ya. Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, kata jin ifrit. Jadi satu acan sebelum Nabi Sulaiman bangkit seperti ini, singgasananya sudah datang. Ada satu lagi. Nah, waqala alladhi indahu ilmun minal kitab. Adapun orang

yang Allah berikan ilmu dari Alkitab. Nah, ini disebutnya orangnya itu namanya Asif bin Barkhiyah tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mendatangkan kepadamu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengedipkan matamu wahai Nabi Sulaiman. Lebih cepat lagi, Pak. Tadi Mas sebelum bangkit, ini sebelum engkau berkedip sudah langsung ada. Dan betul, dijadikanlah demikian. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkura am akfur. Ketika betul terjadi, dibacakan doanya, prak, langsung ayah itu singgah sana dari Ratu Balqis ini. Maka apa? Bukan langsung nepak dada, enggak. Saya tuh ya ku kami enggak seperti itu. Ini wali wa dari wali Allah mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi, ini semuanya karunia dari Allah. Liya baluani a ashkura am akfur, menguji diriku apakah aku bisa bersyukur atau kufur. Ah, subhanallah. Bisa seperti itu, Pak. Bisa kita teliti enggak, Pak, ini kita bisa ilmunya seperti apa nih, kita bisa teliti terapkan seperti teleportasi ibaratnya namanya kalau bahasa modern mah, apakah bisa? Wallahu alam. Ya. Dan ilmunya mungkin sudah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Zaman itu dikasihkan. Nah, ini orang diberikan karamah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lainnya. Ashabul Kahfi bisa tidur lama. Kemudian Nabi, salah satu riwayat dari Nabi Khidir yang beliau ditidurkan 100 tahun yang keledainya mati ya, sudah menjadi tulang belulang, dibangkitkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah Nabi Hizqiyal ketika melihat banyak sekali mayat-mayat yang Allah bangkitkan langsung di hadapannya, dan seterusnya. Itu nabi ya, kalau itu nabi. Wallahu alam bissawab. Nah, itu dalam Al-Qur'an, Pak, karamah-karamah yang Allah berikan kepada walinya. Kemudian di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak kisah karamah para wali. Di antaranya kisah yang terkenal adalah tiga orang yang terjebak di dalam gua dari kalangan Bani Israel. Mereka sedang melakukan perjalanan masuk ke dalam gua, Pak. Kemudian apa? Tertutup itu jalan gua. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tertutup jalan gua, tidak bisa keluar sama sekali. Akhirnya tiga orang ini bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Satu menyebutkan geser sedikit terbuka. Satu menyebutkan lagi geser lagi sedikit. Satu lagi menyebutkan orang yang ini, Pak, punya hutang ya, dari kalangan Bani Israel punya hutang, yang akhirnya nyebrang ke pulau yang lain mau melunasi di jatuh tempo nih, mau melunasi tapi gak mendapatkan perahu untuk nyebrang ke pulau seberangnya buat ngelunasin. Akhirnya apa-apa? Dimasukkan itu hartanya ke dalam pohon kayu ya, kayu dihanyutkan ke laut dan sampai ternyata kepada orangnya. Ini karomah dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain-lain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah para salaf pun demikian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Contoh misalkan kisahnya Usaid ibnu Hudair. Kisahnya Usaid ibnu Hudair ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kana rajulu yaqra'u surat al-kahfi wa indahu farasun marbutun bishatnaini. Ada seseorang dari Sa'id ibnu Hudair ya, beliau membacakan surah al-kahfi. Ini ajib. Ketika beliau membacakan surah Al-Kahfi ini, maka ada sesuatu yang menaunginya. Ada sesuatu yang menaunginya. Kemudian disebutkan di sini, tiba-tiba turunlah sebuah awan yang menyelimutinya. Lalu awan itu berputar dan semakin mendekat hingga kuda itu menjadi gelisah karenanya. Karena tadi baca surat Al-Kahfi, tiba-tiba ada awan. Nah, ketika pagi tiba, ia pun mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Nabi SAW bersabda, itulah ketenangan, tilkas sakinah nazalat til Qur'an. Itulah sakinah, ketenangan yang Allah Azza wa Jalla turunkan karena membaca Al-Quran. Karena baca surat Al-Kahfi, Pak. Demikian. Nah, itu kisahnya Sa'id ibn Khudair. Kisahnya yang lain, contoh misalkan kisah Umar ibn Khattab. Kisah Umar ibn Khattab ketika di atas mimbar tiba-tiba berteriak, ya sari

ihlal jabal, wahai para pasukan naik gunung. Lagi khutbah pak, tiba-tiba Umar bin Khattab, yasari alal jabal, wahai para pasukan naik ke gunung. Terheran-heran para sahabat yang lain, kenapa Umar bin Khattab begitu? Maka apa ketika turun ditanyakan, kenapa engkau tadi seperti itu? Aku melihat para pasukan sedang diserang oleh orang kafir, maka aku perintahkan mereka untuk naik ke gunung. Dan betul ternyata terdengar suara beliau kemana? Ke para pasukan tersebut. Dan beliau mereka, para pasukan itu naik ke atas gunung. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah itulah contoh karomah para wali. Wallahu a'lam bissawab. Nah, lantas apa bedanya dengan mukjizat? Lantas apa bedanya karomah dengan mukjizat? Karomah itu diberikan khusus bagi para wali. Kalau mukjizat tadi bagi para nabi. Kalau karomah bagi para wali. Siapakah wali itu? Nah, ini yang penting harus kita bahas. Allah tabaraka wa taala sebutkan, pertama kita bahas dulu masalah kewalian. Apa itu wali? Wali secara definisi bahasa itu diambil dari kata wilayah atau nusrah, pertolongan. Artinya itu pertolongan wali, ya. Atau bisa jadi wakil. Wakil, kita juga wali ya Pak ya, wali murid misalkan ya, wali kelas ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu wakil, diwakilkan ya. Atau tadi adalah maknanya pertolongan, itu secara lugah. Adapun secara istilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-wilayatu ibaratun min mawaqifil waliyil hamid fi mahabbihi wa masakhitihi. Kewalian itu satu kata yang mencakup di dalamnya adalah bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu wali. Intinya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sifat dari para wali ini? Para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Banyak di antaranya, kita ringkas saja. Yang pertama, mereka beriman dengan keimanan yang benar. Ini terambil dari beberapa firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya dalam surah Yunus Allah berfirman. Dalam surah Yunus Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Mereka itu beriman dengan keimanan yang benar, seluruh rukun iman dia jalani dengan benar. Ini iman. Ciri-ciri wali beriman. Kemudian dia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang dikatakan seorang wali kalau dia apa, melanggar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Sedangkan Allah mengatakan demikian, syarat seorang wali itu beriman dan juga bertakwa. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengikuti sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersegera dalam bertaubat. Kemudian tidak melewatkan kewajiban syariat. Ini makna-makna dari takwa ya. Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para wali teh. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau. Ada khusus beliau memiliki satu kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan, pembeda antara mana yang disebut dengan wali Allah dan wali syaitan. Nah, ini beliau sebutkan demikian. Nah, maka kita bisa katakan setiap orang yang mengaku dirinya wali atau mengatakan si fulan adalah wali, tinggal timbang dengan timbangan apa pak? Syariat. Tinggal timbang dengan timbangan syariat. Kalau sesuai perbuatannya Al-Quran dan sunnah, ya mungkin kita bisa katakan beliau adalah seorang wali ya. Kalau seandainya jauh daripada syariat, maka sudah kita bisa pastikan ini bukan seorang wali. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Al-Imam. Di sini Al-Imam Syafi'i pernah mendengar satu perkataan dari Al-Laits. Ini salah seorang ulama dari Mesir di zaman beliau. Tapi Imam Syafi'i belum sempat berguru kepada Al-Laits. Dikatakan dari perkataan Al-Laits, "Idza ra'aita sahibu hawa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu ilal kitabi was sunnah." Kata Al-Laits, kalau seandainya engkau melihat seseorang yang berjalan di atas udara, ngapung, Pak, berjalan di atas udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan keajaiban seperti itu sampai engkau timbang perbuatannya dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dibalas oleh Al-Imam Syafi'i, qasar

Al-Lais. Al-Lais kurang. Idzar bal idzar aitahu yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amruhu 'alal kitabi wa sunnah wa dzalika li'annahu yushahid. Kata Imam Syafi'i, bahkan kita katakan ada orang yang bisa terbang di atas udara, ini harus jangan kalian tertipu dengan keajaiban tersebut sampai kalian timbang perbuatannya dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena itu akan menguatkan, akan menjadi saksi. Jadi apa, enggak sembarangan. Orang beuk tetedak di kadek misalkan. Ari kerjaannya apa, Pak? Tara salat. Wali ngakunya, Pak. Wali setan mungkin, ya. Atau mungkin ya betul wali-wali kelas mungkin dia di sekolahnya, atau wali murid dia mungkin iya. Tapi kalau wali Allah dia bertakwa kepada Allah, betul mungkin. Tapi kalau seandainya tidak bertakwa, maka jelas tidak. Nah, ini pertimbangan yang jelas dari para ulama, barometer seorang dikatakan wali atau tidak. Nah, itulah disebut dengan mukjizat. Jadi kekhususan dia adalah dikhususkan bagi wali. Kalau karamah itu bagi wali, kalau mukjizat itu bagi nabi. Kemudian yang kedua dari karakteristik karamah berbeda dengan mukjizat adalah pada asasnya karamah ini disembunyikan untuk diri orang saleh saja. Disembunyikan, beda dengan mukjizat ditampakkan, kalau karamah itu disembunyikan, biasanya seperti itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Diantanya dalam At-Tamhid fi Ushuluddin dikatakan wa kadza sahibul mu'jizah la yaktumu mu'jizatuhu bal yudhhiruha. Orang yang memiliki mu'jizat yakni nabi tidak menyembunyikan mu'jizatnya. Wa sahibul karamah yajtahidu fi kitmaniha. Adapun orang yang memiliki karamah biasanya sangat-sangat ingin karamahnya itu disembunyikan, enggak ingin ditampakkan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya dari karakteristik karamah. Karakteristik karamah adalah dalam rangka menunjukkan kesolehan seseorang, tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang. Menunjukkan kesolehan, tapi tidak menunjukkan maksumnya seseorang. Syekhul Islam mengatakan, karamah dari orang-orang saleh menunjukkan tentang kebenaran agama yang dia bawa sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Tidak menunjukkan kepada maksumnya orang tersebut. Dan juga tidak melazimkan harus taat dari segala sesuatu yang keluar dari lisan orang soleh tersebut. Jadi bukan berarti ketika si fulan sudah wali, sami'na wa ata'na. Enggak. Bukan berarti si fulan ketika dia wali, sudah pasti dosa-dosanya terampuni. Enggak. Beda dengan para nabi, para rasul. Kalau para nabi, para rasul, sami'na wa ata'na, sudah pasti mereka ma'asum. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat dari para nabi. Sebesar apapun karamah seorang wali, tidak akan bisa mengalahkan mukjizat seorang nabi. Karena tingkatan ini manusia paling mulia adalah para nabi, para rasul, wali di bawahnya. Karamah mereka gak akan bisa mengalahkan mukjizat para nabi, para rasul. Kata Imam At-Tahawi, beliau mengatakan la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihi salam. Tidaklah kita lebih kedepankan seorang wali pun di hadapan para nabi.

0: meminta pertolongan yang paling tinggi. Nauzubillah, ini rububiyah, Pak. Rububiyah disifatkan kepada makhluk. Makanya tidak sedikit di antara mereka yang ketika terjadi kesulitan, mereka bukan berdoa kepada Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jilani agisni, ya Fatimah agisni. Nauzubillah. Mereka berdoa kepada apa? Imam-imam mereka. Ya Ahmad Ar-Rifa'i agisni, nauzubillah. Dan yang lain-lainnya dari kalimat-kalimat kufur. Nah, gak akan bisa mengalahkan mujizat Nabi. Kemudian karakteristik dari karamah ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla kuatkan iman seseorang. Pemberian dari Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan iman wali tersebut atau orang-orang di sekitar wali tersebut. Jadi bukan dalam rangka membangga-banggakan. Bukan dalam rangka apa, Pak? Membangga-banggakan. Justru karamah yang Allah berikan ini adalah fungsinya untuk meningkatkan keimanan dari orang tersebut atau orang-orang di sekitarnya. Bukan untuk dibanggakan, disombongkan di hadapan orang lain. Saya yang paling benar, saya yang paling mulia karena saya ini dan itu. Enggak. Kalau terjadi seperti itu, jadi balik sombong, jadi balik apa namanya merendahkan orang lain, jelas ini bukan seorang wali. Kalau ciri seorang wali seperti tadi kisahnya Asif bin Barkhiya tadi, salah satu pasukannya Nabi Sulaiman ketika diberikan karamah oleh Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, dia mengatakan ini semua karunia dari Allah, ujian untuk diriku, apakah diriku bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat Allah. Subhanallah. Nah, inilah fungsi daripada karamah. Ada bagian terakhir, Pak, dari khawariqul adah yang belum kita bahas. Tentang apa? Tentang sihir dan tipu daya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, waktunya sudah habis ya. Mungkin kita tunda ya, kalau ada lagi kita akan bahas kembali masalah khawariqul adah yang ketiga. Ya, jadi sihir dan tipu daya syaitan itu yang ketiga. Yang pada intinya poin ketiga ini jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ini adalah sesuatu kekufuran. Ya, kekufuran yang Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada manusia, tidaklah mereka mengajarkan sihir, ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut Marut ketika mengajarkan sihir selalu mengatakan apa? Kalau kamu mau belajar sihir, jangan. Kalau kamu belajar sihir, kamu akan apa? Kufur. Tapi tetap manusia ngambil apa? Ngambil resikonya, kafir akhirnya. Ya, wa malahum fil akhirati min khalaq, gak punya bagian sama sekali di akhirat. Nah, ini sihir. Adapun sihir ini beda dengan mukjizat dan karamah. Sihir ini bisa diulik, Pak. Bisa diulik, bisa dipelajari, dan bisa diamalkan kapanpun, dimanapun. Dengan apa? Dengan izin Allah tentunya semuanya. Dan ini bisa diulik, bisa dipelajari. Makanya banyak sekali apa? Perdukunan yang bisa dipelajari. Kemudian tata cara menyihir dan yang lain-lainnya. Nah, berbeda dengan apa? Dengan karamah. Maka ketika ada seorang mengatakan wali, dia adalah seorang wali, kemudian ingin menampakkan karomahnya dengan mengucapkan mantra-mantra misalkan. Song song haling hong hong hong misalkan. Berg teh. Tiba-tiba apa, dia bisa hiber, Pak. Ah, ini mah kayaknya sihir. Karena apa? Yang namanya karomah tidak bisa diulik. Ini pemberian murni dari Allah. Adapun sihir bisa diulik tadi dengan mantra-mantra yang dia ucapkan dengan segala macam. Nah, ini bisa jadi sihir. Apalagi kalau tadi perbuatannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah bertolak belakang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Hal-hal yang di luar nalar yang dibahas oleh para ulama menjadi tadi tiga kategori. Yang pertama mukjizat sudah kita jelaskan, faat kepada kita semua. Berhubung waktunya sudah habis ya, kita tidak ada tanya jawab ya, dan semoga
1: rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya al-qulu. Artinya dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Kalau merasa hatinya tidak tenang, dikejar-kejar perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf. Di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan.

0: jualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu, kan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan kita jengkel dan berasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya,

0: merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat, ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
4: perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak minum saya haus, kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita nggak makan lapar, kalau kita nggak minum haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan lapar, akibat tidak minum haus. Akibat makan jadi hilang lapar, akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib, dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar, seandainya

km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang ngadadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Hanya mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha.

0: ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، لأن لو تفتح عمل الشيطان. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang, maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat itu, tidak boleh. Ya, itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya. Yang keduanya, ini memang ada hubungan sebab akibat. Tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit. Seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan. 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya, ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: ومهجوره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، حاضرين jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina anzalallah wa anzir ashiratakal aqrabin. Qal ya ma'syar Quraisy, kalimatan nahwaha, ishtaru anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, sallini ma syi'ti min mali, la ugni anki minallahi syai'a. Kata Abu Hurairah, ketika turun Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Muddathir, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Perintah Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam berdiri menghampiri orang-orang Quraisy lalu berkata, wahai bangsa Quraisy, atau kalimat yang seperti itu, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan diri kalian sedikit pun dari azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas itu pamannya, kerabat terdekat, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Wahai Sofiyah, Sofiyah bibi dari Nabi alaihissalatu wassalam, wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku pun tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah engkau, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kerabat terdekat Nabi pun tidak dijamin masuk surga. Kalau mereka durhaka, seorang Nabi pun tidak bisa menyelamatkan kerabat terdekatnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah amal-amal mereka sendiri. Ketakwaan, iman, amal soleh. Kekerabatan dengan orang soleh, bahkan dengan

Nabi tak bisa menyelamatkan. Sebaliknya, walaupun jauh tidak ada kekerabatan hubungan dengan Nabi alaihissalatu wassalam, bahkan keluarganya musuh besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dianya iman, takwa, amal soleh, bisa ke surga. Ada enggak keluarganya memusuhi Nabi tapi anaknya iman? Ada. Seperti contohnya Ikrimah, putra Abu Jahal. Dia masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kekerabatan tidak menjamin orang selamat masuk surga kalau amal-amalnya buruk. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, salatu wassalam yanfa'u aqriba'ahu fi halatin wahidah, wahya idza ata hadzal qaribu lahu bil iman. Hadis ini menjelaskan Nabi hanya bisa memberi manfaat kepada kerabatnya dengan satu alasan saja, yaitu apabila kerabatnya itu datang dalam keadaan iman. Imannya ini satu-satunya alasan yang menyelamatkan, bukan kekerabatannya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara artinya para penyair, bukan para pemusik, bukan. Allah berfirman Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ini ayat ke-88. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi anak-anak gak bisa menyelamatkan. Ada hubungan kekerabatan dengan orang tua, kerabat dengan hubungan terdekat kan, orang tua dengan anak, gak ada manfaatnya. Kecuali kalau anak ini datang dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat, selamat dari kufur, dia iman. Selamat dari syirik, dia bertauhid. Selamat dari kebid'ahan, dia di atas sunnah. Selamat dari kemaksiatan, dia di atas ketaatan. Yang selamat seperti itu baru manfaat. Adapun kekerabatan enggak. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Bila ditiup sangkakala, tak ada lagi hubungan nasab, tak ada lagi hubungan kekerabatan. Ketika sangkakala ditiup, semua cuek kepada yang lain, dia mencari keselamatan untuk dirinya. Fala ansaba bainahum. Enggak ada lagi hubungan nasab. Mau orang tua, mau anak, mau adik, mau kakak, mau pasangan, pas kiamat terjadi cuek semuanya. Lari masing-masing menyelamatkan diri walaupun tetap tidak bisa selamat. Wala yatasaalun. Mereka pun sudah tidak lagi saling menyapa, cuek, ya. Jadi ayat ini menjelaskan hubungan kekerabatan nggak ada lagi manfaatnya, walaupun kerabat terdekat, orang tua dengan anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta anak-anak nggak ada manfaat, nggak bisa menyelamatkan kalau amalnya buruk. Termasuk seorang Nabi. Ada enggak kerabat terdekat Nabi tapi masuk neraka? Ada. Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Pamannya atau uaknya itu dekat kekerabatannya dengan

Nabi alaihi salatu wasallam, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza diberi laqab Abu Lahab. Lahab itu artinya nyala api yang merah. Disebut Abu Lahab, warna kulitnya merah menyala, cerah, disebutlah Abu Lahab. Tapi menjadi penentang dakwah Nabi alaihi salatu wasallam beserta istrinya. Klop, matching amat nih suami istri. Kemana Nabi pergi untuk berdakwah, selalu diikuti, diprovokasi orang-orang untuk enggak percaya. Sampai Allah menurunkan ayat atau surat namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi kutukan, vonis, kecelakaan bagi Abu Lahab. Para kerabat terdekat, tapi amalnya buruk, vonis neraka. Demikian juga Abu Thalib, jasanya besar tapi tidak iman kepada Allah Azza wa Jalla sampai akhir hayatnya. Itu kerabat terdekat. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan, bahkan putri tercintanya juga enggak bisa selamat apabila amalnya buruk. Tapi alhamdulillah putrinya orang soleh, solihah, beriman, yang amat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faedah kedua, anan nabiyya alaihi salatu wassalam la yamliku li ahabin nasi ilaihi naf'an ka ibnatihi Fatimah allati qala fiha alaihi salatu wassalam innama Fatimatu bad'atu minni yakni qit'atu minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adaha. Kedua, hadis ini pun menerangkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan manfaat ukhrawi kepada manusia yang paling dicintainya. Siapa yang paling dicintainya? Putrinya Fatimah. Saking cintanya kepada Fatimah, Nabi menyatakan Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Yuribuni ma'arobaha, apa saja yang membuat dia bahagia, aku pun bahagia. Apa saja yang bisa menyakiti dia, aku pun akan sakit hati. Man adaha faqad adhani, siapa yang menyakitinya, dia sudah menyakiti aku. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tentang putrinya Fatimah. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Sekalipun Fatimah manusia yang paling dekat hubungannya, paling dicintai, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah, in asaitillah, kalau kamu maksiat kepada Allah. Jadi adanya hubungan kekerabatan dengan Nabi enggak jamin masuk surga kalau amalnya buruk, amalnya syirik, kufur, bid'ah, maksiat, ya sudah, enggak bisa diselamatkan. Apalagi hubungan kekerabatannya jauh, apalagi yang ngaku-ngaku saya turunan Nabi, dijamin masuk surga. Siapa yang mencintai saya bawa ke surga. Ada yang seperti itu, saya tuntun Anda ke surga. Aduh, emangnya dia sudah dipastikan masuk surga sampai bisa menuntun orang lain ke surga, padahal enggak ada jaminan. Yang bisa menjamin seorang ke surga tidaknya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah. Ini sahabat anu masuk surga, sahasi anu masuk surga, si anu masuk surga. Nabi tahu melalui wahyu. Adapun anak turunannya

tidak dijamin masuk surga hanya kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat turunan atau kekerabatan dengan nabi-nabi sebelumnya. Allah menyatakan dalam surah umpamanya Al-Hadid. Allah Azza wa Jalla menyatakan, aku telah mengutus Rasul Nuh dan Ibrahim. Wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwah wal kitab. Faminhum muhtadin wa aktsaruhumul fasiqun. Kami telah berikan kepadanya di anak turunannya kenabian dan kitab. Faminhum muhtadin. Di antara anak turunannya ada yang memperoleh petunjuk, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan turunannya fasik. Ini turunan para nabi, turunan Nuh dan Ibrahim yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang fasik, ada bahkan terbanyak, wa aktsaruhumul fasiqun wa katsirum minhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Itu Al-Qur'an. Jadi kekerabatan, kedekatan, kekeluargaan dengan nabi saja tidak menjamin masuk surga. Bahkan orang terdekat seperti Fatimah, kata Nabi, la ughni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kepadamu sedikit pun dari azab Allah, hanya karena kekerabatan. Jadi tidak semua kerabat Nabi masuk surga dan tidak semua keluarga musuh Nabi masuk neraka. Ada di antara keluarga musuh Nabi anak turunannya mukmin dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui keislaman. Maka fa kaifa yamliku nafan li ghairi haulail mahbubina indahu. Kalau orang selevel Fatimah saja oleh Nabi tidak bisa diselamatkan dari azab Allah bila maksiat, apalagi yang lainnya. Ini Fatimah ini pasti putri Nabi, ada hubungan darah keluarga turunan langsung gitu, sangat dicintai oleh Nabi. Nabi gak bisa menyelamatkan kalau dia maksiat. Alhamdulillah Fatimah mah orang taat. Apalagi turunannya yang jauh, apalagi orang yang hanya ngaku turunan Nabi tapi akidahnya menyimpang, berdusta atas Nabi alaihissalatu wassalam, ngarang ngorong cerita-cerita khurafat yang dibikin-bikin hanya untuk menggiring opini umat untuk mencintai diri dan keluarganya, maka ini jauh lebih tidak terjamin lagi selamat dari murka dan azab Allah. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga, anna 'ala da'iyati ay yabda'a fi da'watihi bi ahabbin nasi ilaih fayad'u khawwasahu ثُمَّ يَدْعُو أَقْرِبَاءَهُ ثُمَّ يَدْعُو عَامَّةَ النَّاسِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Hadis ini pun menjelaskan setiap dai hendaklah memulai mendakwahi orang terdekat, orang yang paling dicintainya terlebih dahulu sebelum yang lain-lain, mulai dari orang tua, adik kakak, pasangannya, anak-anaknya, dan kerabat terdekat, paman, bibi, uak, keponakan, dan seterusnya. Kemudian baru kerabat yang lainnya, baru setelah itu kepada umumnya manusia. Karena itu dalam surah Asy-Syu'ara tadi ayat 214 Allah perintahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan olehmu keluargamu yang terdekat terlebih dahulu. Setelah itu baru ke umumnya manusia.

Ya, sehingga dalam surah Al-A'raf 158, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan oleh Muhammad, hai manusia, aku utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi perintah mendeklarasikan kenabian beliau kepada orang pada umumnya itu setelah perintah memberi peringatan kepada keluarga terdekat. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, sir'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tanfidhi amrillahi azza wa jalla. Fa innal ayata lamma nazalat qama fada aqribahu. Hadis ini menjelaskan gercepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah Allah. Gerak cepat, tidak ditunda-tunda, tidak lemot, tapi bersegera. Karena ayat ini begitu turun, wa andhir ashirotakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu terdekat dulu, langsung oleh Nabi dilaksanakan. Tidak mikir panjang dulu, memikirkan resikonya, takut rusak hubungan dan risiko dari menyampaikan kebenaran, pastilah rusak hubungan dengan orang-orang yang menentang kebenaran yang didakwahkan. Maka rusak hubungan beliau dengan paman-pamannya, dengan kerabat terdekatnya, dengan orang yang masih ada hubungan kekeluargaan walaupun agak jauh, seperti si Abu Jahal. Ada hubungan kekerabatan? Ada, tapi agak jauh, sepupu jauh itulah. Rusak tuh hubungan. Bahkan Abu Lahab hubungannya lebih dekat, tapi rusak. Risiko dari menyampaikan kebenaran. Nabi alaihissalatu wassalam begitu turun perintah Allah, berikan peringatan kepada orang terdekat, langsung dilaksanakan. Gercep, tidak ditunda-tunda, tidak takut terhadap risiko buruk yang lahir dari pelaksanaan perintah Allah azza wa jalla. Dan risiko menyampaikan kebenaran enggak bisa dihindarkan. Sunnatullah. Tak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali pasti ditentang, dikata-katai dengan perkataan yang buruk. Wa kadzalika apa ma'ata min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah. Tak ada seorang pun rasul yang diutus sebelum engkau kecuali kaum yang mengatakan tukang sihir, gila. Itu disebut, dituduh tukang sihir, disebut orang gila. Semuanya begitu. Kurang apa Nabi dalam dakwahnya? Kurang apa Nabi dalam akhlaknya? Tapi tetap orang menentang dan menuduh dengan tuduhan keji untuk apa? Membuat opini yang mencoreng citra Nabi tersebut. Disebut gila, disebut-sebut tukang sihir, disebut pendusta, dan sebutan-sebutan lain yang jauh dari realita pribadi Nabi tersebut. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dituduh dusta, tukang bohong, apalagi kita. Katai teroris ke, dikata-katai turunan Yahudi, dikata-katai buatan Amerika, dikata-katai enggak ngerti bahasa Arab, kan ada. Ustaz-ustaz kita belasan tahun di Arab Saudi belajar sampai doktor gitu, sehari-hari bahasa Arab, mendengar penjelasan dari bahasa Arab, menjawab soal dengan bahasa Arab, mengarang tulis apa namanya, membuat tulisan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, doktoral, semuanya pakai bahasa Arab.

mengarang karangan kitab dengan bahasa Arab, gitu ya, sudah teruji kemampuan bahasa Arabnya, masih dituduh nggak ngerti bahasa Arab oleh orang yang belum pernah hidup di sana. Kan jauh panggang dari api. Tuduhan itu tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan. Jangan kecil hati, para nabi dulu begitu. Nabi orang yang paling jujur dituduh pendusta. Nabi orang yang paling anti kepada sihir dituduh penyihir. Nabi orang yang paling waras dituduh gila. Sebenarnya tuduhan itu bukan mencoreng citra nabi, tapi mencoreng citra dirinya sendiri, karena isi tuduhannya bertolak belakang dengan realita dari orang yang dituduh. Faedah kelima, An-Nabi alaihi salat wasalam khotaba ammahu wa ammatahu wa ibnatahu mimma yadullu ala annahu bada'a min ashiratihi biaqrabin nasi ilaihi. Hadis ini menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam berbicara langsung ke pamannya, ke Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas mah imam. Juga ke bibinya Sofia. Sofia juga imam. Juga ke putrinya. Putrinya juga imam. Ini menunjukkan beliau memulai dari orang yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan beliau terlebih dahulu. Kenam annahu alaihi salatu wasalam la yugni anhu minallahi syai'a kama qala la ugni anki minallahi syai'a fi haqqi Fatimah wa Sofia wa qala fi haqqi al-Abbas la ugni anka minallahi syai'a. Hadis ini menerangkan Nabi pun tidak bisa menyelamatkan sedikit pun dari azab Allah kepada orang yang terdekat dan paling dicintainya. Kepada Sofia dan Fatimah mengatakan begitu, kepada Abbas juga begitu, la ugni anka minallahi syai'a. Aku enggak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah. Yang bisa menyelamatkan hanyalah diri-diri kalian sendiri dengan iman, amal soleh. Ini semua menunjukkan hanya kekerabatan semata tak bisa menjamin selamat dari azab Allah, tak bisa menjamin masuk surga kalau amalnya buruk, apalagi membawa orang lain ke surga. Kalau ada orang yang menyatakan saya tuntun anda ke surga, takabur luar biasa itu. Itu mentazkiyah, merekomendasi diri, memastikan dirinya ahli surga dan bisa menuntun orang lain ke surga. Allah menyatakan falatuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri sendiri, merasa diri suci. Ini teguran, sindiran dari Allah kepada manusia. Para sahabat sehebat itu ibadahnya, tapi takut ibadahnya itu ditolak, tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah. Sahabat orang mukmin ahli surga, orang yang sudah melakukan amal-amal hebat yang mereka lakukan, hati-hati ke mereka takut. Takut apa? Takut ditolak dan tidak diterima. Gak ada seorang pun sahabat karena hebatnya amalan, saya mau ke surga, kalian akan saya tuntun ke surga. Gak ada, karena ketawaduan mereka ya. Jadi hanya kekerabatan, hanya kelebihan dari satu sisi, jangan merasa dirinya sudah menjadi ahli surga lalu mengatakan saya tuntun anda ke surga.
enggak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab. Dalil berikutnya dari Al-Qur'an surah Saba. Kalau tadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa menyelamatkan orang lain dari azab neraka hanya karena hubungan kekerabatan. Nah, ini malaikat, para malaikat. Surah Saba 23 menyatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Sehingga apabila dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Ini kisah sebelumnya itu kalau Allah berbicara, memberi wahyu, memberitahukan apa yang akan terjadi besok. Jadi ada disebut takdir yaumi, takdir harian, penulisan takdir harian. Disebut takdir yaumi. Itu salah satu yang menjelaskan adalah dalam kitab yang pernah kita bahas sampai tuntas, Mukhtajar Ma'arijil Qabul, Ali Al-Hakam yang menyusun tentang macam-macam penulisan takdir, ada lima. Salah satunya takdir yaumi. Allah berfirman kulla yaumin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk. Lihat tafsiran para ulama, ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya setiap hari Allah sibuk menetapkan takdir apa yang akan terjadi esok. Allah berfirman kepada para malaikat, besok akan terjadi begini, begini, begini. Mendengar itu para malaikat takut sampai pingsan. Nah, setelah siuman masih diliputi oleh rasa takut, lalu Allah cabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Lalu Allah mengatakan hatta idza fuzzi'an qulubim, sehingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat, qalu, para malaikat itu berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah. Qalu, dijawab oleh yang lain, al-haqq, kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Apa kaitannya ayat ini dengan syirik yang harus dihindari? Ini kalau malaikat yang hebat dan dahsyat aja takutnya bingit kepada Allah, besar sampai pingsan. Maka malaikat yang takutnya besar kepada Allah enggak layak diibadati, disembah, dimintai dengan doa. Apalagi kita harus lebih takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla ya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna hadzal baba yatawafaqu ma'al babi sabiq fi nafsil mawdu. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا وكذلك المدعون من الأنبياء والأولياء فكذلك هنا الملائكة.

Bila Nabi alaih salat wassalam tidak bisa memberi manfaat dan madarat kepada orang tercintanya, demikian juga para nabi, para aulia, demikian juga dalam bab ini para malaikat. Malaikat tak pernah maksiat kepada Allah. Mereka takutnya sangat amat besar kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pingsan saking takutnya. Apabila malaikat yang kedudukannya sehebat dan sedekat itu di hadapan Allah merasa takut yang sangat besar sampai pingsan, bagaimana mungkin malaikat mau disembah? Apalagi yang jauh lebih rendah daripada para malaikat. Seperti apa? Seperti berhala-berhala, patung-patung, batu-batu, pohon-pohon, benda mati yang dijadikan sesembahan, itu lebih tidak layak lagi untuk disembah. Makanya penulis kitab Tauhid dalam kitab Al-Usul Thalasah menyatakan, inna allaha la yardo ayushroka ma'ahu ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Allah tidak ridho kalau Allah disekutukan dengan sesuatu pun, baik sesuatu itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus. Allah enggak ridho disekutukan. Maknanya disekutukan itu disamakan. Allah disembah, mereka menyembah juga malaikat atau nabi. Mereka berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada malaikat atau nabi. Mereka berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada malaikat ataupun nabi. Nah itu artinya menyekutukan. Allah enggak ridha. Sehebat apapun makhluk seperti para malaikat, enggak layak disembah, enggak layak diibadati, enggak layak dimintai doa dan yang sejenisnya. Ala ahadi qauli salaf wa yadullahu qaulu ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat punya akal, ditegaskan oleh para ulama. Karena ada sebagian orang yang punyalah. Dan ayatnya ini, hatta idza fuzi'an qulubun, sehingga apabila sudah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Ini menunjukkan malaikat punya hati. Apa itu hati? Hati itu akal. Karena apa? Karena pertama dalam surah Qaf 37 Allah berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam kejadian yang demikian ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Makna hati akal. Ada peringatan. Kenapa? Fungsi hati memahami. Dan itu akal. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, walaqad dzara'na li jahannama katsirin minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan bangsa manusia dan bangsa jin. Manusia dan jin yang gimana yang masuk jahanam itu? Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu memahami dan itu akal. Coba lihat lagi surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa mereka itu tidak bepergian di muka bumi? Bukankah mereka itu punya akal untuk berpikir, punya hati untuk berpikir? Lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya hati, dan hati sinonim dengan akal. Sebagaimana mereka punya hati, mereka pun punya jasa.

ada. Jasad mereka diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Yang dimaksud diciptakan dari cahaya adalah jasadnya. Sekalipun diciptakan dari cahaya, jangan difahami malaikat berupa cahaya, hurung gitu, terang, enggak. Sama dengan kita, kita diciptakan dari tanah, tapi kita tidak berupa tanah. Berupa ya gini, daging, tulang dan seterusnya. Jin diciptakan dari api. Tidak berarti jin berupa api menyala, bisa membakar, enggak. Kan enggak pernah orang melihat penampakan jin tapi menyala kayak api, enggak pernah kan? Karena memang bentuk setelah diciptakan tidak lagi berupa api, cuma bahannya dari api. Sebagaimana kita diciptakan bahannya dari tanah, setelah jadi kita enggak berupa tanah lagi. Malaikat diciptakan dari cahaya, setelah tercipta tidak lagi berupa cahaya. Jadi malaikat juga punya jasad dan bisa terlihat dalam bentuk asli, tapi oleh orang tertentu, seperti Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, an-nabiyya alaihi salatu wasallam ra'a Jibril annahu 600 jannah. Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi telah melihat Jibril dalam rupa yang asli untuk kedua kali. Di Sidratul Muntaha, ketika peristiwa Mi'raj, dan Nabi menyatakan beliau malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, al-janahul wahid ma bainal masyriqi wal maghrib, satu sayapnya aja bila dikembangkan itu menutupi lahir dari barat sampai timur. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke mah hanya Indonesia. Ini seluruh jagat, dari barat sampai ke timur. Bahkan disebutkan masih dalam riwayat Ahmad, kullu janahin saddal ufuq. Setiap satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Kebayang besarnya malaikat Jibril. Satu sayapnya aja memenuhi ufuk. Satu, ini ada 600. Baru sayapnya, belum tubuhnya. Kebayang kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Itu jasad dari para malaikat. Jasad dari malaikat Jibril yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang sahih. Faedah ketiga, annallaha la yaqulu illa al-haq. Qala ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Ayat ini pun menjelaskan Allah tidaklah berbicara kecuali pasti berbicara tentang kebenaran. Ucapan itu pasti benar, enggak pernah salah. Kalau kita ya pasti banyak salahnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah, sidqan wa adla, ya benar ya adil. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada perubahan dalam kalimat Allah, karena benar, enggak perlu direvisi, enggak perlu dirubah, enggak perlu dikoreksi. Bagaimana sesuatu itu dikoreksi kalau sesuatu itu benar? Maksud sidqa, firman Allah itu pasti benar, fi akhbarihi,

0: tidak adil. Ingat, keadilan yang hakiki adil menurut versi Allah. Apa yang Allah tetapkan dipastikan itu adil. Contohnya umpamanya pembagian waris. Kenapa anak laki-laki dua kali lipat daripada anak perempuan? Itulah keadilan. Jangan Allah gak adil, kan yang perempuan anak ayah, anak ibu, yang laki-laki juga begitu. Kenapa dibedakan sih? Itu adil menurut perasaan manusia yang sangat terbatas memandang adil tidaknya sesuatu dari satu sisi saja, satu aspek dan subjektif lagi menurut perasaan. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu dari seluruh aspek, inilah yang dimaksud dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi fala yaqulu illa al-haqqa wa dhalika li anna Allah Azza wa Jalla huwa al-haqqa. Allah tidak pernah berbicara kecuali si pembicara pasti benar karena Allah lah sumber kebenaran. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqqa. Yang demikian karena Allah lah adalah al-haqq. Kalau Allah al-haq, kebenaran itu sendiri, seluruh kebenaran bersumber dari kebenaran Allah Azza wa Jalla. Seluruh kriteria kebenaran harus disesuaikan dengan benar menurut Allah, bukan benar menurut sebagian manusia. Karena pikiran manusia berbeda satu sama lain. Menurut seseorang benar, menurut yang lain salah. Menurut seseorang keliru, menurut yang lain ini lurus. Nisbi kebenaran menurut otak manusia. Maka kembalikan kriteria atau ukuran kebenaran adalah menurut Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua nas tadi, satu hadis dan satu ayat. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk hari Jumat ini seperti biasa, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Ustaz, pertanyaan pertama yang kita angkat dari Irwan Shah, Ustaz. Tidak disebutkan di mana. Izin bertanya, Ustaz, terkait dengan kaum musyrikin Mekah, Ustaz, yang di dalam Al-Quran disebutkan mereka masih meyakini Allah yang menciptakan. Namun mereka membuat tandingan dengan berhala. Pertanyaannya, Ustaz, apakah dengan perbuatan syirik tersebut menyebabkan mereka kekal dalam neraka meskipun mereka masih meyakini adanya Allah? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Afadol, Ustaz.
0: Taib. Barakallahu fiik. Apakah orang-orang musyrik meyakini adanya Allah? Iya, meyakini. Apakah mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam jagat raya? Iya, meyakini. Apakah mereka menyembah Allah yang mereka yakini? Iya, mereka menyembah Allah. Orang-orang musyrik menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Kenapa tidak disebut ahli tauhid? Karena selain menyembah Allah, mereka pun menyembah kepada selain Allah. Musyrik itu menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Itu yang namanya tauhid rububiyah. Iya, tauhid rububiyah itu artinya mengesakan Allah dalam hal menciptakan dan mengurus alam. Orang musyrik meyakini itu. Tapi seseorang yang seperti itu tidak bisa dikatakan ahli tauhid. Enggak. Ahli tauhid itu kalau mengesakan Allah dalam hal uluhiyah, beribadahnya hanya kepada Allah, baru itu ahli tauhid.

Kalau hanya meyakini Allah satu-satunya pencipta, enggak disebut ahli tauhid. Walaupun dia memiliki tauhid rububiyah, iya. Begitu dalam hal asma wa sifat juga begitu. Tiga jenis tauhid bukan tri tauhid, tapi rincian dalam hal mentauhidkan Allah. Allah wajib ditauhid dalam hal rububiyahan Allah satu-satunya robba, pencipta, pengatur dan seterusnya. Kedua, dalam hal al-uluhiyah, Allah satu-satunya sesembah, enggak boleh nyembah selain Allah. Ketiga, dalam hal asma sifat, makna sifat-sifat Allah tak ada yang sama dengan makhluk manapun. Ditauhid dalam hal sifat ini, Allah wajib ditauhidkan dalam tiga hal ini. Ini rinciannya. Jangan ditanya mana dalil dan nabi bahwa tauhid dibagi tiga. Itu pertanyaan sama dengan mana dari yang menyatakan bahwa ada marfu'atul asma 7, ada mansubatul asma ilmu nahu, ada mahfudatul asma madalnya. Yang ada, tapi itu rumusan para ulama memudahkan dan memahami sebuah ilmu. Masuk ilmu tauhid mudah difahami, dirinci oleh para ulama. Ada tauhid rububiyah, tauhid ya, tauhid asma. Kalau ini tentang, lalu coba tanyakan dalam hal apa saja Allah wajib ditauhidkan. Oh, dalam semua salah, ya semua apa saja. Kalau kita jelas tiga hal ini, tauhidkan dalam aspek rububiyah, asma sifat, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau umpamanya orang begini, Allah satu-satunya pencipta, dia menyembah Allah, tapi dia menyembah yang lain, maka tauhid al-uluhiyahnya gugur terhapus. Karena tidak mentauhid Allah dalam hal peradatan, hanya menyembah yang lain. Ini yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai. Siapa yang duakan Allah dalam ibadah pun meyakini Allah satu-satunya Rob, satu-satunya pencipta, tapi as ibadahnya ke yang lain, maka itu yang paling Allah murkai. Bentuk kemurkaan kepada orang itu selama-lamanya dalam neraka. Semua dosa tidak diampun. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Karena menduakan Allah itu tadi, maka kalah mereka dalam neraka selamanya. Yang menjadi penyebab orang itu diazab bukan yakin pada adanya Allah, bukan hanya menyembah Allah. Kenapa kalau dalam neraka kan menyembah Allah? Menyembah Allah benar, bagus. Yang sahnya kenapa menyembah yang lainnya gitu tuh? Jangankan pada Allah yang sudah menciptakan, memberta, memberi kematan, memberi segalanya kepada kita. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, walaupun menyembah Allah, ya pencemburu. Allah itu sangat cemburu, lebih pencemburu daripada makhluk manapun. Ya. Nah, kita aja manusia. Ini yes, Allah. Kalau kita gini, apalagi Allah gitu. Bukan makan. Kita umpama sebuah negara, warga negara itu si KTP, kasih SIM, dikasih paspor, dikasih gaji dan seterusnya. Ternyata dia loyal negara lain. Cemburu nggak indra? Ya cemburu, marahlah. Oh, institusi TNI atau Polri, ada anggota TNI dididik, digaji, dibayar, dilatih. Ternyata loyal ke negara, desersikan, bisa dihukum, bisa dihukum. Ditangkap di penjara gitu ya. Itu enggak menyalahkan kok, ini kejam banget. Enggak boleh loyal kepada negara, padahal itu hak asasi manusia. Ada yang begitu? Enggak, semua orang mendukung. Iya, TNI yang itu desersi itu dipidana, ditangkap di penjara. Atau kita sebagai orang tuanya anak dilahirkan, disusui, dididik, kayak setelah sarjana sudah berhasil, dia lebih menyayangi lain. Ada orang tua asuhnya, orang tua angkat yang ikut membiayai, yang ikut, tidak ikut mendidik ya. Ternyata lebih yang ke sana, cemburu gak orang tua yang gitu? Ya iyalah cemburu. Tersinggung berat hatinya, bisa nangis. Kamu dikandung oleh saya, disusui, dilahirkan, biaya. Gede, ngasih.

0: kasih banyak terus kita ngasih tapi sedikit terus sama. Cemburuan pasti dan wajar normal itu orang. Apalagi Allah telah menciptakan, telah memberikan ragam nikmatan lahir batin dunia akhirat, menyembah Allah menyembah juga yang lain. Menyatakan an agna syrokai anishki, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu atau faman aila amalan asyrafihi ma'wairi taruhu wa syirkau. Siapa orang yang mengamal satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain. Sebab untuk Allah, sebab untuk selain Allah, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuat syiriknya. Ditolak Allah murka, Allah marah. Jadi walaupun orang itu mengaku Allah pencipta, menyembah kepada Allah, tapi Allah murka kalau dia juga menyembah kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Mangga lagi Abu
1: Lubis. Jazakallahu khairan atas pesannya, dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat melalui line telepon di 0218235543. Kami persilahkan. Sudah masuk, silakan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda dapat kembali memutar nomor tersebut. Kita angkat dahulu melalui saluran WhatsApp Ustaz dari Akizi di Desa Padarek Jalengka, dan juga nanya yang sejenis dari Fatin, disebutkan di mana terkait dengan amal perbuatan yang bisa menyebabkan terpisahnya juga di akhirat Ustaz. Apakah seluruh amalan, karena tingkatan amal bertingkat-tingkat pun amal buruk Ustaz? Mohon pencerahannya, tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Maksud keluarga dekat tidak bisa menyelamatkan. Kalau beda akidah atau tauhid, satu menyembah Allah, satu menyembah selain Allah, satu iman, satu kufur, satu muslim, satu non muslim, itu bisa. Adapun kalau dua-duanya iman dan beramal saleh, bisa saling membentuk, saling menolong, ya bisa. Baik menolong dalam arti menyelamatkan seseorang dari api neraka, harusnya untuk neraka, tapi karena ada syafaat, termasuk syafaat dari orang tua, dari kerabat, ya bahkan yang tidak memiliki kekerabatan tapi sama-sama muslim, bisa. Kita pernah jelaskan bersaudara sampai ke surga. Itu di beberapa tempat di Jakarta pernah kita bahas. Salah satunya ada suhu hadis bahwa ketika ahli tauhid, orang yang ikhlas masuk ke dalam surga, orang-orang ini melihat tongok kepada neraka karena ingat kepada saudara-saudara sama-sama ibadah ketika di dunia. Ternyata ada saudara yang ke neraka. Lalu orang itu berkata, Rabbi hum suluna mana umuna mana. Ya Allah, mereka dulu berdiri sholat sama-sama kami, sahur bersama-sama kami, bareng itu. Jadi kenapa ke neraka? Mungkin maksiatnya lebih gede daripada ibadahnya. Tapi lu yusallu mana wa yuna mana wa hujuna mana, haji juga bareng-bareng. Apa kata Allah? Idhan, pergi ke sana dan keluarkan orang-orang yang punya, yang kamu sukai untuk dikeluarkan. Orangnya dikeluarkan dari api neraka. Orang muslim itu berkata, ya Allah, tak kami keluarkan orang-orang yang engkau perintahkan. Kata Allah, kamu kembali, keluarkan orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, dikeluarkan lagi. Ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang adanya syafaat dari seorang sesama muslim, dan syafaat tersebut sama ya, ditujukan kepada orang yang ketika dunia ibadah tidak syirik, tidak kufur, tidak mungkin di belakang itu mereka bermaksiat. Ya, enggak orang ngaji sama, bersolat berjamaah bersama, sahur bersama, umrah bersama, oh disangka

0: Radio Rabia Sunnah, lillah nyunna merana. Berkuah hanya dengan Rp10.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 yang siaran selama 24 jam serta Tarsunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-101-4768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam kem ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah di dakwah.
1: Apakah berhenti pokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, jihad hebat. Menghenti rokok, menghentikan itu jihad. Tidak kecil, enggak semua orang bisa. Hanya orang yang berlahi Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejat. Doakan semua yang rokok baik ini ataupun pendengar di mana saja, seluruh belahan ini, doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan merupakan bentuk kezolim, zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu, iya, baunya nempel di badan, di bajunya, kita yang ada di sampingnya, wah, merokok. Keisap, nikmat yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus napas. Zolim gak itu orang? Super zolim. Agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau kalau berbahaya? Berbahaya bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok, bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya sama merokok. Seusai merokok juga nikotin, baunya nempel dannya, dirabutnya. Dosa oleh orang dekat dengan yang paling tidak ngerti. Bapak-bapak sambil mangku anak yang masih balita ngerokok. Aduh, kemarin membawa cucu saya jadi JK. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada rokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena algi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Bapak ngerokok ini pasti dari yang terdekat. Yang kalau enggak berarti dari yang ini. Dan tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi kepada orang. Kezolimata. Zolim kepada diri, zolim kepada orang lain, ya keji mungkar. Semoga seluruh para rokok, ya Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkan azan untuk maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah lah nyah meret.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Ma ba'du hadirin wal hadirat. Ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan di kajian rutin kita terkait dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang mana di kesempatan kali ini pembahasannya adalah mengenai berbagai cara kemusyrikin bendung dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau dakwah di Mekah. Syekh Sufyan Rahman Al-Barakfuri rahimahullah, beliau menyebutkan di sini bahwa tatkala Hamzah masuk Islam, ya, yang mana Hamzah ini termasuk orang penting dan pemberani, tokoh besar di Mekah, maka kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di Mekah merasa ada dukungan dari tokoh. Kemudian sehari setelahnya Hamzah itu masuk Islam, Umar bin Khattab pun masuk Islam. Sebagaimana sebagian kisahnya sudah kita di pertemuan yang lalu. Maka sejak saat itulah Rasulullah SAW, para sahabatnya

bisa dengan leluasa salat di sekitar Masjidil Haram. Karena ada dua orang penting, tokoh besar, yang melindungi mereka. Sebelum tidak seperti itu. Hanya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang memang berani untuk salat di sekitar Masjidil Haram. Pelataran Ka'bah. Bapak Ibu mani rahimakumullah. Meskipun demikian, tetap saja tidak terlalu luasa. Jadi ketika mereka muslimin bisa salat ibadah cukup terbuka, tetap saja ada batasan. Nah, di kesempatan kali ini waro'au ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksurun yazidun, maka ketika itu mereka orang-orang Quraisy melihat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin tambah dan kemudian makin banyak. Maka mulailah diusahakan orang-orang kafir Quraisy gimana agar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberung. Antara caranya dengan berdialog, bernegosiasi. Jadi orang kafir Quraisy ini ngirim utusan untuk dialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernegosiasi, tawar-menawar. Nah, ketika itu ini dilakukan karena mereka tidak bisa membunuh langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir perang saudara. Maka bunuh negasi. Jadi langsung dibunuh atau disakiti secara total. Kenapa? Di kesempatan kali ini karena di antara yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya Allah Subhanahu wa taala, maka ada Hamzah dan juga Umar bin Khattab. Sebelumnya Abu Thalib selalu jaga. Nah, sekarang Hamzah dan juga Umar Khattab radhiyallahu jami'a, mereka tidak bisa lagi untuk berbuat kasar secara kaligus. Maka mereka bernegosiasi. Di antara negosiasi tersebut adalah bahwasanya ada seorang tokoh besar di syirikin Mekah, orang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Itu dahulu sayyidun fi qaumi, dia seorang pemimpin yang ada di kabilah yang ada di Mekah. Maka ketika itu dia datang ke perkumpulan orang-orang tokoh kafir Quraisy di sekitar Ka'bah ketika itu. Ya masyarakat Quraisy, ala aku ila Muhammad. Wahai Quraisy, tidak kalian biarkan aku datang aja ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dapat berbicara dengannya dan kemudian aku menawarkan hal-hal yang mudah-mudahan Muhammad menerima tawaran itu. Negosiasi. Yang kemudian dengan bab itu maka ada bendungan dari dakwah yang terus ya banjiri. Jadi kaum muslimin semakin banyak ketika itu. Namun dikatakan banyak itu bukan berarti langsung jadi mayoritas, tidak, tetap mereka sebagai minoritas. Dibandingkan dengan betapa banyak kaum kufar Quraisy tentu beda. Karena memang Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kebenaran datang, itu para pemegang kebatilan merasa terusik. Bahkan mereka merasa terancam padahal enggak digimana-gain. Qul ja'al haqq wa zahaqtil innal batila kana zahuqa. Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala menekan, katakanlah qul ja'al haqq, telah datang kebenaran, zahaqul batil. Nah, kalau datang kebenaran, maka kebatilan akan hilang, lenyap pernah. Ulatisul haqqa bil-til. Allah menegaskan juga di dalam ayat lain, janganlah kalian campurkan kebenaran dengan kebatilan. Gak bisa bercampur. Makanya ketika kebenaran datang, para pembawa kebenaran datang, maka para pemegang kebatilan ini merasa terus, padahal gak diusir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwah itu tidak menyakiti orang-orang kafir. Mereka merasa bahkan kan dalam agama kita lakum dinukum waliyadin. Ini diajarkan sejak Mekah, seketika beliau masih di Mekah sama para sahabat yang mayoritas bahwasanya lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu, bagi agamaku udah masing saja gitu ya. Masing saja. Tapi mereka enggan seperti itu, merasa terusik. Terus kemudian mereka menawarkan ya, di antara pengutus Utbah bin seperti yang tadi saya sebutkan, Utbah menawarkan diri sendiri untuk berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Utbah bin Rabi'ah ini sesepuh dan tokoh besar dan orang yang gas. Makanya dia mau bernegosiasi dengan Nabi Muhammad karena

orang-orang kafir Quraisy udah tahu betapa lihat dan fasihnya bagusnya bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong, hujahnya itu kuat, argumen itu. Orang udah enggak bisa ngomong lagi. Tapi Ubah menawarkan diri karena dia pede, pengalaman yang cukup panjang dalam bernegosiasi. Maka kemudian kaum Quraisy pun akan, ya Abalid kum ilaih kalimu faqam Utbah. Wahai Abul Walid, kunyahnya Utbah bin Ya'ah, atau nama dari Utbah bin Rabi'ah. Ya Abalid, silahkan kau berangkat dan ajak dia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Utbah pergi dan duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ini istilah sapaan. Sapaan lemah lembut di bangsa Arab. Ya bakhi, wahai anak saudaraku. Jadi bapakmu itu masih saan denganku. Seolah-olah seperti itu. Padahal bukan saudaranya. Ya Utbah ini bukan saudaranya Bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sapan keakraban. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku. Innaka haitsu kad alimta minas satah fil ashirah. Sesungguhnya wahai anak saudaraku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau di pandangan kami itu betul-betul mulia, memiliki hubungan yang dekat dengan kami. Bahkan engkau pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kami ketahui betapa indahnya nasabmu, kau dari keluarga yang baik. Namun sesungguhnya engkau, kata Utbah, qataita qaumaka, kau telah datang kepada kau dengan membawa sesuatu yang begitu sangat besar dan berat, melelahkan. Apa? Farraqa bihi jama'am. Sungguh kau mendatangi kaum dalam keadaan kau memecah belah satuan mereka. Pemecah belah. Pemecah umat. Kata Utbah. Safahta bihi amahum. Ibta bihi alihatahum wadinam. Dan engkau selalu membodohi. Membodoh. Orang penting mereka. Kaum kafir Quraisy itu kau anggap bodoh. Gitu. Kemudian kau telah menjelek-jelekkan Tuhan mereka. Dan menjelek-jelekkan agama mereka. Bahkan engkau menganggap fir nenek moyang mereka. Disebutkan satu persatu, framing bahwasanya itu sudah melakukan hal seperti itu. Maka kemudian fasma' min rid 'alaika umur. Dengarlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menyampaikan sesuatu. Silahkan apa pendapat engkau? Mungkin akan menerima sebagiannya atau semuanya. Silahkan. Nah, ini Bapak Ibu sedang proses orang kafir membimbing dakwah Nabi. Jadi cap pertama dengan dialog, tawar-menawar. Nah, inilah proses dialog. Nah, juga ada proses musawamah utanazulat. Tawar-menawar juga. Tapi tawar-menawar yang nanti dilakukan itu adalah misalkan orang Islam menyembah berhala kami, nanti akan menyembah orang Islam setahun. Nanti tahun depan kami menyembah berhala kami lagi, orang Islam menyembah Tuhan mereka. Gitu, sampai itu itunya. Mereka bingung. Bingung untuk gimana biar orang Islam tidak berkembang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menyebarkan agamanya. Maka kita lanjutkan lagi apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Proses negosiasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini nanti kita ketahui gimana metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bah manusia dari jahiliyah kemudian menjadi para sahabat Rasul yangnya dari berperan yang rusak, tertinggal, dan tidak diperhitung, terhina, menjadi kemudian menguasai dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini metodenya nih. Bahkan Syekh Rabi rahallahu taala, Syekh Rabi Al-Madkhali rahallahu taala membawakan ini sebagai deal untuk menunjukkan bahwa cara mengubah keadaan umat dari terhina, jauh dari agama agar menjadi mulia depan Allah, sukses di akhirat, itu dengan cara yang Rasulullah lakukan ini, proses perubahan itu. Apa itu? Kata Utbah. Utbah menerangkan yang memang tak tergambar di benak manusia pada umumnya. Jadi Utbah menawarkan sesuatu yang memang biasa ada pada orang-orang yang melakukan sesuatu yang aneh. Yang melakukan sesuatu kebisingan, gaduhan. Jadi ada orang-orang yang itu bikin gaduh di masyarakat atau keluarga kita, di masyarakat dimanapun. Itu ada alasan yang memang sama itu-itu juga. Nah, Utbah mengira

Bahwa Nabi pun alasannya seperti apa itu? Pertama, ketika ditawarkan seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kul ya Abu Walid asma, kan katakan apa yang kutawarkan, kau sampaikan, aku dengar," kata Nabi Muhammad SAW. Atau Utbah, "Ya ibn akhi, wahai saudaraku, in kunta inna uridu bimajitahi min hadal armalan," apabila apa yang engkau inginkan, wahai anak saudaraku Muhammad, apabila yang inginkan dari semua apa yang lakukan ini sebabnya adalah agar engkau mendapatkan harta yang banyak, jamana laka min amrina, sungguh kami akan mengumpulkan harta ini, takuna aktsarna malan, dan berikan kepada engkau sampai engkau menjadi orang yang kaya di antara kami. Mira Nabi Muhammad dakwah itu untuk harta. Maka ditawarkan, jika kau memang perlu harta wahai Muhammad, kami kumpulkan harta para pembesar, kumpulkan dan diserahkan dengan cuma kepada engkau sehingga engkau paling kaya daripada kami. Tentu syaratnya adalah jangan lancarkan dakwahmu itu. Syaratnya itu. Kalau dikumpulkan harta untuk engkau untuk gunakan dakwah, tentu pasti akan diterima. Maka itu yang terjadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang memiliki keluasan harta difakkan, dikelola oleh Rasul, beliau terima. Karena memang untuk mengajukan dakwah. Adapun Utbah bi'ah mengumpul harta untuk Nabi Muhammad tidak lanjutkan dakwah. Buat apa hidup di dunia kalau enggak sama? Peran Nabi seperti itu. Untuk apa kalau tidak sama? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai dakwahnya, telah sempurna disampaikan oleh beliau, beliau lebih memilih meninggal sebagaimana pernah saya sampaikan. Jadi beliau lebih memilih meninggal kalau sudah selesai dakwah, sudah selesai dakwahnya. Jadi ajaran Islam, konsep Islam sudah sempurna. Al-yaumaltu lakum din, kami telah sempurna bagi kalian agama kalian. Bukan sudah sempurna, sudah selesai. Beliau sudah tidak tugas lagi. Meninggal. Ketika ditawari hidup lebih panjang atau meninggal sudah enggak ada lagi. Itulah orang, Ibu, kalau sudah merasa tidak ada tugas apa-apa lagi di sini, dia akan merasa pengen cepat selesai saja. Makanya umumkan tanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan dan manusia melainkan agar ibadah kepada tugasnya. Kullu ya'malu ala syakilatihi, dalam ayat yang lain surat Hud katakanlah bahwa setiap orang itu beramal sesuai dengan syakilatihi. Syakilatihi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala hiddi wa tabi'atihi. Jadi beramalnya itu, berannya itu sesuai dengan hiddatihi, ketajamannya, ketajaman bidah kemampuannya apa tuh? Ala hiddahi wa bi'at, dan sesuai dengan sifat bawaan. Begitu. Kembali ke sini. Jadi Utbah kira bahwa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan itu harta. Ternyata bukan. Belum dijawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Utbah langsung melanjut tawaran yang kedua. Wa in kunt turidu bihi syafan sawadka alaina. Dan jika engkau melakukan ini semua agar dalam engkau mendapatkan kedudukan, maka sungguh, kata Utbah, kami akan bersepakat untuk menjadikan engkau sebagai orang terpandang. Tala naqtu amran dunaka, yang mana kami tidak akan tetapkan suatu putusan melainkan pasti akan meminta pendapat engkau sebagai orang terpandang, memiliki kedudukan. Ketika ada keputusan dalam masyarakat perlu untuk pertujuan orang ini. Ini syaraf istilahnya itu kan, tapi dia bukan dia. Makanya ada tawaran yang ketiga. Wa in kuntu turidu bi mulkan malakna alaina. Dan apabila engkau melakukan ini dalam rangka ingin menjadi raja di kota Mekah ini, malakna ka alaina, kami akan bersepakat menjadikan engkau raja. Raja itu lebih pada kedudukan politik. Ya. Di pemerintahan, dia serajanya. Syaraf, tadi peran syaraf kedudukan, perlu jadi raja. Tiap kali raja membuka keputusan ting, mendatangi orang penting ini. Gimana namanya? Syaraf. Nah ini ditawarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi tawaran selanjutnya. Wa inna hadzal ladzi ka ra'yan tarau la tastati'u radahu an nafsika talakat tibba.

apabila engkau lakukan ini adalah gara-gara engkau melakukannya gara-gara apa? Kesurupan gitu ya. Suatu yang memang tidak bisa kau tahan-tahan, tiba ingin melakukan ini aja. Semacam kesurupan, nanti kami akan cari tabib yang ahli untuk mengobati kau. Badalna fihi alana hatta nubri'u kami, dan kami akan kerahkan harta kami mencari tabib paling mahal mana untuk membayar mereka agar engkau bisa obati. Karena kata Utsba innama fa innahu rubba ghalabata bi rajul hatta yudaw minhu. Karena memang ada tipe orang, kata Utsba, ada tipe orang memang. Ya seolah-olah sederhanakan bahasa pun-punten. Karena memang ada sebagian orang dia itu melakukan sesuatu karena ada dorongan lain, semacam kesurupan gitu. Semacam kesurupan. Dia terus melakukan itu sampai dioti baru sembuh, tidak makan lagi. Ini bahasa diplomasi, tentu terjemah. Ketika itu, dalam riwayat ini sebutkan Utbah pun selesai menawarkan. Tapi di dalam riwayat yang ada tambahan satu. Ya. Bahwasanya Utbah juga menawarkan, apabila kau melakukan ini semua dalam rangka ingin dapat wanita, ya, ingin dapat wanita, maka kami akan pilihkan 10 perempuan tercantik di Quraisy ini, di bangsa Arab ini, dan kami nikahkan kau dengan 10 perempuan cantik itu. Bayangkan. Dan ini penawaran bukan omong kosong, benar mau dilakukan kalau memang itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah. Dan Utsbah ini menyimpulkan dari pengalaman dia, karena sudah sepuh Abdul Walid Utsbah bin Rabi'ah ini, dan dia tokoh besar, sayyidan fi qaumihi, dia tokoh besar pemimpin kaumnya. Maka ketika itu, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka itulah hal-hal yang tadi disebutkan yang biasa ada pada diri orang-orang yang selalu bikin gaduh. Jadi ada sesuatu tuh. Maka kemudian Utsbah pun diam karena selesai apa yang hendak ditawarkan. Rasul pun mengatakan, "Au qad faragta ya Abul Walid?" Apakah sudah selesai engkau wahai Abul Walid Utsbah? Apakah kau sudah selesai? Utsbah pun mengatakan, "Na'am, ya." Gini. Ternyata jawabannya cuma gitu aja dari Nabi Muhammad SAW. Engkau sudah selesai wahai Utsbah. Jadi pendengar yang baik ketika itu. Nabi Muhammad diam mendengarkan. Sudah selesai wahai Utsbah? Utsbah langsung menjawab, ya, udah. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, fasma' minni. Kalau gitu dengarkan dariku. Utsbah pun menjawab, karena tadi Nabi Muhammad sudah mendengarkan dengan baik, maka Utsbah pun menjawab, ya, aku akan mendengarkan dengan baik. Maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam membaca surat Fusilat ayat 1 sampai 5. Dalam riwayat yang lain sampai beberapa ayat selanjutnya. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Al-Qur'an itu yang merupakan kitab Fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya, Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dirincikan ayat-ayatnya dengan bahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui, basyiro wa nadhiro, dan terus dibaca surat Fusilat dari ayat 1. Makanya kisah ini pun dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Fusilat, ayat surat Fusilat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakannya di dalam ayat yang lain, di dalam riwayat yang lain sampai ayat 13. Allah berfirman, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adi wa samud. Apabila mereka berpaling, maka katakan pada mereka, anzartukum, kami peringatkan kalian sa'iqah dengan petir yang dahulu pernah menghantam kaum 'Ad dan Samud. Jadi Allah mengancam demikian, apabila mereka berpaling, maka sungguh kami memperingatkan kalian dengan suatu petir yang menyambar, yang menghantam orang-orang terdahulu, kaum 'Ad dan Samud. Ketika mendengar itu, langsung Utsbah menutup mulutnya Nabi Muhammad dengan halus. Ini kebiasaan bangsa Arab kalau suruh berhenti, ditutup. Berarti, aku mohon wahai Muhammad, cukup ketakutan Utsbah ketika itu. Karena faham apa

yang ada dalam surat Fusilat ayat 1 sampai 13 itu, sampai ada ayat yang berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung berhenti. Kemudian pergilah Utbah ketika itu. Datang ke kumpulan kaum kafir Quraisy ketika itu. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan kepada Utbah bin Rabi'ah, "Demi Allah, kami bersumpah kepada Allah wahai Utbah, sungguh kau pulang dalam keadaan yang berbeda dari sejak kau pergi tadi." Kelihatan pucat ketakutan. Maka kemudian Utbah pun mengatakan kepada mereka, "Warai anni samitu qaulan wallah, demi Allah, tadi aku mendengarkan suatu perkataan yang belum pernah aku dengar sebelum ini. Perkataan yang begitu dahsyat yang belum pernah aku dengar sebelum ini. Demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, perkataan tersebut bukan pula sihir, dan ini bukan perdukunan. Wahai Quraisy," kata Utbah bin Rabi'ah, "taatilah aku, dengarkan, taati ini, ikutin apa yang akan kukatakan ini. Sebaiknya, hendaknya kalian khallu baina hadar rajul wa baina ma huwa fi, lebih baik tinggalkan, biarkan orang ini, biarkan saja." Maksudnya Nabi Muhammad SAW, biarkan. "Fa'taziluhu wallah, tinggalkan saja dia, gak usah diurusin, biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Demi Allah," kata Utbah, "la yakunanna liqaulihi alladhi samitu min naba'un 'adzim, dari apa yang dia katakan tadi sungguh ada perkara besar." Ini perkara besar. Bapak Ibu, ketika mendengar kata-kata yang saya hikayatkan ini, bayangkannya adalah seorang laki-laki berkedudukan dan ketika itu memakai pakaian yang begitu indah, katanya pakaian kebesaran dan sudah sepuh berwibawa. Ya, kalau melihatnya saya enggak kurang wibawanya, tapi ini Utbah. Makanya sampai bilang gitu, "Atiuni, kalian taati aku," kata Utbah, tokoh besar ini. "Demi Allah, dari apa yang dia katakan tadi," dikatakan Nabi Muhammad SAW, "terkandung kabar yang begitu besar, begitu dahsyat. Fa in tusibhul arab faqad kafaitumuhu bighairikum, biarkan saja dia, karena nanti seandainya dia dihabisi oleh bangsa Arab, berarti selesai, udah. Gak ada ancaman bagi kalian. Wa in zuharu alal arab, akan tetapi," kata Utbah, "seandainya orang itu," maksudnya Nabi Muhammad SAW, "seandainya orang itu menang, menguasai bangsa Arab, famulkuhu mulkukum, sungguh kerajaan orang itu pun kerajaan kalian juga." Karena Muhammad itu adalah kaum kalian, termasuk kaum kalian. Jadi kalau dia jadi raja, kalian pun enak pasti. Dibawa sejahtera. "Wa izzuhu izzukum, kemuliaan dia juga akan menjadi sebab kemuliaan kalian. Wa kuntum as'adun nas, dan kalian akan menjadi manusia yang paling bahagia." Maka ketika mendengar itu, para tokoh besar kafir Quraisy mengatakan, "Saharaka wallah, ya Abul Walid, wahai Abul Walid Utbah, Muhammad telah menyihirmu. Muhammad telah menyihirmu." Padahal enggak pakai sihir. Wallahu ta'ala alam, sebagaimana biasa, azan terlebih dahulu.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin amma ba'du. Maka Bapak Ibu rahimahin wa rahimahkumullah, setelah menawarkan hal-hal tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya, bahkan tidak menggubrisnya, tetapi beliau malah membacakan surat Fusilat tadi sampai ayat 13 dari ayat pertama. Nanti jika ingin tahu apa isi ayatnya, bisa dibuka terjemahannya gitu ya. Baca suratnya, baca terjemahannya, kalau yang bisa baca tafsirnya, baca tafsirnya. Nah, itulah yang membuat Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh besar kafir Quraisy, merasa ketakutan. Padahal dia orang kafir. Bahkan bisa menyimpulkan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kalau jadi orang besar sebenarnya manfaat bagi kita, bagi bangsa Arab ketika itu. Dan seandainya nanti mereka berhadapan dengan bangsa Arab akibat dakwahnya ini, maka ya udah selesai.

perkara, kalau dia dibunuh oleh bangsa Arab ya selesai. Gak perlu kita mengotori pedang-pedang kita. Gak perlu kita membunuh sendiri sehingga terjadi perang saudara di Mekah. Seolah-olah mengatakan demikian. Maka sebenarnya bijak juga sikap yang ditawarkan oleh Utbah ini. Dan Utbah ini juga sampai menyimpulkan betapa nih Nabi Muhammad SAW yang sedang dakwah ini kedepannya jadi orang besar. Jadi orang besar. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Kemudian di sini disebutkan bahwa para pembesar kafir Quraisy itu terus bernegosiasi. Jadi tawaran yang ditawarkan oleh Utbah ini pun disampaikan oleh tokoh yang lain dengan cara yang berbeda, pendekatan yang berbeda tidak disebutkan di sini. Hanya saja tiap kali ditawarkan hal-hal yang tadi disebutkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan bahwasanya beliau itu Rasul, utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah ilahi, wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Islam ini ditugaskan untuk menyampaikan itu. Fa in qabiluhu fa huwa hadzuhum min ad-dunya wal akhirah. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh beliau itu diterima oleh mereka, maka sungguh mereka akan beruntung dunia dan akhirat. Kalau tidak diterima pun, maka Rasul Nabi Muhammad SAW akan tetap bersabar sampai nanti Allah memutuskan perkara apa yang terjadi setelah itu. Hatta yahkumallahu bainahu wa bainahum. Sampai Allah menetapkan perkara apa yang terjadi antara beliau dengan mereka. Seperti itu. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun mulai meminta-minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kebenaran dakwahnya dengan cara mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Jadi mereka minta kepada Nabi Muhammad, jalankan gunung-gunung ini, jadi berjalan gitu, tidak diam. Maka kemudian mereka minta agar di antara gunung-gunung kota Mekah itu kan kering, sangat kering sekali. Mereka meminta agar tolong alirkan air di antara gunung-gunung itu kalau memang kau benar. Minta kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu untuk mengalirkan air-air dari antara gunung-gunung itu. Dan mintakan pada Tuhanmu untuk menghidupkan orang-orang mati ini. Terus diminta-minta, kalau memang kau benar bikin gini, bikin gitu, bikin ini, bikin gitu, hal-hal yang memang mustahil. Maka apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau hanya bahwasanya aku ini utusan Allah yang ditugaskan untuk mendakwahkan, menyampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umat manusia. Kalau diterima maka bahagia yang menerima itu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau menolak, maka aku akan bersabar sampai Allah menetapkan perkara apa yang terjadi antara aku dan mereka. Gitu. Jadi tidak semua permintaan orang-orang kafir itu diiyakan. Di sini enggak disampaikan. Tapi dalam kitab-kitab yang lain atau di halaman yang lain disebutkan bahwa di antara yang diminta oleh kaum kafir Quraisy itu, mereka minta agar bulan dibelah. Coba belah bulan itu. Permintaan mereka itu untuk agar mengolok-ngolok, karena permintaan itu adalah permintaan yang mustahil. Kemudian dimintakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencemooh dan membuktikan bahwasanya tuh kan kamu gak bisa, berarti kamu salah gitu. Nah ketika permintaan untuk bulan itu terbelah, beliau memang minta kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mensyaratkan kalau nanti bulan terbelah, kalian harus beriman. Mereka mengiyakan. Maka ada dalam surat Al-Qamar, iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Tadi ayat itu kemudian dibawakan oleh para ulama tentang kisah permintaan orang kafir Quraisy agar bulan terbelah, dan terbelah. Kemudian disatukan kembali. Beriman gak orang kafir Quraisy? Tidak beriman, mereka berbohong. Makanya ketika minta-minta yang tadi disebutkan,
enggak diiyakan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena meskipun mereka nanti dibuktikan apa yang mereka minta itu, mereka tidak akan beriman. Karena niatnya bukan untuk beriman, tapi niatnya adalah untuk mencemooh Nabi Muhammad. Tuh kan enggak bisa gitu. Maka itu diantara cara agar menjatuhkan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diantara metode orang-orang kafir Quraisy adalah mereka sebenarnya, kata Syekh Shafiur Rahman penulis kitab Rahikul Makhtum ini, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy ini lafi syakkim minhum murib. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya sebenarnya keyakinan orang-orang kafir Quraisy itu berada dalam keraguan tentang ajaran kafir mereka. Ketika dijelaskan oleh Nabi Muhammad, mereka sudah meragukan akidah keyakinan sesat kafir mereka. Iya juga, tapi karena memang fanatik gitu ya. Karena memang fanatik kesukuan dan juga fanatik terhadap nenek moyang, mereka egois, egonya tinggi, tidak mau menerima kebenaran dan sombong. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tahu Nabi Muhammad itu ada kebenaran yang dibawa, tapi mereka tidak mau meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka lafi syakkim minhum murib. Mereka berada dalam keadaan keraguan, goncang hatinya. Makanya di antara metode gimana membendung dakwah Nabi Muhammad itu ada konsesi atau kompromi, tanazulat. Mereka ada tanazulat. Tanazulat itu gimana? Sebagaimana yang tadi sempat saya sebutkan bahwa mereka memilih cara yang menurut mereka bijaksana, atau di sini dibahasakannya muntasifut thoriq, di tengah-tengah antara dua jalan yang berbeda, ngambil jalan tengah, sineger tengah gitu. Menurut mereka orang kafir, apa yang dimaksud dengan tengah-tengah itu? Maka mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'budu ilaha tanasanah wa na'budu ilaha kasanah. Engkau wahai Muhammad, sembah Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala ini, setahun saja. Nanti kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Jadi murni sesuai dengan yang kau inginkan. Tapi setahun saja. Tapi kamu sembah Tuhan kami. Nah, seandainya orang kafir Quraisy itu yakin bahwa Nabi Muhammad itu batil, ya, bahwa Nabi Muhammad itu ajarannya itu sesat, menyimpang, tentu mereka tidak akan sudi untuk menyembah meskipun sementara. Makanya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam tidak akan pernah sudi sekali ewang nyembah Tuhan masing-masing, ya, bergiliran, tidak akan sudi kita. Gak mungkin, kita udah yakin Tuhan kita benar. Masa demi untuk mereka menyembah Tuhan kita, kita sembah dulu Tuhan mereka? Gak mungkin. Itulah ketika orang sudah kuat yakin terhadap kebenaran, gak mau untuk keluar lagi. Makanya di antara, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara ta'mal iman yang dapat merasakan manisnya, rasanya iman, lezatnya keimanan adalah ketika seseorang benci untuk kembali kepada kekafiran setelahnya dia beriman kepada Allah, sebagaimana dia benci, tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Kita semua gak mau dilemparkan ke dalam api. Maka orang yang sudah beriman dan sudah merasakan manisnya iman, itu tidak akan mau mencoba lagi kekafiran, sebagaimana tidak maunya kita dilemparkan ke dalam api. Gak mau nyoba-nyoba pun, gak mau deketin pun gak mau, udah kerasa panas dekat ke api yang membara itu. Tapi orang kafir, karena mereka lafi syakkim minhum murib, ragu dalam keyakinan sesat mereka, penyembahan berhala mereka, mereka itu ragu. Maka mereka menawarkan cara yang memang sebenarnya tidak akan pernah keluar dari benak orang-orang yang beriman. Demi untuk apa? Ya, demi untuk biar bareng-bareng lah gitu. Baik, maka ketika itulah yang ditawarkan. Tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak begitu. Maka menolak. Bahkan ketika itu turunlah, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala,
Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian menyuruh kami untuk menyembah wahai orang-orang bodoh, ayyuhal jahilun. Nah, tadi kenapa Utbah mengatakan kau membodoh-bodohi, menganggap bodoh para pembesar kami gitu. Karena memang ada gitu, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Begitu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan turun juga ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini tuh turun ketika di Mekah. Jadi diajarkan sejak di Mekah udah masing-masing masalah agama mah, jangan saling dicampurkan, tidak bisa kita bersatu. Ahlus sunnah, ahlul bidah, gak bisa disatukan, gak bisa. Makanya susah kalau mau bareng-bareng, gak bisa. Maka oleh karena itu, dari dulu di awal diajarkan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka tidak ada paksaan dalam agama. La ikroha fiddin dalam ayat yang lain. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang ada apa? Yang ada menyampaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW tadi kan sempat saya sampaikan, bahwasanya Nabi Muhammad ketika ditawari ini dan itu, kata beliau, saya hanya menyampaikan. Kalian mau nerima, mau enggak, ya nanti Allah akan menetapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu. Jadi menyampaikan. Kalau sudah maksa, nah itu keluar dari ajaran Islam. Oleh karena itu, orang-orang Islam ketika hendak menyampaikan, agar banyak yang masuk Islam, maka akan mempertajam pedang argumentasinya dulu. Mempertajam ilmunya, gimana agar orang bisa menerima, kan harus dijelaskan, ini dijelaskan. Tentu tidak akan bisa menjelaskan kalau memang kurang ilmunya. Maka dikuatkan, ditajamkan argumentasinya, ilmu. Nah, maksa gak boleh, karena kalau sudah maksa gak boleh. Nah seperti itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, itulah ajaran yang diterangkan oleh Rasulullah. Tapi tadi sempat saya sampaikan di awal, seringkali para pelaku kebatilan, kemungkaran, kesesatan, ketika ada kebenaran di antara mereka, ada yang membawa kebenaran, itu mereka merasa terusik. Selalu merasa terusik, padahal enggak digimana-manain gitu, tapi merasa terusik. Oleh karena itu, mereka orang-orang kafir seperti itu. Dan terakhir, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku ini, bahwa kemudian ketika orang kafir Quraisy sudah buntu, bingung gimana caranya, karena selalu kalah argumennya, selalu tidak diterima. Maka mereka pun mendatangi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi orang kafir Quraisy Mekah jauh-jauh ke Madinah. Kalau naik bis itu 6 jam, beratusan kilometer. Sengaja ke sana, ke orang Yahudi. Karena orang Yahudi bercokolnya di Madinah ketika itu. Banyak di Madinah, di Mekah enggak ada. Yang ada orang Kristen saja. Namanya Warokah bin Naufal, itu pun sudah meninggal sejak Nabi dakwah ini. Tapi di Madinah orang Yahudi ngumpul di sana. Nanya gimana untuk mematahkan argumentasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanya ke orang Yahudi. Maka ini Bapak Ibu yang kami hormati, cara-cara seperti ini terus dilakukan oleh orang kafir sampai sekarang. Sampai ngajak-ngajak ke orang Islam, ayo masuk ke tempat ibadah kami, rayakan hari, gitu kan, diajak. Nanti kami pun ikut merayakan ibadah. Orang Islam gak mungkin berpikir seperti itu. Begitu. Terus diajak seperti itu dengan cara dikasih duniawi, gitu kan. Itu cara mereka, adat pendakwah, menyebarkan Islam, ditawari dunia. Kalau gak duniawi, kedudukan. Kalau gak kedudukan, jadi raja mau. Sekarang kan gak ada raja di sini, pasti jabatan yang lain. Gak mau juga perempuan. Ditawarkan itu semua. Gak mau juga, maka mereka cari cara argumentasi sampai nanya-nanya ke orang Yahudi nantinya. Datang, mereka datang ke Israel sana misalkan. Itu terjadi kan ya, terjadi bagi yang baca-baca gitu medsos. Datang ke negeri sana, gak habis pikir, di luar Nurul memang itu. Datang ke Yahudi sana. At-tarikh yu'idu nafsah, kata Syekh Albani, bahwasanya sejarah mengulang dirinya. Tapi kita orang yang mempelajari tentang kisah ini bisa menempatkan diri dan bisa semakin
menguatkan keimanan. Oh, itu terjadi lagi. Itu terjadi lagi, ya Allah. Kuatkanlah keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan di istimewa di

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan. Pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari rumput yang menghijau. Ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
2: apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang

0: Diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau tak mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini Allah masih menetapkan hidayah untuk kita semua. Allah masih menetapkan kita di atas Islam. Allah berikan kita hidayatul taufiq, menggerakkan hati-hati kita untuk dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan keutamaan nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan perlu diingat bahwa Allah ketika memberi hidayah, tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, siapa saja yang Allah mau. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dialah yang paling tahu tentang siapa saja yang berada di atas hidayah. Yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengingat nikmat besar ini. Kalaulah bukan nikmat dari Allah, kalaulah bukan hidayah dari Allah, maka kita akan tersesat. Maka kita akan jauh dari siratul mustaqim, jauh dari majlis ilmu, jauh dari Islam, wal-iyadzubillah. Allah mengingatkan hal tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalaulah seandainya bukan keutamaan, karunia dari Allah dan kasih sayangnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Pasti kalian akan mengikuti syaitan kecuali hanya sedikit. Maka dari itu ikhwah, untuk senantiasa kita ingat ini merupakan pemberian dari Allah. Dan setiap pemberian dari Allah haruslah kita syukuri. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas pemberian darinya, Allah akan tambahkan nikmat. Tapi ketika kita ingkar terhadap pemberian dari Allah ini, Allah akan cabut nikmat tersebut dan Allah akan sediakan azab yang pedih. Wal-iyadzubillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna

Azabi lasyadid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga senantiasa tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun tema pembahasan pada kajian sore hari ini di Masjid Al-Ukhwah ini, kita akan mengangkat satu tema yang besar, satu tema yang menjadi asas dari kehidupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan banyak sekali terjadi pelanggaran di dalam kasus-kasus ini. Apa yang akan kita angkat, yakni masalah ngalap berkah. Masalah tabarruk, mengalap atau mengambil keberkahan dari sesuatu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para ulama telah meletakkan, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah meletakkan kaidah-kaidah besar di dalam masalah ngalap berkah ini, di dalam masalah tabarruk ini. Sebelum kita bahas kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya mengenal apa itu tabarruk. Yang pertama yang harus kita ketahui dari tabarruk adalah, sebagaimana tadi disebutkan, tabarruk ini kalau dalam bahasa kitanya adalah ngalap berkah, mengambil, mengharap dari keberkahan. Sebelum membahas tabarruknya, sebelum membahas ngalap berkahnya, kita harus tahu dulu apa itu barokah. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Sering sekali di antara kaum muslimin terlintas perkataan ini, bahkan jadi merek dagangnya Pak ya. Ayah kupat tahu barokah, ayah bubur barokah, segala barokah. Nah, apa yang disebut dengan barokah ini? Maka para ulama menjelaskan, yang pertama dari sisi lugahnya, dari sisi bahasa. Barokah itu artinya subutul khair wa ziyadatuhu wa dawamuhu, yakni tetapnya kebaikan, kemudian bertambah lagi abadi, lama gitu fasenya. Itu kebaikan artinya, barokah itu kebaikan, subutul khair, tentang tetapnya sesuatu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Dr. Nasir Abdurrahman Al-Jadi' rahimahullah dalam kitab beliau Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Beliau menyimpulkan dari berbagai macam dalil Alkitab wa Sunnah, kata beliau, adapun makna barakah fi ahadithir Rasul, di dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya adalah sama seperti makna di dalam Al-Quran, yakni tentang thubutul khair wa dawamuhu au kathratil khair wa ziyadatuhu. Bahwa barakah itu artinya tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa langgeng. Demikian juga banyaknya kebaikan dan bertambah. Itulah namanya barakah. Jadi kesimpulannya, barakah itu artinya kebaikan yang dihasilkan tetap dan juga banyak, lagi bertambah. Nah, itulah arti dari barokah itu sendiri. Itu secara lughah. Adapun secara syar'i, maka maknanya juga hampir sama demikian sebagaimana yang disebutkan tadi, banyaknya kebaikan yang dihasilkan. Nah, adapun di dalam syariat, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Keberkahan ini jika dilihat kepada dalil-dalil syar'i, keberkahan ini bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keberkahan yang sifatnya diniyah, keagamaan. Keberkahan yang sifatnya diniyah atau keagamaan. Apa itu? Seperti contoh pahala, ya, kemudian menghasilkan balasan yang banyak untuk persiapan negeri akhirat, untuk bekal negeri akhirat, dan seterusnya. Nah, itulah kebaikan agama. Ada keberkahan yang menghasilkan kebaikan agama? Ya, ada banyak sekali. Contoh seperti majelis ilmu.
Bertambahlah ilmu, bertambahlah ketakwaan kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syirik, mana yang tauhid, dan seterusnya. Dia bisa membedakan mana hak dan yang batil. Nah, itu keberkahan dari majelis ilmu secara diniyah. Secara diniyah. Kemudian yang kedua, keberkahan yang dia itu menghasilkan kebaikan duniawiyah. Duniawiyah. Kebaikan duniawi. Seperti contoh apa? Hujan yang Allah turunkan dari langit untuk kita makhluk-makhluknya, yakni penuh dengan keberkahan yang Allah sebutkan. Apa barakahnya? Yakni barakah duniawiyah. Berupa apa? Tumbuhnya, tetumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, orang bisa minum, tidak kekurangan air, dan seterusnya dari kebaikan yang Allah sediakan dari air hujan. Itu berupa kebaikan duniawi. Berupa kebaikan duniawi. Contoh lain lagi, misalkan laban, susu. Ya Allah berkahi susu tersebut. Banyak kebaikan yang dihasilkan dari susu. Demikian juga dengan madu. Madu tapi nu asli. Sanes madu nu eta. Ya. Madu asli. Apa? Banyak kebaikan yang Allah hasilkan di dalamnya. Apa? Berupa minuman jelas. Kemudian obat yang Allah sebutkan. Nah ini berkah dari sisi apa? Duniawi. Kemudian kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini menghasilkan keberkahan duniawiyah dan diniyah sekaligus. Dia menghasilkan keberkahan diniyah dan duniawiyah sekaligus. Seperti contoh fisik dari Nabi Muhammad SAW. Dari sisi fisik beliau menghasilkan keberkahan duniawi. Bisa menjadi wasilah untuk berobat. Bisa menjadi parfum, keringat beliau. Ya, baju beliau. Dan seterusnya dari peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Kemudian peninggalan Rasulullah SAW dari sisi maknawi berupa sunnah-sunnahnya. Kita mengikuti sunnah, dapat pahala. Beribadah sesuai sunnah, dapat pahala. Jadi dari sisi zatiyah Nabi SAW yang ini nanti kita akan jelaskan. Menghasilkan kebaikan duniawi ya. Berupa tadi bisa jadi parfum, obat, dan seterusnya. Demikian juga dari risalah yang Nabi SAW bawa. Menghasilkan sunnah. Kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, menghasilkan pahala yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, memasukkan ke dalam surga. Nah ini kebaikan diniyah. Jadi mencakup padanya kebaikan duniawiyah dan juga diniyah. Apalagi yang seperti ini, contoh seperti Al-Quran. Al-Quran juga sama, menghasilkan kebaikan diniyah dengan cara apa? Dibaca, diamalkan, ya, menghasilkan keberkahan-keberkahan. Kemudian duniawiyahnya juga sama. Contoh seperti apa? Obat. Al-Quran, syifa lima fis sudur, wahudan warahmatan lil alamin, kata Allah. Obat Al-Quran tersebut, obat-obat yang ada di dalam hati, penyakit hati. Dan juga penyakit zahir dengan ruqyah. Dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada yang sakit. Ah, itu juga sama, kebaikan diniyah dan juga duniawiyah. Nah ini keberkahan ditinjau dari sisi syariat. Nah adapun yang kita bahas adalah ngalap berkahnya. Atau bahasa Arabnya tabarruk. Tabarruk. Apa itu tabarruk? Yakni mengharapkan keberkahan atau nyari berkah. Tabarruk itu adalah tolabul barakah. Mencari keberkahan atau mengharap keberkahan. Nah, ketika seseorang bertabarruk, ketika seseorang tadi ngalap berkah, maka dia telah melakukan sesuatu amalan berupa apa? Mencari kebaikan dari sesuatu. Mencari kebaikan dari sesuatu. Nah, itu namanya tabarruk. Baik itu tadi kebaikannya menghasilkan diniyah atau kebaikannya barokahnya menghasilkan barokah duniawiyah. Nah, perbuatan nyari berkahnya disebut tabarruk. Atau ngalap berkah. Nah ini dari definisi tabarruk. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Para ulama menjelaskan bahwa yang namanya tabarruk ini merupakan bagian dari ibadah. Tabarruk, ngalap berkah ini merupakan bagian dari ibadah. Contoh, Syekh Muhammad Hasan Abdul Ghaffar
hafizahullahu ta'ala menjelaskan ya di dalam kitab beliau Ad-Durran Nadid fi ikhlasi kalimati tauhid, beliau mengatakan bahwa tabarruk ibadatun, tabarruk adalah salah satu bentuk ibadah, li'anna talab su'alun wa du'aun, karena di dalam tabarruk itu ada makna permintaan, ada makna tuntutan. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Apa yang dituntut dari tabarruk? Barokah. Nah, maka tabarruk ini, kata penulis, ini merupakan ibadah. Karena Allah Azza wa Jalla nyatakan demikian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan seterusnya di dalam surat Al-Baqarah. Ketika seorang hamba meminta, ketika hamba-hambaku meminta kepada diriku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, di sini minta. Ya, masalah minta. Minta ini merupakan salah satu bentuk peribadahan. Nah, dalam tabarruk apa yang diminta? Barokah. Apa yang diminta? Kebaikan. Maka ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Atau dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW menasihati Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, wa hakadha ikhwah, maka tabarruk ini merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Nah, maka dalam penjelasan ini para ulama menjelaskan banyak sekali kaidah yang kalau kita ringkas menjadi beberapa kaidah besar di dalam masalah tabarruk atau ngalap berkah teh. Kenapa harus menjalankan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama? Karena banyak di antara perbuatan manusia yang mereka melakukan tabarruk dan terjatuh pada kesyirikan. Mereka mengharapkan barakah, mereka ngalap berkah, tapi malah terjatuh kepada kesyirikan. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan seminimal-minimalnya terjatuh kepada kebid'ahan, maka apa? Harus tahu kaidah-kaidah besar di dalam masalah tabarruk sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Nah, maka para ulama dengan perjuangan mereka membuatlah kitab-kitab, membuatlah tulisan-tulisan, kemudian disimpulkan menjadi beberapa kaidah di dalam masalah tabarruk. Nah, bagi yang ingin membaca lebih lengkap, ya ada kitabnya Dr. Nasir Ibnu Abdurrahman Al-Jadi rahimahullahu taala. Beliau menulis Tabarruk Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Nah, sakieu tebal na, kalau kita baca semuanya 2 tahun ge moal beres ya. Maka apa? Kita ringkas. Maka kita ringkas pembahasan dari kitab ini. Kita nukilkan beberapa pembahasan penting dari penulis. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Nah, sekarang kita membahas kaidahnya. Kaidah-kaidah Ahlus Sunnah di dalam tabarruk. Kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Asas keberkahan adalah datang dari Allah. Maka tidak ada keberkahan kecuali semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberkahan kecuali semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang Allah sediakan keberkahan di berbagai macam makhluk, itu hanya sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan yang Allah telah sediakan. Karena asas dari keberkahan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang menjadikan sesuatu barakah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan keberkahan adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak firman Allah yang menyebutkan tentang keberkahan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Tabarak. Banyak sekali. Allah maha barakah. Allah maha tinggi. Penafsiran dari kalangan para ulama. Allah maha memberikan keberkahan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 73-74. Ini menjadi dalil asas dari kaidah yang kita bahas ini yang pertama. Apa tadi yang pertama? Asas keberkahan datang hanya dari Allah. Tiada yang barakah kecuali sumbernya semua datang dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 73-74? Ini dalilnya. Qul. Innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha
Wallahu wasi'un alim. Katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya keutamaan semua di tangan Allah. Yu'tihi mayyasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yahtassu birahmatihi mayyasha, wallahu dzul fadlil azim. Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan dialah Allah yang memiliki keutamaan karunia yang besar. Di sini Allah nyatakan, innal fadla biyadillah. Sesungguhnya seluruh keutamaan, seluruh kebaikan, seluruh keberkahan masuk di sana, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Yu'tihi mayyasha, dan Allah berikan karunia tersebut kepada siapa saja yang Allah mau, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka semua keberkahan, karunia asasnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Lebih tegas lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini gampang untuk dihafal, al barakatu minallah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu minallah, keberkahan itu datangnya dari Allah. Keberkahan itu datangnya dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Maka para ulama ahlus sunnah mengatakan dalam kaidah mereka, yakni apa? Asas keberkahan hanya dari Allah, maka tiada yang berkah kecuali Allah telah nyatakan keberkahannya. Ini asas yang pertama. Dan perlu diketahui di asas ini, Allah turunkan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Keberkahan yang banyak itu Allah turunkan bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla nyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. Kata Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Kalaulah seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, ini syaratnya untuk mendapatkan keberkahan iman dan takwa, "lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard," kami akan bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Apa syaratnya? Kata Allah, beriman dan bertakwa. Allah bukakan keberkahan di langit dan juga di bumi. Akan tetapi mereka kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Maka Allah azab mereka karena perbuatan yang mereka telah lakukan. Surah Al-A'raf ayat 96. Nah, ini yang harus kita ketahui yang pertama. Jadi kesimpulan dari kaidah yang pertama ini, kalau kita sudah mengetahui keberkahan datangnya dari Allah, maka kita tidak menuntut barokah kecuali hanya kepada Allah. Adapun hal-hal yang telah Allah tetapkan keberkahannya, seperti tadi Al-Quran, kemudian hujanlah, susulah, madulah, dan yang lain-lainnya yang sudah kita singgung tadi, maka ini hanya sebagai wasilah, jalan, sebagai kebaikan yang atau keberkahan yang Allah turunkan. Ini hanya sebagai wasilah saja. Wahakadah. Nah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua di dalam masalah barakah. Tabarruk adalah ibadah. Tabarruk, ngalap berkah adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, kaidahnya adalah tawakuf, berhenti pada dalil. Bergantung pada dalil. Tabarruk adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya, semua bentuk ibadah itu sikap awalnya adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti kepada dalil. Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, ya udah tinggalkan. Nah, ini namanya tabarruk, merupakan ibadah. Dan sebagaimana ibadah yang lain, dia itu berhenti tawakuf kepada dalil. Maka segala macam bentuk tabarruk, baik dalam rangka menetapkan ataupun ngambil berkahnya, semua harus berdasarkan dalil untuk menetapkan. Nah, di sini maka menjadilah cabang, dua cabang, Pak. Untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu butuh pada dalil.
untuk menetapkan keberkahan pada sesuatu, tentu selain Allah.

adalah apa? Butuh kepada dalil. Iya barokah. Apa dalilnya? Ada enggak dalilnya? Ah, untuk menetapkan sesuatu barokah butuh kepada dalil. Cabang yang pertama. Cabang yang kedua, untuk ngalap berkahnya. Gimana cara ngalap berkahnya? Butuh juga kepada dalil. Gimana cara ngalap berkahnya? Ngambil keberkahannya juga sama, butuh kepada dalil. Untuk menetapkan butuh pada dalil, untuk ngambil keberkahannya caranya seperti apa, butuh pada dalil juga. Jadi semua yang berkaitan dengan tabarruk harus muhit, harus apa? Harus dicakup dengan dalil semuanya. Karena apa? Tadi tabarruk teh ini ibadah. Yang namanya ibadah gak bisa ngarang-ngarang, gak bisa asal-asalan, gak bisa main-main. Harus apa? Harus sesuai dalil yang Allah perintahkan ataupun yang Nabi SAW contohkan dan bagaimana praktek salaf di dalamnya. Nah, ini menjadi kaidah yang besar yang kedua. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Masih di dalam kaidah yang kedua, perlu diketahui di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, banyak sekali sesuatu yang telah Allah tetapkan keberkahannya. Seperti tadi air hujan, mubarak, kata Allah, diberkahi. Al-Quran, kitabun mubarak, penuh dengan keberkahan, dan seterusnya. Banyak sekali, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Nah, para ulama menjelaskan kepada kita dari dalil-dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah tetapkan keberkahan, ada dua jenis keberkahan di dalamnya. Di dalam dalil-dalil syar'i yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan keberkahan pada sesuatu, sesuatu tersebut keberkahannya menjadi dua bagian. Jadi barokah yang telah tetap di dalam dalil syariat, ada dua bagian keberkahan. Ini oleh para ulama dijelaskan, diantaranya oleh Syekh Walid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala dan juga oleh Dr. Nasir di sini. Dan ini menjadi kaidah besar agar kita tidak apa tersesat di dalam masalah tabarruk ini. Karena orang-orang banyak sekali menetapkan tabarruk, menetapkan keberkahan pada sesuatu, cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Cara ngalap berkahnya aneh-aneh. Nah, adapun ahlus sunnah harus sesuai dengan dalil semuanya. Maka harus kita ketahui ini dua jenis keberkahan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, jenis pertama. Namanya adalah keberkahan atau barokah zatiyah muntaqilah. Ini istilahnya. Zatiyah muntaqilah. Barokah zatiyah muntaqilah. Apa artinya zatiyah muntaqilah? Keberkahan yang melekat pada fisik. Keberkahan yang melekat kepada fisik atau zat. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Keberkahan yang terletak pada zat atau fisik sesuatu. Dan keberkahan tersebut bisa berpindah kepada yang lainnya. Bisa pindah keberkahan tersebut. Ini namanya jenis apa? Barokatun zatiyatun muntaqilatun. Barokah yang secara zat dan juga dia bisa berpindah kepada yang lain. Barokah jenis ini cuman satu. Barokah jenis ini cuman satu. Apa? Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kata Syekh di sini, kata Syekh Nasir, beliau mengatakan, sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum telah bertabaruk semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dengan zat beliau yang mulia, zatiyah beliau, dan dengan bekas-bekas fisik beliau yang terpisah darinya. Dan Nabi Muhammad SAW membenarkan mereka dalam hal itu dan tidak mengingkari mereka, membiarkan para sahabat tabarruk dengan zat badan Nabi SAW atau man fasala anin Nabi SAW, apa yang telah terpisah dari bagian Nabi SAW. Berupa apa? Nanti kita akan jelaskan. Kemudian mereka juga generasi salaf telah bertabarruk dengan peninggalan Nabi SAW setelah wafat beliau.
tanpa disertai sikap berlebihan ataupun hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah atau rububiyah. Jadi sepeninggal Nabi SAW ada sebagian para salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan seterusnya yang mereka mengambil keberkahan dari bekas-bekas peninggalan Nabi. Nanti kita akan jelaskan apakah betul ada rambut Nabi ya yang di akuariuman teanya banyak. Apakah betul ada bekas apa namanya teh? Ya kebanyakan mah rambut ya, kiswah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul ada bekas sorban Nabi, sendal Nabi? Apakah betul yang itu semua? Ah, nanti kita akan jelaskan itu di bagian akhir. Nah, di bagian dzatiyah muntaqilah ini adalah tadi sudah dikatakan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Adapun yang lainnya tidak bisa dikiaskan dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh salaf kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa. Yang pertama, mereka tabaruk pada jasadnya atau fisiknya secara langsung. Ini masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabaruk ngambil berkah dari apa? Dari fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Contoh apa? Contoh hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfuthu falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu 'inda bi yadihi raja'a barakatiha. Kata Aisyah bahwa Nabi apabila dahulu sedang sakit, beliau membaca pada dirinya al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-mu'awwidzat. Dan beliau meniupkan sedikit padanya. Jadi di bagian yang sakit ditiupkan. Nah, ini salah satu cara ruqyah yang Nabi SAW ajarkan. Jadi ku sendiri aja baca al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan di bagian yang sakit. Ketika sakitnya semakin parah, aku yang membacakan untuk beliau. Jadi Aisyah yang membacakannya. Dan aku usapkan kepada beliau dengan tanganku, dengan tangan Aisyah, mengharap keberkahannya. Mengharap keberkahannya. Ini dengan zat badan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam air, seketika air tersebut menjadi dingin. Nah, para sahabat mengambil itu. Nanti jadi bagian yang ketiga ini mah, terpisah dari bagian Nabi. Airnya jadi dingin, diambil oleh para sahabat. Tetap ini oleh para sahabat dilakukan. Ini salafun salih kepada zat fisik Nabi SAW. Yang kedua, tadi pada fisik Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah pada bagian yang terpisah dari Nabi SAW. Bagian yang terpisah dari Nabi SAW seperti apa? Rambutnya, liurnya, keringatnya. Rambutnya yang ada hadis itu tiga ya, rambutnya, liurnya dan juga keringatnya. Kita sebutkan salah satunya di sini, hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah, beliau melihat Nabi SAW sedang tidur dan ngesangan, mengeluarkan keringat. Ummu Salamah, beliau nandean, apa ya nandean teh? Bahasa Indonesia nya pak? Menampung, ahsan tabarakallahu fik. Menampung nandean itu keringat Nabi SAW. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengambil keberkahannya. Ketika Nabi SAW berkeringat, kemudian Ummu Salamah tadi menampung keringat beliau, Nabi SAW bangun. Beliau mengatakan, ma tasna'ina ya Ummu Salamah, apa yang kau berbuat wahai Ummu Salamah? Maka kata Ummu Salamah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina, kami mengharap keberkahannya dari apa? Keringat Nabi SAW untuk anak-anak kami. Maka kata Nabi apa? Asobti, engkau telah benar. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Keringat Nabi SAW. Atau rambut Nabi SAW. Atau liur Nabi SAW. Nah, ini ngambil keberkahan. Dalam riwayat yang lain seperti hadis Anas ya, rambut Nabi SAW dicelupkan ke air untuk berobat dan seterusnya. Nah, ini di zaman Nabi SAW masih hidup. Kemudian yang ketiga, pada sesuatu yang pernah beliau pakai. Kepada sesuatu yang pernah beliau pakai. Baik itu apa? Baju. Kemudian apa?
bekas jari jemari Nabi, kemudian bekas air wudu dari Nabi SAW juga sama. Ini yang ada dalilnya ya, dari bekas-bekas Nabi SAW. Contoh hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW diberikan kain oleh seorang wanita, burdah, kain burdah dikasih oleh seorang wanita tersebut. Maka Nabi SAW mengambil kain tersebut karena memang beliau butuh, lalu beliau memakainya, hadiah ini. Nah, seorang laki-laki dari kalangan para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, menisai pisan eta kain, alangkah indahnya itu kain wahai Rasulullah. Maka orang ini mengatakan, berikan kepadaku wahai Rasul. Subhanallah. Ya, minta kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sifat beliau, tidaklah beliau diminta, pasti beliau ngasih. Maka langsung dikasih, padahal Nabi SAW butuh. Nah, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Ketika Nabi SAW pergi, ditegur sahabat ini. Maka mereka mengatakan para sahabat, tidak pantas engkau berbuat demikian. Ketika engkau melihat Nabi SAW mengambilnya karena membutuhkannya, masa diminta lagi? Lalu engkau memintanya, padahal engkau sudah tahu beliau tidak pernah menolak permintaan. Maka orang tersebut mengatakan, aku mengharap berkahnya ketika telah dipakai oleh Nabi SAW. Semoga aku dikafani dengannya. Jadi sahabat ini tabarruk dengan pakaian atau kain yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, pada peninggalan beliau. Pada peninggalan beliau. Dalam peninggalan beliau ada hadis riwayat Muslim dari Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, dahulu ini berada di sisi Aisyah. Dari jubah ya, jubah peninggalan Nabi SAW, dulu ini ada di Aisyah sampai beliau wafat. Ketika beliau wafat, aku yang memegangnya Asma. Nabi SAW dahulu memakainya dan kami mencucinya untuk airnya diminum atau digunakan orang-orang yang sakit agar mereka mencari kesembuhan dengannya. Jadi bekas jubah Nabi SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis sahih semuanya. Ini tabarruk namanya. Ngalap berkah. Dan sudah disebutkan oleh para sahabat, ini ngalap berkah. Ngambil keberkahan, kebaikan dari zat Nabi yang terpisah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman sekarang? Udah jauh kita dengan zaman Nabi SAW. Apakah peninggalan tersebut masih ada? Ataukah sudah tidak ada? Maka Syekh Nasir di sini menjelaskan, dengan berbagai macam sebab, banyak sekali peninggalan-peninggalan Nabi SAW yang tidak sampai kepada kita. Yang tidak sampai kepada kita. Dari tadi peninggalan-peninggalan yang demikian, yang zatiyah muntakilah. Ya. Karena apa? Sebab peperangan, penjajahan, dan sebagainya. Banyak yang tidak sampai kepada kita. Lalu bagaimana penjelasan para ulama? Di antaranya penjelasan dari Umar Amr ibn Harith radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaron." Ini hadis riwayat Bukhari. Kata Amr ibn Harith, beliau mengatakan, "Nabi tidak meninggalkan sepeninggal beliau satu dirham pun atau satu dinar pun." Tidak meninggalkan masalah duniawi. Wala abdan wala amatan. Beliau tidak meninggalkan hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan. Wala syai'a. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun. Illa balagtahu al-bayda. Kecuali bagalnya yang berwarna putih. Wasilahahu dan juga senjatanya. Wa ardon ja'alaha sadaqatan. Dan juga beliau meninggalkan wariskan tanah yang beliau sudah jadikan sadaqah. Karena demikian kata Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu wa akhadha bi akhdhil wafirin. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka telah mengambil bagian yang besar. Maka yang diwariskan sama Nabi SAW itu bukan tadi asar-asar yang fisiknya, tapi yang diwariskan oleh Nabi apa? Sunnahnya. Ilmu yang Nabi SAW wariskan. Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala
Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan, perlu ditegaskan bahwa kami, yakni Ahlus Sunnah, meyakini bolehnya bertabaruk dengan peninggalan Nabi.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mengingkarinya, berbeda dengan kesan yang ditimbulkan oleh sikap para penentang kami yang mereka menuduh kami teh anti tabarruk. Ahlu sunnah anti tabarruk, anti tabarruk sama sekali. Ini tuduhan yang jelas dusta, tidak berdasarkan bukti, ya. Akan tetapi tabarruk ini memiliki syarat-syarat. Tadi kaidah-kaidah yang harus kita ketahui dalam tabarruk. Di antaranya iman yang benar yang diterima di sisi Allah. Karena apa tadi? Barokah itu turun bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surat Al-A'raf. Barang siapa tidak beriman dengan iman yang benar, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun melalui tabarruknya. Syarat yang lain adalah apa? Orang yang ingin bertabarruk harus memiliki peninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggunakannya. Dan kita mengetahui bahwa peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa pakaian, rambut ataupun bekas-bekas yang lainnya telah hilang. Telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mampu membuktikan keberadaan salah satunya dengan kepastian dan keyakinan yang penuh. Gak ada buktinya. Gak ada buktinya. Adapun sertifikat, jangankan sertifikat, surat tanah gak bisa dipalsukan. Ya, sertifikat, oh, ini kan sertifikatnya berbahasa Arab. Ya, di Arab mah Quran oke bahasa Arab. Gitu ya. Dan seterusnya, ya. Maka apa? Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa dibuktikan secara pasti. Peninggalan-peninggalan yang katanya itu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memang peninggalan beliau. Tidak bisa dibuktikan secara pasti, akan tetapi jelaskan sama para ulama, tetap saja tabarruk yang paling utama, ngalap berkah yang paling utama dan yang paling tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yakni tabarruk dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling utama mah. Bukan masalah zatiyah muntakilahnya, akan tetapi maknawiyah yang beliau bawa risalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu yang masih kita amalkan sampai nanti hari kiamat. Ini merupakan keberkahan yang nyata. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, sebagaimana penduduk Madinah ketika Nabi SAW datang kepada mereka, mereka mendapatkan keberkahannya ketika mereka beriman kepada Nabi dan mentaati beliau. Dengan keberkahan itu mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul dan taat kepadanya akan memperoleh keberkahan Rasul tersebut. Sebab iman dan ketaatannya berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini barokah sesungguhnya. Dalam rangka apa? Taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jenis keberkahan yang pertama yang telah ditetapkan oleh syariat. Tadi istilahnya apa, Pak? Dzatiyah muntaqilah, yang secara fisiknya memang barokah dan keberkahan tersebut bisa berpindah, dan ini khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada yang seperti ini. Contoh seperti para salaf, lihat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau wafat, beliau dimandikan, beliau dikafani, adakah yang bertabaruk dengan tubuh Nabi tubuh Abu Bakar As-Siddiq? Maka dijawab tidak ada riwayat yang demikian. Apakah ada yang bertabarruk kepada Umar ibn al-Khattab? Apakah ada yang bertabarruk kepada Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib dan yang lainnya dari kalangan para salaf? Maka jawabannya tidak ada. Lihatlah bagaimana keberkahan yang telah Allah tetapkan kepada keluarganya Abu Bakar. Dan Allah nyatakan demikian. Ayat tayamum, Pak, ayat tayamum, syariat tayamum turun gara-gara apa? Gara-gara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa ini Aisyah? Anaknya Abu Bakar. Abdullah, Asma bintu Abi Bakar, semuanya diberkahi. Bahkan dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa, kata Usaid bin Hudair mengatakan, mahiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Wahai keluarga Abu Bakar, bukan hanya ini awal keberkahan yang kalian miliki. Ini tentang kasus awal mula disyariatkannya tayamum. Bukan keberkahan ini doang yang Allah berikan kepada keluarga Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar barokah. Tapi lihat kaum salaf tidak meyakini keberkahan zatiyah muntakilah kepada Abu Bakar. Padahal sudah ditetapkan keberkahannya. Nah, berarti ini menjadi keberkahan jenis kedua. Tadi jenis yang pertama adalah zatiyah muntakilah, ada pada fisik dan keberkahan tersebut bisa berpindah. Nah, ada keberkahan yang jenis kedua dan ini yang paling banyak. Apa istilahnya oleh para ulama jenis yang kedua ini?
keberkahan ma'nawiyah lazimah. Barakah ma'nawiyah lazimah. Ma'nawiyah lazimah. Keberkahan ma'nawiyah lazimah apa artinya? Yakni keberkahan yang bersifat maknawi, non fisik, abstrak. Suatu yang tidak bisa digambarkan secara fisik. Melekat, betul ada keberkahan di sana, tapi tidak tergambarkan secara fisik. Dan tidak berpindah, dia lazim pada itunya saja. Pada yang ditetapkan itunya saja. Tidak berpindah dengan sentuhan, tidak berpindah dengan tadi airnya, tidak berpindah dengan bekasnya, tidak. Ini namanya apa? Ma'nawiyah lazimah. Betul secara syar'i ini barakah, tapi ini ma'nawiyah lazimah. Maka ketika ada satu keberkahan yang dia sifatnya adalah sifat ma'nawiyah lazimah, cara tabarruknya berbeda dengan tabarruk kepada dzatiyah muntaqilah. Kalau dzatiyah muntaqilah, sebagaimana tadi para sahabat merendam air dengan peninggalan baju Nabi SAW, jadiin obat diminum, dimandikan. Dengan rambut, dengan keringat, dengan liur Nabi SAW. Itu pada keberkahan dzatiyah muntaqilah. Adapun pada ma'nawiyah lazimah, cara tabarruknya gimana? Ini tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Cara tabarruknya gimana? Tergantung kepada keberkahannya itu sendiri. Kita sebutkan contoh-contohnya ya. Dari keberkahan jenis kedua ini, ma'nawiyah lazimah. Contoh Al-Qur'an yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi SAW. Betapa banyak dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran itu mubarak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Sad ayat ke-29. Surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, buat ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca, difahami, diamalkan, didakwahkan. Ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, sebagai pengingat bagi orang-orang yang berakal. Allah nyatakan keberkahan Al-Quran. Tapi keberkahannya ini jenisnya bukan dzatiyah muntaqilah, tapi dia ma'nawiyah lazimah. Apa keberkahan dalam Al-Quran? Dengan dibaca menjadi pahala. Gimana tabarruk ngambil keberkahan dalam Al-Quran? Baca Al-Quran menjadi pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Fal hasanatu bi asyri amsalihi, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dibalas satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dikalikan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim aja udah 30 pahala. Nah, ini keberkahannya. Ma'nawiyah lazimah. Cara tabaruknya dibaca, diamalkan. Demikian juga didakwahkan, diruqyahkan, dibacakan pada yang sakit. Ini juga sama caranya. Maka cara tabarruknya bukan seperti tabarruk kepada dzatiyah Nabi, diusapkan. Usap-usap, digosok-gosok ke badan, atau dijadiin stiker misalkan. Atau nas'alullah salamata wal afiyah, sekarang ada ruqyah paper. Ya, ada ruqyah paper, subhanallah. Jadi ayat-ayat Al-Qur'annya ditulis di paper kertas. Ya, teh ditinyuh. La haula wala quwata illa billah. Ditinyuh Al-Qur'an, diseduh. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tidak bisa membedakan mana dzatiyah muntaqilah, mana ma'nawiyah lazimah. Ini ma'nawiyah lazimah. Cara tabarruknya baca Al-Qur'an itu dibacakan. Kalau dibacakan ke air, betul ada salafnya, betul ada hadisnya. Bacakan ke air Al-Qur'an. Bukan apa? Al-Qur'annya ditulis dicemplungin ke air. Kan gitu caranya. Tabarruknya, bacakan, dibacakan menjadi obat. Nah, seperti itu. Demikian juga misalkan tabarruk dengan Al-Quran dijadikan jimat. Ayat Al-Quran murni. Ya, ayat Al-Quran murni. Meskipun di kalangan salaf ada khilaf di antara mereka, yang pendapat lebih kuat, wallahu alam, adalah tidak boleh.
ya, tidak boleh. Karena sekali lagi ini tabarruk adalah masalah ibadah. Masalah ibadah yang harus diliputi dengan dalil. Untuk menetapkan keberkahannya perlu dalil. Untuk cara tabarruknya perlu dalil. Jangan sampai samakan tadi mana yang zatiyah muntaqilah, mana yang ma'nawiyah lazimah. Al-Quran, barakah, betul. Cara tabarruknya gimana? Baca, amalin, dakwahkan, pelajari, dijadikan ruqyah, boleh ya, dibacakan dan mendatangkan keberkahan itu semua. Ah, itu yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, contoh-contoh, bukan jenis. Contoh yang kedua selain Al-Qur'an. Ada sebagian orang-orang ashkhas ya, sebagian orang-orang yang Allah telah tetapkan keberkahannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh seperti apa? Para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul. Allah telah tetapkan keberkahan untuk mereka di dalam Al-Quran. Di antaranya dalilnya di surah Al-An'am ayat 83 sampai ayat 86 menjelaskan tentang keberkahannya Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keturunan-keturunannya. Di akhir ayat 86 Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya dari keturunannya sampai Isa, sampai Ilyas, Yunus sampai Lut, beliau mengatakan wa kullan, Allah berfirman wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya tadi para nabi para rasul faddalna, kami lebihkan derajatnya daripada umat yang lainnya. Jadi memang mereka memiliki keberkahan yang amat sangat banyak. Kita bisa ngambil keberkahan dari para nabi para rasul, ya betul. Keberkahan berupa apa? Keberkahan akhlaknya. Akhlak para nabi, para rasul, lihat bagaimana ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran. Kita bisa mengambil apa? Meniru akhlaknya sebagai uswatun hasanah. Bagi nabi uswatun hasanah, bagi para nabi, para rasul semuanya juga sama uswatun hasanah. Laqad kana fi Ibrahim walladzina amanu uswatun hasanah. Ya. Terdapat apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat uswah hasanah, itu keberkahan mereka. Akhlaknya kita tiru, kita ikuti akhlak mereka, para nabi dan para rasul. Kemudian keberkahan mereka, doa yang mereka panjatkan akan berpengaruh ya daripada doa-doa para nabi dan para rasul. Contoh seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada negeri Mekah, faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Wahai Allah, jadikanlah hati-hati manusia rindu, kangen kepada apa? Kepada negeri Mekah. Maka tidak ada seorang muslim pun melainkan pengen ke sana. Yang udah ke sana pengen lagi. Karena apa? Doa Nabi, dan berikanlah para penduduknya rezeki berupa buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian hidayah ilmu mereka. Bersama ini keberkahan yang Allah berikan. Ah, ini dari sisi diniyah. Dari sisi duniawiyah ada berupa mukjizat, contoh yang dirasakan pada umatnya. Contoh Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, ya, kemudian menghidupkan yang mati. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada Isa ibnu Maryam dari sisi duniawiyah. Ya, ditolongnya umat Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, dibelahlah lautan. Ini oleh Allah Azza wa Jalla keberkahannya. Ini para nabi, para rasul. Kemudian ada di antara orang-orang yang saleh diberikan keberkahan. Yang pertama, para malaikat. Jelas ini Allah berikan keberkahan mereka. Barokah berupa sifat taat mereka, gak bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian mereka itu kiram, orang makhluk-makhluk yang mulia, kata Allah kiraman katibin. Mereka itu makhluk-makhluk yang mulia. Ini keberkahan. Cara tabaruknya gimana kepada para malaikat? Bukan minta barokah kepada malaikat, tapi gimana? Mengimani mereka. Dengan beriman kepada mereka. Karena iman kepada malaikat akan menghasilkan keberkahan. Berupa apa? Nambah takut kita kepada Allah. Karena kita tahu catatan amal yang ditulis oleh para malaikat. Kemudian apa? Kita nambah takut kepada, nambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada malaikat, termotivasi agar kita taat seperti para malaikat taat. Nah, itulah tabarruk kepada malaikat dengan apa? Beriman kepada para malaikat menghasilkan hasil yang baik daripada iman kepada malaikat. Kemudian dari orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Tadi malaikat, kalau sekarang orang manusia yang saleh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul
anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Apa yang para nabi wariskan?

Maka para ulama yang besar lebih dari yang lainnya. Atau masjid secara umum, ini juga barokah Pak, subhanallah. Karena bukan berkah zatiyah muntaqilah, tapi ini berkah ma'nawiyah lazimah. Wahakadha. Waktu yang telah Allah sediakan, Ramadan, barakah. Lailatul Qadri, barakah. 10 awal Zulhijjah, barakah. Hari Jumat, barakah. Dan yang lain-lainnya dari waktu yang telah Allah jelaskan, Nabi SAW jelaskan penuh dengan keberkahan. Cara ngalap berkahnya,

0: Gak boleh tabarruk. Benar terhadap Al-Quran, dibaca, diamalkan, didakwahkan. Tabarruk itu bisa terjatuh kepada kesyirikan ketika seseorang menetapkan pada suatu barang, benda, itu barokah tanpa ada petunjuk dari Allah. Ketika seseorang menetapkan sesuatu ada berkahnya tanpa petunjuk dari Allah, bisa jadi apa?
1: Astainu.

0: dan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang-orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, kan? Syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin, misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada, berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka
1: apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran yang mampu memberikan hidayah, benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini

0: identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran, padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk," cukup. Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang, perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil, Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan satu mudarat kepadamu, satu mudarat. Semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat. Lam yanfa' lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahu Allahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin. Betul tidak? Betul. Itu mereka. Jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afra'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra? Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum, dan saya yang minum minuman, makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ha, hati lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi, cara pertama tentu saja berdoa mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu. Baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu. Tengah malam. Di akhir malam. Setelah tahajud. Ketika saum. Ketika safar. Ketika hujan besar. Pada hari Jumat. Ba'da asar. Silakan baca. Itu yang pertama. Sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua. Bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan, saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih asmaul husna, susunan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari asmaul husna, al asmaul husna. Dengan mendalami al asmaul husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya. bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya.

Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditakwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Allah enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing.
didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Ah. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah, itu lawan dari ikhlas.

0: Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka ria. Nanti kita terbawa riaknya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Tiga kali Nabi Alaihissalam menjelaskan hal tersebut. Ketika ditanya liman, nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah. Kedua untuk kitabnya. Dan ketiga untuk rasulnya. Tiga poin ini sudah kita terangkan di tiga pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Sudah kita terangkan makna nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain. Sehingga agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, maknanya adalah memberikan kebagian untuk imam, untuk para pemimpin, apapun bentuknya. Adapun makna a'immah, a'immah ini jamak dari imam. Maknanya adalah pemimpin dalam urusan dunia. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin untuk seluruh kaum muslimin yang zaman baheula setiap ulil amri itu adalah ulama. Oleh karena itu, ketika menerangkan makna ulil amri, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ulil amri adalah pemegang wewenang dalam urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia mereka adalah imam kaum muslimin, dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Zaman Khulafaur Rasyidin, sosok ulil amri adalah sosok yang ahli di bidang agama sekaligus memimpin negara. Tapi setelah berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin, kemampuan manusia di dua bidang

ini kemudian terpecah. Ada ulama yang ahli di bidang agama, tapi tidak piawai dalam memimpin negara. Ada yang bisa memimpin negara, tapi kurang faham dalam perkara agama. Maka sosok ulil amri setelah zaman Khulafaur Rasyidin hanya ditujukan kepada orang-orang yang memimpin negara. Adapun dalam perkara agama, rakyat wajib merujuk kepada yang ahli dalam perkara agama. Sehingga makna atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, makna mentaati ulil amri adalah dalam perkara dunia. Taati pemimpinmu dalam perkara agama, ikuti ulama'mu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan bahwa ad-dinun nasihah. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari, otomatis Imam Ibnu Hajar menerangkan syarahnya. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah pertama, membantu mereka di dalam melaksanakan pemerintahannya. Kedua, mengingatkan mereka di saat mereka keliru, lalai, atau terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiganya, menutupi aib dan kekurangan serta kesalahan mereka. Keempatnya, bersatu di bawah komando mereka dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mereka. Bersatu dalam berjihad melawan negara lain yang kafir. Bersatu dalam hal penetapan awal setiap bulan. Karena banyak ibadah yang didasarkan pada waktu. Seperti awal Ramadan, seperti satu Syawal, seperti penetapan tanggal Muharram, 10 Muharram, ataupun 10 Dzulhijjah, pelaksanaan haji dan seterusnya, itu wewenang imam bersatu. Mentaati ketetapan pemerintah dalam hal itu termasuk bagian dari nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak mengumbar aib mereka secara umum. Berdasarkan hal itu, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin secara ringkas maknanya menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hak-hak mereka secara rinci yang wajib kita tunaikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui dan meyakini kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Bagaimanapun cara mereka meraih kekuasaan itu, dengan cara yang hak atau bahkan dengan cara yang batil, seperti kudeta umpamanya, lalu berhasil, lalu mereka memegang tampuk kekuasaan, maka akui kekuasaan mereka. Karena siapa yang tidak mengakui dan meyakini kekuasaan mereka, tidak mungkin mereka akan mentaatinya dalam hal-hal yang baik. Maka siapa yang tidak mengakui kepemimpinan mereka, berarti orang itu tidak memberi nasihat
kepada pemimpin-pemimpin mereka, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bai'ah di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mana hadis ini adalah orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa mereka dalam perkara dunia yang menjadi wewenang penguasa tersebut, maka dia matinya mati sebagai seorang jahiliyah. Maknanya dosa dan maksiat. Tidak berarti kafir murtad keluar dari Islam, tidak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang pertama. Jadi menunaikan hak mereka artinya pertama mengakui kepemimpinan mereka. Walaupun mereka meraih kepemimpinan itu secara batil. Walaupun dipilihnya tidak secara syar'i. Seperti tadi kudeta atau melalui pemilu. Pemilunya licik lagi umpamanya. Memanipulasi data, memanipulasi suara, dan piawai dalam hal itu sehingga walaupun kalah menjadi menang dan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang curang lalu dilegitimasi oleh undang-undang. Jadilah mereka pemimpin. Maka wajib mengakui mereka pemimpin. Karena itu jalan terbaik, termaslahat bagi seluruh pihak. Tidak mengakuinya umpamanya madarat. Madarat bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi orang-orang yang tidak mengakuinya. Kacau kehidupan bernegara, berpolitik, dan kacaunya kehidupan berpolitik dan bernegara berimbas pada kekacauan di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial, termasuk bidang agama, ya. Siapa yang ngurus haji, umroh, siapa yang menetapkan satu Ramadan, bagaimana ibadah bisa tenang, dan seterusnya. Jadi cara terbaik adalah mengakuinya. Kedua, termasuk hak-hak dari imam kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan warga, di kalangan manusia. Karena hal tersebut, menyebarkan kebaikan itu bisa mendorong orang untuk menyukai, simpati, mencintai pemimpin mereka, dan mendorong mereka untuk mentaati seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan bersikap bijak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Akan menanggapinya secara bijak. Coba lihat umpamai pendukung sebuah rejim. Sesalah apapun kebijakan rejim dibela. Dicari argumentasi pembenaran. Kalau umpamanya BBM naik. Dulu mah ketika rejim yang berkuasa adalah yang tidak didukungnya. Naik 500 ge acting nangis aturnya. Jebel di hadapan umum. Tapi setelah rejim yang berkuasanya adalah rejim yang dibelanya, naik dua kali lipat juga dibela. Memang begitulah semestinya. Demi apa? Demi kemaslahatan. Jangan sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul
ketidaknyamanan dalam kehidupan berpolitik, bernegara yang berimbas pada kekacauan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun kalau sebaliknya kebaikan-kebaikan pemerintah ditutup, aib-aibnya diumbar. Sekecil apapun aibnya diekspos. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul keburukan yang banyak. Apa keburukan yang banyaknya? Pertama, hilang dukungan kepada pemerintah. Kedua, muncul benci. Ketiga, timbul gibah di mana-mana. Pemerintah manusia biasa. Sama dengan umumnya manusia. Bukan malaikat. Pasti banyak salahnya, iya. Kalau orang biasa, rakyat biasa, pasti ada salahnya. Kita omongi kesalahannya, gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau menggibahi kesalahan rakyat biasa adalah dosa besar, menggibahi kesalahan penguasa dosanya lebih besar. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Apa madaratnya? Rakyat jadi benci. Rakyat jadi melaknat. Rakyat menjadi tidak taat. Bagaimana tindakan pemerintah kepada rakyat ini? Lebih tegas. Saling melaknat rakyat dengan penguasa. Saling mencaci, saling menghujat, saling mendoakan keburukan. Akhirnya penguasa melakukan tindakan yang lebih tegas. Siapa yang korban? Rakyat lagi. Dan itu efek buruk dari mengekspos keburukan mereka, sementara kebaikan-kebaikan rakyat dipendam, ditutup-tutupi. Jadi termasuk hak penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka dan menutupi aib-aib mereka. Inilah yang kedua. Dan ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Ketiga, mentaati di antara hak penguasa atau pemimpin, mentaati mereka. Baik dalam hal perintah ataupun dalam hal yang dilarang. Dilarang oleh pemerintah, jauhi. Selama tidak bertubrukan dengan syariat. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan syariat, larangannya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Umpamanya ada aturan, pria wajib dicukur jenggotnya. Jangan ditaati. Wanita tidak boleh menutup rambutnya. Jangan ditaati. Umpamanya semua laki-laki harus memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya. Jangan ditaati. Tapi selama tidak bertolak belakang dengan syariat, selama itu maslahat, wajib ditaati. Mentaatinya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Melaksanakan ayat ini ibadah. Termasuk dalam perkara yang sifatnya mubah. Contoh umpamanya melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada letter S yang dicoret tidak berhenti di sana. Mentaati semua itu dalam rangka melaksanakan ayat Allah adalah ibadah dan berpahala. Sampai berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "I'lam
anna ta'ata walil amri ta'atun wa ibadatun. Ketahuilah bahwa mentaati ulil amri adalah sebuah ketaatan dan ibadah, bukan untuk kepentingan politik semata-mata, karena itu pelaksanaan dari ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati penguasa tidak disyaratkan penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang suci, tidak bersalah kecuali hanya sedikit. Tidak. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu fasik, bahkan zalim, bahkan jahat, merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana kalau pemimpin berbuat zalim? Beliau menyatakan, adul haqqal ladzi alaikum wasallallahu alladzi lakum. Tunaikan hak-hak mereka yang memimpin kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Hak kita tidak ditunaikan oleh pemimpin, minta kepada Allah. Adapun kewajiban kita kepada pemimpin tetap wajib untuk ditunaikan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat dan zalim. Selama muslim wajib ditaati dalam kebaikannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, man walla alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah fala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin penguasa, lalu orang itu melihat si penguasa ini berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dalam hal kepemimpinannya, maka bencilah kemaksiatannya, tapi janganlah dia mencabut ketaatannya kepada sang pemimpin tersebut dalam hal kebenarannya, dalam hal kebaikan-kebaikannya. Berdasarkan hal itulah maka hak ketiga apa keempat? Hak ketiga dari sang pemimpin adalah ditaati dalam hal yang baiknya dan tidak ditaati dalam hal yang buruk-buruknya. Itu yang ketiga. Keempat, di antara hak pemimpin adalah ditutup aib-aib mereka. Tidak termasuk menasihati pemimpin kalau keburukannya diekspos. Sekarang jangankan pemimpin, orang biasa, kita punya kawan. Kawan ini fasik dan zalim. Boleh enggak kefasikan dan kezalimannya kita ekspos? Tidak boleh. Mengeksposnya ghibah. Dan ghibah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak apabila salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Jadi menggibahi sesama muslim sama dengan memakan daging orang itu setelah dia mati dimakan oleh kita. Jijik, sejijik itu kita menggibahi sesama manusia. Dia fasik, benar dia fasik. Dia zalim, dia jahat, benar. Tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia dunia akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Itu orang biasa. Apalagi kalau orang yang memiliki kesalahan itu orang luar biasa yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ada dua jenis orang seperti itu. Pertama pemimpin, kedua ulama.
Pemimpin memiliki pengaruh besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Ulama memiliki pengaruh kepada umat yang didakwahinya. Kalau ulama ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Namanya juga manusia, bukan seorang nabi. Tidak maksum, ada kesalahan. Baik pemahamannya atau fatwanya atau pendapat penjelasannya ada yang keliru satu dua. Ataupun tingkah lakunya. Mungkin ada kemaksiatan yang terlihat dalam diri ulama ini. Ya, lalu kita expose, kita goreng, kita share bahwa ulama ini punya aib begini, begini, begini. Apa akibatnya? Akibatnya orang enggak percaya lagi kepada omongannya. Ketika membahas ayat, hadis enggak didengar lagi. Kalau ulama tidak lagi didengar dalam urusan agama, siapa lagi yang akan didengar oleh orang awam dalam perkara agama? Matilah dakwah. Matinya dakwah itu keburukan yang menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat. Dan itu seburuk-buruk keburukan. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama lebih besar bahayanya daripada menggibahi orang biasa. Berlaku juga menggibahi para penguasa. Lebih besar madaratnya daripada menggibahi orang biasa. Karena dampak buruknya lebih besar ke tengah rakyat, ke tengah warga, ke tengah masyarakat. Maka menutup aib mereka jalan terbaik. Adapun sikap yang harus kita lakukan ketika melihat aib adalah memberi nasihat dan koreksi dengan pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan kata-kata yang lembut. Coba perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan saudaranya Harun, dua nabi, dua manusia terbaik di zamannya. Dikirim oleh Allah, diutus mendatangi manusia terburuk sepanjang zaman. Fir'aun, laknatullahi alaih. Yang mengaku, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kejahatannya jelas. Selain kafir, selain musyrik, menganggap diri Tuhan, harus disembah, membunuh, segala macam kejahatan sudah dia lakukan. Manusia terburuk. Dikirim dua manusia terbaik. Apa pesan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Kata Allah, katakan oleh kamu berdua perkataan yang lemah lembut. Semoga dia ini bisa mengambil pelajaran atau takut. Coba Allah tahu enggak bahwa si Fir'aun itu akan tetap dalam kekafirannya? Tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Allah tahu enggak bahwa sampai akhir hayatnya si Fir'aun itu tetap kafir menentang aturan Allah? Tahu. Tapi tetap ikhtiar, perjuangan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa wajib tetap dilakukan dengan pesan. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua. Ucapan yang lemah lembut. Ini penguasa ini sejahat seperti itu. Makanya pernah kan ada seorang ulama melakukan kesalahan. Ditegur dengan cara yang keras, yang kasar oleh temannya. Apa dia bilang? Apa kamu merasa lebih baik dari Musa dan Harun dan menganggap aku lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga kamu merasa layak mengata-ngatai aku dengan perkataan sekasar itu? Padahal Allah berfirman kepada Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan oleh kamu berdua kepada si Fir'aun yang super jahat, perkataan yang lemah lembut. Manusia terbaik berkata kepada manusia terjahat, tetap harus lemah lembut.
Lalu kenapa kamu sekasar itu? Apa kamu merasa lebih baik daripada Musa dan Harun dan mengapa aku lebih buruk daripada Fir'aun? Itu yang pertama, nasihat dilakukan secara lemah lembut, secara santun. Siapapun orang, kalau nasihatnya disertai celaan, makian, apalagi vonis, akan ada yang mau nerima. Apalagi penguasa yang sangat berpotensi memiliki arogansi, gengsi gitu ya, nama baik dan seterusnya, lalu ditegur dengan cara yang kasar dan keras. Apalagi ada ejekan, orang biasa saja pasti sakit hati dan berpotensi menolak nasihat itu. Apalagi penguasa. Jadi nasihatilah penguasa itu secara lemah lembut, secara baik-baik, sejahat apapun. Saya pikir tidak ada penguasa sekarang yang sejahat Fir'aun, apalagi lebih jahat daripada Fir'aun. Pastilah sejahat-jahat penguasa sekarang masih di bawah itu. Sejahat Fir'aun juga diperintahkan oleh Allah untuk dinasihati secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ini cara yang pertama dalam menasihati. Kedua, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ingat, memberi nasihat bukan ingkarul munkar. Jangan sampai memberi nasihat dengan cara yang kasar didalili oleh man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. Itu ingkarul munkar, bukan memberi nasihat. Dalilnya bukan itu. Apalagi kepada penguasa ada dalil khusus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam Ibnu Abi Asim berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Hadis ini rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man arada ayyan soha ladai sultan fala yubdihi ala niyah walakin ya'khudhu biyadih fa in qabila minhu fadhaq wa illa kana qad ada alladhi alaihi. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan apa? Dilawan oleh akal, oleh ro'yu. Tapi kan mereka sudah terang-terangan kejahatannya lebih jahat. Iya, itu justru. Kalau umpat terang tidak jahat, tidak terang-terangan, tidak perlu dinasihati. Justru karena jahat, karena salah, karena keliru, nasihati. Man arada ayyan suhaladai sultan. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Fala yubdihi alaniyah. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Kok madaratnya banyak. Selain untuk penguasa, untuk rakyat, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa riya, bisa saya hebat, saya jagoan, saya berani. Kan begitu. Ujub, takabur. Bisa aja. Saya bisa viral, bisa terkenal. Apalagi medsos sekarang luar biasa pengaruhnya. Bisa viral hanya dalam satu detik. Sebagai orang yang berani terang-terangan mencela penguasa, ada ujub kepada dirinya. Dan efek buruk setelah itu ya dia bisa diproses secara hukum. Madarat kepada penguasa jelas. Madarat kepada rakyat juga jelas. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dilakukan, ditampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya secara lembut. Kalau diterima, itulah tujuannya. Kalau tidak, wa illa kana qad adda alladhi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban kita
kepada pihak lain hanya sekedar melakukan. Mau diterima, mau tidak, itu urusan dia. Kewajiban ulama, da'i, ustadz, mubalik hanya menyampaikan. Kalau enggak diterima, jangan dibenci. Terserah. Kewajiban kita kepada penguasa yang salah, nasihati secara lemah lembut dan sembunyi-sembunyi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Dari sinilah maka para sahabat Nabi SAW sudah mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in, boleh enggak aku mengingkari kesalahan pemerintah di muka umum? Beliau menjawab, jangan. Sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika di zaman Utsman banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Termasuk di antara sahabat-sahabat besar seperti umpamai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu saat pernah didatangi oleh sekelompok orang Usamah bin Zaid ini. Lalu orang-orang itu berkata, "Insah li Utsman." Nasihat itu Utsman, "Ala tara ma nahnu fihi?" Tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kita, kondisi kita di bawah kepemimpinan dia? Nasihat itu Utsman. Orang-orang suudzon, para sahabat itu berdiam diri terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak memuaskan banyak pihak. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma? Beliau menyatakan, kata beliau, "Amma ana," adapun saya, kata Usamah, "fawallahi," maka demi Allah, "aku telah menyampaikan nasihat tanpa kalian ketahui karena aku tidak mau membuka pintu-pintu fitnah bagi semua orang." Sudah disampaikan nasihat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itulah maka wajib untuk menyampaikan nasihat ini berdua secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu memungkinkan. Kalau sekarang dibantah, bagaimana kita bisa menasihati presiden secara sembunyi-sembunyi? Gak bisa menemui. Begitu mendekati juga sudah dihadang oleh pas pampres yang terlatih. Ya enggak? Saya mau ke istananya. Jangankan masuk ke istananya. Di pagar aja sudah dihadang. Ditanya mau apa? Mau menasihati presiden berdua. Diizinkan enggak? Oh bagus, mangga gitu. Enggak, diusir gitu ya pastinya juga. Bagaimana bisa kita menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara berdua? Jawabnya, lakukan mekanisme yang ada, aturan yang ada. Ada pengaduan, pos pengaduan, atau umpamanya mengirim surat. Ah, enggak sampai. Kalau enggak sampai berarti enggak mampu. Enggak ada jalan untuk ke sana, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Berarti tidak mampu, maka kita sudah lepas dari kewajiban, dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebab sistem yang dibuat menyebabkan mustahil kita untuk menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi hal ini tidak berarti menjadi alasan bolehnya memberikan nasihat secara terang-terangan. Nasihatnya belum tentu sampai, tapi aibnya sudah tersebar di hadapan banyak orang. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya tidak benci kepada pemimpin menjadi benci. Orang yang tadinya simpati menjadi anti. Orang yang tadinya mendukung menjadi menentang. Orang yang tadinya taat menjadi memberontak dan seterusnya. Dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kalau kita sudah tidak lagi mampu untuk menasihati karena sistem, doakan kebaikan. Karena kebaikan tersebut
Apabila dikabulkan di dalam doa kita, maslahatnya bagi orang banyak. Makanya para ulama di antara Sa'id al-Musayyib Ibnu Mubarak menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan aku doakan untuk kebaikan pemimpin. Li walil amri, pakai li bukan ala. Banyak orang yang memahami hadis ini dengan otak yang terbatas dengan ilmu, lalu dijadikan sebagai hujah untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Nih perkataan Ibnu Mubarak, seandainya aku punya doa yang dikabulkan, pasti akan aku berikan untuk penguasa. Dia bilang termasuk doa keburukan. Dia keliru sebab li, lahu, bukan ala. Kalau lahu maknanya kebaikan, kalau ala artinya keburukan. Seperti contoh umpama, ad'ullaha laka, saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Kalau pakailah berarti doanya doa kebaikan. Tapi kalau adullah alaik berarti doa keburukan. Antara la dengan ala ini bertolak belakang. Makanya pernah ada seorang ustaz nih dengan berbekal doa mampu membuat askar takut. Ketika haji mau masuk tanggal 10 atau 11, tanggal 10 mau masuk Mina, harus ada ID card kan. Serombongan gak bisa masuk oleh askar dijaga. Mana gak ada. Si ustaznya bilang, ini banyak nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang sudah sepuh, mau ke WC dan sholat, belum sholat zuhur. Padahal itu sudah asar menjelang mau maghrib gitu, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mau ke WC, izinkan dulu sholat, setelah itu keluar lagi. Enggak bisa. Apa akhirnya? Si ustaz, jamaah doa, kumpul kita doa, kita sedang safar, kita sedang haji, doakan keburukan. Lalu bilang ke si askar, kalau tidak izinkan, sadanullah alaik. Gitu, kami akan berdoa alaika. Kalau alaika berarti mendoakan keburukan. Siap-siap doa. Silakan. Takut dia. Karena dia tahu doa di Arafah, di Mina, jamaah haji, safar ke lahan seperti itu makbul. Enggak mau dia terkena doa keburukan. Allahumma alaika bihadzal rajul. Pakai ala umpa itu doa keburukan. Tapi kalau pakai la itu doa kebaikan. Ucapan Abdullah bin Mubarak, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan li walil amri, bukan Allah. Karena kemaslahatan kesolehan ulil amri, maslahatnya bagi masyarakat banyak. Karena soleh, dia akan adil, akan penyayang kepada rakyatnya, akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Itu tuh. Kalau berdoa untuk diri sendiri, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi berdoa untuk kebaikan penguasa, maslahatnya untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan hal itulah, apabila kita sudah mentok, tidak bisa memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak bisa memberikan nasihat secara lemah lembut, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'a. Tinggal doa. Doakan kebaikan bagi mereka, kabulkannya doa kita menjadi maslahat untuk banyak pihak. Maslahat bagi penguasa, maslahat juga bagi orang banyak, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, di seluruh aspek kehidupan. Maslahat di bidang politik memberi dampak kepada kemaslahatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Kalau aman, damai, ibadah juga tenang. Ibadah juga nyaman. Ibadah juga bisa maksimal. Ya, karena tidak terganggu oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik ataupun yang lain-lain. Dengan demikian, di antara hak
dari penguasa adalah didoakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Mendoakan keburukan, anggap saja dikabul. Umpamanya, ya Allah, lengserkan dia. Ternyata lengser, apakah maslahat? Belum tentu, mungkin penggantinya lebih jahat dari dia. Itu kalau damai, belum kalau lengsernya itu menimbulkan kekacauan. Karena ada demo, karena ada perebutan kekuasaan, karena Anda ini dan itu menjadi mudharat. Oleh karena itulah maka doakan kebaikan jauh lebih maslahat daripada mendoakan keburukan. Adapun kalau si orang tersebut adalah orang penguasa yang sudah murtad, melakukan kekufuran yang nyata, sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan kufur yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka gugurlah seluruh hak-hak dia dari kita sebagai rakyatnya. Tidak lagi untuk ditaati ataupun dicintai dan ditunaikan hak-haknya karena dia sudah muslim lagi, karena dia sudah bukan muslim lagi. Tapi selama dia muslim, maka dalam seluruh kebijakan baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, maka wajib untuk ditaati, baik yang enteng ataupun yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Kata Ubadah bin As-Samit, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah siapapun yang berkuasa, baik saat kami bersemangat atau saat kami tidak suka atau benci, saat kami dalam keadaan susah ataupun saat kami dalam keadaan senang. Bahkan disebutkan wa atharatan alaina, di saat mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga mereka. Bahasa kitanya nepotisme. Tetap dalam hal baiknya kita mentaatinya dan kita tidak memberontak kepada mereka kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata yang ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang kufur menyebabkan mereka murtad, semua hak-hak mereka gugur. Tidak perlu lagi ditaati, tidak perlu lagi dinasihati secara sembunyi-sembunyi dan secara berlemah lembut. Tidak perlu lagi umpamanya untuk menahan diri dari pemberontakan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sudah hilang dari diri kita. Karena telah hilangnya keimanan dalam diri mereka. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga menghindarkan laknat, celaan, serta doa-doa yang buruk kepada mereka. Ucapan yang tadi dikatakan bahwa seandainya aku hanya memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku berikan doa kebaikan itu bagi pemerintah. Itu ucapan banyak ulama. Imam Ahmad berkata demikian, Imam Ibn Mubarak juga berkata demikian, dan dikutip oleh banyak ulama lain yang seperti itu. Inilah nasihat kepada pemimpin yang tertuang dalam hadis ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Tiga kali, salah satunya adalah
wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Ya, cukup ya penjelasan kita di hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dikumpulkan, nanti kita akan bacakan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru kajian dan para jamaah selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita untuk memviralkan sesuatu permasalahan yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak maslahat untuk rakyat? Karena biasanya jika sudah viral, masalah tersebut menjadi didengar oleh ulil amri. Dan kadang-kadang bisa membuat ulil amri untuk menelaah kembali tentang kebijakan tersebut. Baik. Contoh umpamanya ada isu BBM mau naik. Dulu mah BBM mau naik itu diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang mah diam-diam. Tiba-tiba dut saja tidak ada pengumuman. Tapi tidak ada yang nangis. Tidak ada yang protes. Nah, kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat lalu diviralkan, lalu protes. Lalu si pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memprotesnya selama prosedural? Tidak menimbulkan mudharat. Boleh dilakukan. Tidak apa-apa. Memviralkan berita itu beda dengan membuka aib si penguasa. Asal di dalam memviralkan kebijakan yang akan diterapkan yang merugikan itu tidak ada celaan. Tidak ada ghibah, tidak ada hinaan. Hanya berargumentasi tentang buruknya kebijakan tersebut atau dampaknya yang tidak baik kepada rakyat. Boleh kemudian diolah lagi enggak jadi. Boleh enggak masalah. Terus bagaimana kalau ada orang yang mengandung celaan? Ada orang yang prosedur yang mereka tempuh itu melanggar syariat. Ya kita mah tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata berhasil. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyimpang dari syariat, tapi hasilnya baik. Ada yang begitu? Ada. Apa sikap kita? Kita tidak setuju dengan tindakannya, tapi kita bersyukur atas hasilnya. Seperti umpamanya di Mesir pernah ada tokoh Syiah mencela Aisyah habis-habisan. Kita gemes gimana. Ada yang membunuhnya. Senang apa gembira? Maka para ulama mengomentari, kita tidak setuju dengan tindakan main hakim sendiri dengan pembunuhan. Tapi kita bersyukur atas terbunuhnya orang tersebut. Ada orang umpama yang kelihatan anti-Islam. Dihajar babak belur sampai ke UGD. Kita bilang, kita menyayangkan tindakan tersebut. Alhamdulillah. Paling begitu sajalah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan rahmat kesehatan. Amin wa iyyakum. Apabila kita mendapati pemimpin zalim, bagaimana korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah tetap wajib mentaatinya? Batasannya sampai mana? Itu tadi, harus dibedakan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau umpamanya
ada kemungkaran di depan kita, siapapun pelakunya, termasuk pemerintah, wajib kita ingkari. Tapi tetap mentaatinya di dalam kebaikan. Di dalam kebijakan-kebijakan yang tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Jangan sampai karena pemerintah zalim, ah lampu merah tabrak saja biar kacau gitu ya. Ada letter S, tidak ada kepentingan aja apapun, berhenti di sana untuk menunjukkan kebencian kepada pemerintah gitu. Setiap aturan sengaja dilanggar. Padahal itu aturan-aturan yang bagus, maka tidak boleh. Hanya tidak taat dalam perkara yang maksiatnya saja. Itu tidak taat. Dalam perkara yang baiknya, taat. Batasannya sampai di mana? Sampai kita mati. Sampai disebutkan, wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Sampai sekalipun mereka memukul tulang punggungmu dan mengambil hartamu. Sampai dikatakan begitu. Itu Nabi SAW. Fasbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar kalian atas kejahatan mereka sampai kalian menemui aku di haud. Nabi tidak menyatakan, kalau mereka mengambil hartamu dan memukuli punggungmu, lawan. Tidak begitu. Sabar. Sampai sejahat itu umpama pemerintah, penguasa, harta kita diambil, dirampas tanpa alasan, kitanya disiksa babak belur dengan tanpa alasan, sabar. Itu sabda Nabi SAW. Jangan dilawan dengan semut pun diinjak-injak mah, semut pun kumaha peribahasa teh, sireum oge ditincak-tincak teuing mah pae. Ngegel teh lamun teu kena gitunya. Masa kita diem saja? Di mana apa harga kemanusiaan kita? Nah, itu kan entah pakai kaidah apa yang dia pakai menentang hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya, kalau saya ada rasa senang dan bahagia ketika ada orang lain kena musibah? Seperti kejadian kemarin. Saya ingin prihatin, tapi kenapa hati ini malah senang dan puas? Tadi ya, kitanya yang berbuat gak bisa, karena memang dilarang. Kalau kita ketemu orang itu di hutan, boleh gak kita hajar? Gak boleh tetap. Tapi ada orang lain yang melakukannya. Alhamdulillah, kita tidak melanggar, tapi keinginan kita tercapai. Iya, boleh merasa senang dengan penderitaan atau musibah yang dialami oleh orang yang merusak agama. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anti agama mati, tapi dia ngaku muslim, sampai kejahatannya terhenti? Para ulama, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab ini bukan musibah. Mereka menyatakan, alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Asal mati. Kalau tidak mati, maka kejahatannya berhenti apa tidak? Tidak, bahkan bertekad akan tambah umpamanya ya. Jadi hamdalah bukan istirja. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Bagaimana hukumnya wanita yang haid menghadiri kajian di masjid? Ulama ikhtilaf, boleh enggak wanita haid ke masjid? Sebagian atau jumhur ulama melarang. Karena adanya larangan di dalam hadis tentang hal itu. Sebagian lagi membolehkan.
Karena tidak ada dalil sahih yang melarang wanita duduk di masjid. Hadis-hadis yang melarang wanita haid duduk di masjid, seluruhnya tidak ada yang

Ketika iman sedang futur, tapi kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apakah pahala yang kita dapat akan sempurna ketika futur, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Berarti enggak futur dong. Futur itu adalah lemah iman. Efek lemah iman, jangankan yang sunnah, yang fardu juga bisa ditinggalkan kalau dilaksanakan asal-asalan. Yang sunnah, sunnah mah enggak dosa, akhirnya ditinggalkan. Itu tanda futur. Kalau umpamanya masih yang sunnah dilakukan, berarti enggak futur tuh orang. Saya mah lagi futur, tapi walaupun saya futur, tahajud tetap, saum Senin Kamis tetap, Al-Quran satu hari satu juz tetap. Itu mah bukan futur. Berarti masih kuat imannya ya. Bolehkah di atas masjid keluarga dipakai menyimpan tendon, toren air untuk keperluan air masyarakat karena lahan sempit dan padat penduduk? Juga apakah boleh bikin keran air wudhu persis di belakang atau nempel di masjid tersebut? Iya, masjidnya apa tuh? Masjid keluarga. Kalau yang dimaksud masjid keluarga tersebut adalah masjid yang diwakafkan untuk kepentingan sholat kaum muslimin, tapi seluruh dana operasional ditanggung oleh keluarga ini. Seperti di Saudi begitu. Satu keluarga kaya bikin masjid. Gede. Dan gak tanggung-tanggung. Seluruh biaya perawatan, biaya operasional ditanggung. Dan hebat servisnya. AC ada, kipas angin ada. Di luar panas pas datang ke masjid adem. Karpetnya kayak kasur, nyenyot. Terus air minum itu selalu tersedia. Ada kulkas atau freezer, air free untuk semua orang yang datang. Mau ngambil berapapun. Makanya kalau di masjid-masjid di sana mau taraweh, sehingga di Masjid Umar tuh, air itu dijejerkan di setiap saf dan bebas. Kalau kurang, ngambil lagi. Itu keluarga ini yang menyiapkan. Ya. Kalau saum iftar, disiapkan dengan makanan minumannya untuk semua yang datang. Walaupun orang itu tidak dikenal, silakan. Digusur bila perlu. Ya. Ada yang malu-malu, disambut, dibetol. Silakan duduk di sini. Seluruhnya. Tapi itu wakaf untuk kepentingan umum. Ya. Maka wewenang izin apapun ke keluarga ini. Karena dia punya kebijakan, karena dia punya pertimbangan tertentu, maka kalau mau masang ini, mau pasang itu, ada yang berwenang. Termasuk itu ya kalau yang dimaksud masjid keluarga itu begitu ya. Nah, sekarang ada lagi masjid keluarga milik keluarga tapi tidak wakaf. Tapi masyarakat boleh sholat di sini. Dan kalau suatu saat keluarga itu mau memakai masjid ini untuk kepentingan pribadi, baik dijual atau dialih fungsikan menjadi kamar, menjadi rumah lalu dikontrakan, ya boleh berwenang karena tidak diwakafkan. Nah, terus kita mau masang keran, masang toren, ya wajib izin kepada si pemilik, keluarga yang menguasai masjid tersebut. Ya. Adapun kalau diizinkan boleh. Kalau tidak, maka ya jangan, karena dia yang berwenang, ya. Adapun kalau masjid umum, boleh enggak umpamanya ada masjid umum diwakafkan lalu kita infak toren air untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya, boleh, hukum asal bagus boleh, tapi wewenang tetap ada di DKM. Mungkin DKM punya rencana sendiri, kebijakan sendiri, kerjasamalah. Saya ingin nyumbang gitu toren untuk

0: untuk masyarakat agar mereka bisa mengambil air semau mereka di saat kemarau. Ada musyawarah dengan yang berwenang di masjid itu. Jangan sampai mentang-mentang itu masjid umum, der saja langsung. Si DKM tersinggung. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagaimana menasihati suami? Mungkin suaminya ada di sini nih. Curhat. Ketika istri melihat ada suatu kekeliruan pada suami. Contoh, sholatnya senang di rumah. Dua, kalau masuk rumah atau keluar rumah enggak suka ucap salam. Ya kasih tahu, Pak, laki-laki itu wajib di rumah. Kak, laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur enggak boleh. Kan sah, iya sah, tapi dosa. Kasih penjelasannya. Kalau kita enggak bisa, cari tulisan di Google banyak. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada YouTube umpamanya, setelkan kepada dia. Pokoknya ilmu itu sampai, nasihati ya. Nah, terus kalau masuk ke rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Nasihatkan juga ya. Bagaimana cara menasihati suami? Sampaikan saja secara baik-baik. Pak, kalau umpamanya gini saja. Saya ingin sholat di masjid, ke masjid yuk ajak. Gak apa-apa istri sholat di masjid, gak apa-apa. Apalagi dalam rangka membiasakan suami. Saya ingin sholat di masjid, yuk antar. Biar suami juga ikut sholat di masjid. Itu dulu. Lama-lama bapak aja, saya biar di rumah saja. Karena wanita lebih baik di rumah, laki-laki harus ke masjid. Lakukan dengan cara apapun selama cara itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Apabila kita mau menasihati seseorang yang dekat dengan kita, akan tapi kita takut madaratnya banyak karena keterbatasan ilmu kita. Apakah kita jadi berdosa karena tidak menasihatinya? Kalau yang dimaksud menasihati itu adalah menegur atau mengingatkan dia dari kesalahan, kekeliruan. Lalu kita biarkan, ya kita dosa. Tapi kalau menasihatinya itu bukan karena kesalahan. Hanya menasihati agar lebih rajin sholat, lebih rajin menuntut ilmu. Tapi kita megah, maka enggak apa-apa. Tidak dosa, ya. Tapi kalau dia ada kesalahan, wajib ditegur. Dengan sebaik-baik cara. Jangan ada wegah takut ngambek. Urusan ngambek tidaknya urusan dia. Nerima atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Dengan sebaik-baik cara. Bagaimana jika dalam keluarga seorang kakak adik. Di mana di antaranya ada yang baru menikah. Misal, adik paling kecil dekat dengan ibu dan juga yang baru nikah. Seorang kaya, yang satunya selalu bertanya, menanyakan bagaimana sikap anak itu ke orang tua si A setelah menikah. Terus bagaimana, apakah itu termasuk ghibah? Dan jangan dijawab, tidak termasuk ghibah. Hanya bertanya, gimana tuh si bungsu setelah menikah? Masih perhatian enggak? Sikapnya masih manja apa tidak? Maka bertanya begitu tidak apa-apa. Nah, lalu diterangkan oleh si ibu. Iya, tetap manja. Tetap umpamanya enggak perhatian. Diterangkan ke si sulung. Dengan niat apa? Agar si sulung menasihatinya. Apa itu ghibah? Ibunya menggibahi si bungsu? Iya, ibunya menggibahi si bungsu. Karena ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Boleh enggak? Kalau niatnya agar si bungsu dinasihati oleh si sulung, boleh. Menggibahi seseorang dalam rangka agar orang tadi dinasihati oleh orang lain yang akan didengar, maka boleh. Makanya Imam An-Nawawi dalam bab ghibah, itu ada subbab di bawahnya. Dengan judul, Ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya itu, istifta, minta fatwa. Untuk mendapatkan fatwa yang pas, harus menceritakan keburukan seseorang, boleh. Atau tadi, menceritakan keburukan kepada seorang yang orang itu bisa merubah orang yang buruk tadi, maka boleh. Apa salah jika menghukum istri dengan tidak memberi nafkah karena perkataannya yang tidak bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan? Berbagai nasihat telah dilakukan secara lisan, didiamkan, dijauhi, tapi tetap saja mohon nasihat. Dinasihati sudah tidak nurut, didiamkan sudah tidak nurut. Pukul. Al-Quran itu. Lihat surah An-Nisa 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu takutkan akan berbuat nusyuz, didik, nasihati mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum nusyuz tapi dikhawatirkan, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah nusyuz, ancam dia dengan dosa dan azab dari kedurhakaan. Kasih ayat dan hadis yang menunjukkan istri yang nusyuz itu akan diazab, dosanya besar dan seterusnya. Itu tahap pertama. Kalau sudah beberapa hari, beberapa waktu dinasihati, dididik, enggak berubah juga, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Hajar, hajar bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Menghajar maknanya memusuhi. Pisah tempat tidur, didiamkan, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara. Selama beberapa waktu yang dibutuhkan. Sampai berubah. Kalau enggak berubah juga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran memerintah ini bukan membolehkan, tapi bernada perintah. Wadribuhunna, pukul mereka itu. Dengan syarat tidak boleh memukul bagian wajah dan kepala. Tidak boleh menimbulkan luka, bahkan bekas. Tidak boleh. KDRT dong, bisa dilaporkan. Bisa, tapi kalau enggak ada bukti, enggak bisa diproses. Datang seorang ibu ke polisi, saya dipukul oleh suami saya. Mana buktinya bu, bekasnya? Lihat, enggak ada bekasnya. Bisa diproses? Tidak ada. Karena untuk membuktikan adanya pemukulan, harus ada bukti dari lembaga. Hasil apa namanya? Otopsi. Di otopsi dulu. Oh, ini ada bekasnya, diperiksa oleh dokter. Iya. Kalau enggak ada bekas enggak. Maka memukul tanpa bekas adalah syariat. Wadribuhun, ya. Begitu. Kalau setelah dipukul malah nakis. Pasang kuda-kuda. Lawan jangan. Maka istri itu sudah bejat. Apa yang harus dilakukan? Musyawarah. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Orang tua dilibatkan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, ini syaratnya. Taat, jangan nusus. Kalau enggak, putus. Kalau tetap enggak mau, saya juga ada manusia atau walaupun sebagai istri umpamanya punya privasi. Aduh, punya privasi segala. punya hak dan seterusnya. Akhirnya tetap ya sudah, ceraikan. Menceraikannya lebih utama. Itu perempuan yang akhlaknya buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathatun idza da'u Allah lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia kalau mereka berdoa enggak akan dikabulkan. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusuj, duraka, tapi enggak diceraikan juga. Ceraikan, menceraikannya lebih utama. Itulah yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Dan Nabi SAW mendukung keputusan Umar. Ibnu Umar curhat, lapor kepada Nabi SAW. Ayahnya menyuruh dia menceraikan istrinya, tapi dia masih cinta. Apa kata Nabi SAW? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan. Kalau alasan menceraikannya syar'i, ya. Salah satu alasan syar'i itu tadi, istrinya nusuz durhaka. Setelah di tiga tahapan tadi, empat malah ya, dinasihati sudah, dihajar sudah, dipukul sudah, dimusyawarahkan sudah, enggak ada perubahan sudah. Putus saja lebih baik, cari lagi. Ya, yang solehah jangan mencari yang gelis naka wanti-wanti endah naka bina-bina, tapi nyebelin. Umpamanya ketika dinadhar nilainya 10. Tapi ketika berbicara, kelihatan nyebelin. Sudah. Lebih baik yang nilainya 6, asal taat. Ya, nanti cari lagi yang 9. Bagaimana dengan hukum golput? Apakah dengan seorang melakukan golput dia termasuk orang yang tidak taat kepada penguasa? Penguasa membolehkan golput apa tidak? Boleh ya enggak? Berarti tidak durhaka. Berarti tidak mengingkari karena dibolehkan. Apakah kita lebih baik golput atau tidak? Lihat calonnya dulu ya, belum saatnya kita bicara. Nanti tahun 2024, 2 tahun lagi. Karena kita gak tahu siapa calonnya ya. Terakhir, bagaimana hukum mengikuti pemilu? Berkaitan. Pertama, pemilu itu kan pemungutan suara. Dan di dalam terkandung menyamakan suara seorang ulama besar yang soleh dengan seorang penjahat, perampok gitu ya. Sama kan? Sama-sama dihitung 1. Dan itu tidak adil. Suara seorang profesor, doktor, insinyur dengan seorang suara yang buta huruf sama nilainya. Padahal seorang profesor, doktor pasti dengan pertimbangan dari segala segi. Kalau yang buta huruf mah, kudu milih saha orang itu. Sabab orang, dia mah gagah kan gitu. Milih calon hanya karena gagahnya. Ada yang begitu? Banyak. Gak adil. Suara seseorang yang berilmu, yang soleh disamakan dengan seorang bodoh yang fasik, apalagi kafir. Dan itu ketidakadilan. Boleh enggak hukum asal lebih baik? Tidak. Tapi lihat sikon. Sikonnya itu apa? Lebih maslahat milih atau tidak? Kalau lebih maslahat milih, pilih. Umpamanya satu. Calon yang bisa mendukung Islam dan kaum muslimin, satu lagi yang anti-Islam. Jangan golput. Pilih yang ini. Demi bukan karena dianya, tapi karena Islam yang akan diperjuangkan. Kalau umpamanya ini yang terpilih, Islam dan kaum muslimin bisa dibelenggu hak-haknya. maka ikut, jangan golput. Ya. Tapi kalau umpamanya semua calon itu sama, siapapun yang menang gak ngaruh, tetap aja kayak gini. Dan ketika kita golput itu tidak terlarang, tidak dihukum, tidak dipidana, tidak ada madarat, ya sudah. Jangan ikut-ikut ya. Karena ikut-ikutan adalah sesuatu yang sia-sia. Sudah. Tapi nanti tahun 2024 kondisi bisa berubah. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya, kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i. Mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua, memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
0: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempatnya atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
0: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum menikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah.
5: Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian. Total keuntungan sekian dengan rincian. Keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian itu halal. Keuntungan dari bunga, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
7: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut

sesungguhnya mereka kaum Nabi Lut lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, haula'i banati hunna atharu lakum, wahai kaumku, jika kalian ingin menikah maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, wa hayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam, namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan sendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.

Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imu at'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imu at'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian "wasallu bilail wan nasu niyam," dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. "Tadkhulul jannata bi salam," maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang
memiliki akhlak yang mulia pembawaannya sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, "Janganlah Anda jadi pemarah," kata dia, "Memang saya begini modelnya." Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. "Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah, Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, "Ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram." Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi SAW masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin, telah datang kepada kita seorang yang amanah." Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan
keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi SAW, maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi SAW. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi SAW. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi SAW. Toh tidak ada yang mengatakan, wah kamu mengibuli kita ini. Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya, kalau orang lain yang bikin, mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy, mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW, waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun. Penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib
disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Ya. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau mengaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari, apalagi yang kita bayar. Masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja, hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang ini. Istri pun kita komentari makanannya,
makanan istri kita pun, masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering, terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, "Lam yakun bi ardi qaumin," tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Enggak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari, apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tayib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala
adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah jazakumullahu khairan, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Baik, bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish, ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa disingkat? Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat, ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya, ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap, ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka kebiasaan mereka satu nama buat satu orang, satu nama buat satu orang, dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air, senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil, tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi SAW tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat,
Beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menemukan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, oh, bu, aku nggak sikatan sih, jangan gitu, kasihan hatinya apa-apa, tersentak, sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah Sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air. Kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li." Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili, da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda.
Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni. Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas. Aisyah mengambil gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng. Maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya. Dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Atau akhlak Nabi terhadap istrinya. Ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah sallallahu menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya, mungkin enggak seperti gitu juga, artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum
belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan. Pergi. Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya, kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk, sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, gak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Tidak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menumbuhkan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan,
Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan ya harta di antara apa? Harta, tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain, wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu. Makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. "Jangan kalian celah istriku." Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan. "Gharat," karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan

dalam kedermawanan. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan, apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya," sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia, "fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, "Laqad a'tani wallahi," kata Safwan, "wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani." Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. "Wa innahu la'abghadun nasi ilayya," dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. "Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya," dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor.

masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua buat. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekkan kalau enggak percaya. Inilah pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan onta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah SAW memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi SAW, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha bi yadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, Ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini. Seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu." Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani." Saya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju ini supaya menjadi kafanku. Maka sahal perawi hadis mengatakan, "Fakanat kafanahu." Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia senang dengan baju itu, kebetulan baju ini baju baru ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan.
kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu-nya luar biasa. Jangankan terhadap kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini Muhammad utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian. Hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi apa namanya? Menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Anshar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Anshar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibnu Uraikid penyunjuk jalan, dan satunya apa namanya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Anshar. Datanglah orang-orang Anshar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak keceleh. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak,
Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih yang lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi SAW. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi SAW, Nabi SAW kalau melewati anak-anak, maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi SAW salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu. Kakek mau salat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr." Dia mengatakan, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan sholat. Entah sholat zuhur, entah sholat asar. Pokoknya salah satu sholat di antara dua sholat tersebut. Wa huwa hamilun Hasanan aw Husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain dibawa ke dalam sholat. Fataqaddama Nabi SAW fawada'ahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW sholat. ثم كبر فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. Tiba-tiba Nabi SAW salat bertakbir, kemudian dia salat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya, kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, "Fa'idha sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid." Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi sajdatan ataltaha." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam sholatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun au annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Kullu dhalika lam yakun." Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hada irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan dan saya tidak ingin, ya, menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Husain tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud.
dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita ciut. Lagi sujud ada yang naik, oh udah. Enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wa karihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia, hatta yaqdi hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz. Itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya. Jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung ya. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Khadimtu Nabiya SAW ashra sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepada aku uff. Tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban. Bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam
Riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uf, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton apa Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi SAW ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanadhartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW tertawa. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Unais, idhab haithu amartuka. Kultu na'am ana adhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan. Kata Anas, saya pergi ya Rasulullah. Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu begitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari ke mana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi SAW. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi. Ya. Yaitu tatkala Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi SAW. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi SAW, ini masih mending dia hadang Nabi SAW. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan, sampai merah di leher Nabi SAW, kemudian manggilnya nama Nabi, wahai Muhammad. Ya, tidak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, tidak ada. Dia berani manggil apa? Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak. Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya, memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya." Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Atu, berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah. Tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu, wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahuwa yamsahuddam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi gufirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat.
Datanglah putranya menuju Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan gak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan. Kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan. Meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam. Fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi SAW. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi SAW. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina. Yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa salli alaihi, dan salatlah salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, ini bapakmu kurang ajar. Tidak, Rasulullah SAW berikan qamisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, adzinni usolli alaihi, kasih tahu saya supaya saya sholat kepada menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusolli alaihi, jadabahu Umar. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang. Kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfirullahu lahum. Allah berfirman, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ana baina khairataini, aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Allah mengatakan, sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, intastaghfir lahum sabiina marrah, kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibn Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka sholat. Ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara
mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak. Ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, sampai ikut-ikut acara mereka. Tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya.
namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum, antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi, sudah dia, mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya, untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul, namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, dia gak mau doain kita. Kalau sudah besar, dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami, jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami, anak yang dipukul. Wah ini, kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran, kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah
seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal, karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob, dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut, ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora, memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, ya, secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres, karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan, ya. Namun saya katakan solatnya sangat sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustadz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mohon nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya, bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam, itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham, atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar, ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan, ya. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan
membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami' Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah kalau Allah mengabulkan hati suami, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi, ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, Tuan. Iya, benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum.
Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan ke

0: Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudallalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah ajma'in, walhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya. Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya. Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Tayyib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal. Maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti. Ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung, ya, amalan-amalannya. Tapi maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib. Kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadith anhu sayakunu min khilali ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwas kalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing, ya, dengan kalimat ini. Tapi oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki ya kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat ya yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun. Ya, miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri maqablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab ya itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya. Sehingga dirubah wawu menjadi ya. Ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Miuzan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu'. Ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari ya kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu biha al asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayur kah, timbangan untuk alat-alat berat kah sekalipun, ya untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumal qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat, maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan yang nanti akan diletakkan di sana ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil. Ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini begini begini, nanti akan ada orang bisa begini bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya, maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan mendetail tentang perkara mizan itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala, di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nadu'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya, yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik. Taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml. Semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya. Taib al-muhin, yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya. Dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia, ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq faman thakulat mawazinuh faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana di antaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya. Kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat, ketika ditimbang amal kita, ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri, kerugian diri sendiri. Artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab, akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya, ya, yeah. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadzlimun, ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti, taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadith. Wa min adilati sunnah, di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadith-hadith dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Di antaranya sebuah hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman, khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil 'azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi alaihi wasallam, ada dua kalimat habibatan ila ar-rahman, yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahman. Khafifatan ala lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, khafifatan ala lisan, tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini, kata Nabi alaihi wasallam, tsaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya. Lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya. Tayyib. Maka ini menjadi di antara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Tayyib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya. Zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Tayyib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini, ya. Tayyib, silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah, karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Tayyib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis. Timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat, yang memenuhi timbangan, yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah, ya, dalil tentang adanya mizan di yaumul qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma' Adapun ijma, kesepakatan para ulama, faqad ajma'a salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Tayyib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah tayyib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Tayyib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Tayyib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Hakiki, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Tayyib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang, sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama saya.

lagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk ya percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, ya termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkritan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah, ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya? Enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Taib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib, contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian, kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil di dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yud'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi," bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayud'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, "Man tujizuh ala hadha." Taib, al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi, ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Taib. Kemudian mizan ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qista. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan.

0: Itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah ya kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang besar dan pasti. Itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir sekecil apapun. Tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha adil dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang, ya? Apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Mal ladzi yuzanu fil mizan alladzi yuzanu fihi a'malul ibad, ya. Maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib habibatan ilar rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadza zahirun nusus almadhiyah. Dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal, ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin, apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul, la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul, alaka udhrun? Allah bertanya, engkau punya uzur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah, ya, keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulula, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat. Justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam, ya, kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah Tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP. Ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Taib. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat, apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya, berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka, ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat, ya, daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan, ya, hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya, qawaidul arba, kitab tauhid, taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya, para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang, ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu. Orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaum al-qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhim lah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan ya sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah alaihi wasallam. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta ya kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat yang di apa? Yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang ya ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya ya. Tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil ya atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada 3 keadaan ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada 3 keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan. Ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada 2 orang atau 2 golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh. Ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, enggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis ada 70.000 dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. mereka tidak bertatoyur, ya, mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib, mereka yang tidak dikai, ya. Taib, sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatoyur haram hukumnya, enggak boleh. Taib, wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Taib, itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga, taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab, ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib, menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib, ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib, kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal saleh kita yang lebih berat, ya. Taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata, inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka, taib, mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi gak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan, masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman, ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya, maksiatnya lebih berat. Nauzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka, ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik, ya. Ketika melewati jembatan As-Sirat, tubuhnya penuh luka. Ketika melewati jembatan As-Sirat, baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib, ya. Adapun orang-orang yang selamat tadi, yang golongan yang pertama, itu tidak akan mendapat kesulitan apapun, ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini, ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Tayyib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya, diketahui kondisi mereka. Tayyib, ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf, ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya, sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Tayyib, ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga, mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Tayyib, wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini, ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Tayib, kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Tayyib, itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tayyib, Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya? Kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib, dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib, maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib, maka inilah hasil akhir, ya, dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya, ya, daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Tayyib, sehingga di sini apa yang akan ditimbang perlu diketahui pula, ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Tayyib. Sehingga kalau kita bertobat, sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam salat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Taib, dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana, maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabodak-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan di diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fisuq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya, lalu dia bantah. Karena ini pasti, ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtala rajulu ala hasbi dini fa inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki.
3: yang cingkrang disebut, kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si ya dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh karena pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh karena pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu, bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Apa jawabnya? Bala. Ya, sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna 'ala sunnati qalqabidina 'ala al-jamri walil 'amili fihinna." Ah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya? Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut. Mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan

0: Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tiada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatan. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga, mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita.

0: saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Raqabatullah ini keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu, Raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan, karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelim. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم

0: صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, waqati ar-rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khomer, pecandu khomer, qati ar-rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka
1: ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan asal Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk, Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustadz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Hafalkan doa ini Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
4: lakum. Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya, ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy, di atas arsy ada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana, sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: مرحبا
7: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
3: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsroku.

0: ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut babagi sawah, ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki, yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah, nih saya ngasih pahala saya, nih pahala saya, sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat, ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung, nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak, tebaret-baret acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat. Wah, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, iya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan innal islama badaa ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. teu bohak-bohak acan, teu barin-barin acan, senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya? Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge bukan. Imut. Imutnya pondok na ayah papanjang. Nah ada yang tahu imut apa? Imut, mungkin kalian jarang mendengar atau gak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, Karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia.

0: manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Di antara nikmatnya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bermajlis ilmu di pagi hari ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan kita di majlis ilmu ini, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus Al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jauhkanlah, haramkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, putra putrinya, cucu cicitnya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal tentang Nabi Isa alaihi salam. Ya, di antaranya bagaimana Nabi Isa alaihi salam ya, memiliki banyak sekali mukjizat-mukjizat. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah di ayat 110. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Mujizat yang pertama adalah Nabi Isa bisa berbicara tatkala masih dalam buaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mujizat setelahnya, wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan ingatlah tatkala Allah mengajarkanmu menulis, mengajarkan Nabi Isa menulis, kemudian mengajarkan hikmah dan mengajarkan Taurat

نبي عيسى، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, bentuk burung yang tadi dibuat dari tanah, kemudian ditiupkan oleh Nabi Isa, fatakunu tayran biidni, maka kemudian burung tadi berubah menjadi burung yang hidup. Ya, maka burung tersebut benar-benar hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Kemudian Allah menyebutkan wa tubri'ul akmaha wal abrasa biidni, dan kemudian Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ini abras. Akmah, mohon maaf. Ya, akmah yaitu orang yang buta dari lahir. Maka kemudian disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Wal abros, ya, dan orang yang memiliki penyakit kusta, ya, biidni, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa itukhrijul mauta biidni, yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam, ya, mampu menghidupkan orang yang mati tatkala diusap oleh Nabi Isa alaihi salam, lagi-lagi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam satu ayat, yaitu di surat Al-Maidah di ayat 110. Adapun mukjizat yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu tatkala Bani Israel meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Tatkala Nabi Isa alaihi salam memerintahkan kaumnya berpuasa 30 hari. Sebagaimana kaum muslimin, ya, sebentar lagi kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa ini diwajibkan. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, diwajibkan atas kaum yang sebelum kita. Ya, di antaranya yaitu kaumnya Nabi Isa alaihi salam, al-Hawariyun. Mereka juga berpuasa 30 hari. Dalam riwayat disebutkan setelah mereka berpuasa selama 30 hari, kemudian Al-Hawariyun meminta untuk diturunkan hidangan dari langit. Maka Nabi Isa alaihi salam, ya, mengingatkan mereka bahwa apabila kemudian mereka meminta diturunkan hidangan, namun mereka kemudian kufur atas nikmat Allah, maka ini akan menjadi azab. Ya, Nabi Isa menasihati mereka. Namun orang-orang Bani Israel, ya, khususnya Al-Hawariyun, pengikutnya Nabi Isa alaihi salam, bersikukuh untuk terus meminta Nabi Isa alaihi salam untuk diturunkan hidangan dari langit. Sehingga kemudian Nabi Isa sholat malam, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat malam yang sangat panjang, berdoa, meminta untuk diturunkan hidangan dari langit, fanazal, maka turunlah hidangan tersebut, ya, dengan berbagai macam makanan, minuman yang belum pernah dilihat di atas muka bumi. Roti-roti. Ya, meskipun itu roti, namun rotinya berbeda dengan roti yang dimakan oleh manusia pada umumnya. Ya, meskipun itu minuman yang dilihat di bumi, namun minumannya berbeda sebagaimana yang biasa dirasakan oleh manusia di atas muka bumi. Maka kemudian dimakan oleh 7.000 pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, hidangannya tidak kecil. Namun hidangan yang begitu besar, sehingga kemudian dimakan oleh 7.000 pengikut Nabi Isa alaihi salam, khususnya dari kaum fuqara. Ya, kaum fakir, kaum miskin, ini lebih dulu memakan makanan, ini, hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan dari atas langit. Maka tatkala mereka memakan makanan tersebut, seluruh penyakit yang diderita kemudian Allah hapuskan. Ya, barang siapa punya penyakit, ya, punya masalah kulit,
ya, masalah.

0: perut, ya, kemudian seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kaumnya Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala angkat tatkala mereka menikmati hidangan dari langit. Namun ternyata tatkala mereka diperintahkan untuk tidak berkhianat, untuk tidak mengambil sedikit pun untuk disimpan, ya, untuk dimasukkan ke dalam saku atau dimasukkan ke dalam karung-karung, ya, untuk disimpan keesokan harinya. Mereka diperintahkan untuk itu. Jangan ada yang khianat. Ya, mereka tidak boleh membawa makanan-makanan tersebut pulang ke rumah. Namun ternyata di antara kaumnya Nabi Isa alaihissalam kemudian berkhianat, ya, kemudian mengutil, mengambil beberapa makanan untuk disimpan di rumah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lagi menurunkan hidangan dari langit. Maka kemudian terputuslah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kemudian berkhianat, kemudian Allah azab dengan Allah rubah wajah-wajah mereka menjadi al-khanazir, yang menjadi babi, waqiradah, dan menjadi kera. Itu sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim wa Ibn Jarir. Ini riwayat yang disebutkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim. Lalu apalagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam? Adapun mukjizat Nabi Isa yang belum kita sebutkan, ya, di pertemuan yang lalu, yaitu mukjizat yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Qala Ibn Abi Dunya, ya, berkata Ibn Abi Dunya berkata, qan qila li Isa ibn Maryam. Ya, suatu hari Nabi Isa alaihi salam ditanya oleh al-Hawariyun, ya, para sahabatnya, ya Isa, bi ayyi syai'in tamshi 'alal ma? Wahai Isa, wahai Nabi Allah, bagaimana engkau bisa berjalan di atas air? Nah, ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam, di antaranya yaitu bisa berjalan di atas air. Jadi luar biasa, masya Allah, Nabi Isa alaihi salam bisa berjalan di atas air. Maka ditanya oleh para sahabatnya, bagaimana mungkin kau bisa berjalan di atas air, wahai Nabi Allah? Maka kemudian Nabi Isa menjawab, bil imani wal yaqin. Ya, aku bisa berjalan di atas air dengan keimananku dan dengan keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, fa inna amanna kama amanta wa ayqaina wa ayqanna kama ayqanta. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kita beriman sebagaimana engkau beriman, dan kami yakin sebagaimana engkau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala famshu idzan. Kalau begitu silakan, coba untuk berjalan. Jadi Nabi Isa kemudian mengatakan kepada Al-Hawariyun, seandainya engkau beriman sebagaimana aku beriman dan engkau yakin sebagaimana aku yakin, maka cobalah untuk berjalan di atas air. Ya, famashaw. Maka kemudian Al-Hawariyun berjalan di atas air. Famashaw ma'ahu fil mauji faghariqu. Maka tatkala mereka mencoba berjalan di atas air, maka kemudian Al-Hawariyun seluruhnya tenggelam, ya, ke dalam air. Maka mereka mengatakan, faqala lahum Isa. Ya, maka Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada mereka, malakum, kenapa kalian? Ya, kenapa kalian kemudian bisa tenggelam? Qalu khifnal mauj. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kita takut, ya, dengan ombak. Ketika itu ombak begitu besar menyambar, maka mereka mengatakan, kita takut ombak. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ana khiftum rabbal mauj, tidaklah kalian takut, ya, kepada Tuhannya ombak, penciptanya ombak. Ya, maka Kemudian Nabi Isa alaihi salam dalam riwayat mengatakan, ayyuhuma ahla fi qulubikum, apa yang paling indah di hadapan hati kalian? Ya. Nabi Isa mengambil satu batu, kemudian di tangan kirinya ada emas. Kemudian Nabi Isa mengatakan, ayyuhuma ahla fi qulubikum, kalian pilih mana? Pilih batu atau pilih emas? Ya, maka mereka mengatakan, adzhab, kita memilih emas, ya Nabi Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, fa innahuma indi sawa, adapun menurutku, ya, emas dan batu ini sama saja di hadapan. Ya, ini bagaimana zuhudnya Nabi Isa alaihi salam dan bagaimana kuatnya keimanan, ya, dan yakinnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa tidak takut dengan ombak. Nabi Isa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa alaihi salam menyebutkan bahwa keimanan al-hawariyun, ya, dan keyakinan al-hawariyun ini belum keimanan yang penuh. Ya. Sehingga kemudian mereka tidak bisa melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu berjalan di atas air. Ya. Dan Nabi Isa kemudian membuktikan, ya, tatkala ditanya, kalian pilih mana, emas atau pilih batu? Kemudian al-hawariyun memilih emas. Ya, kemudian Nabi Isa mengatakan, adapun menurutku, ya, emas dan batu ini sama saja. Ya, ini menunjukkan zuhudnya Nabi Isa alaihi salam. Dan disebutkan oleh ba'dus salaf, ya, oleh para salaf disebutkan bahwa kana Isa ya'kulu min waraqis syajar, bahwa Nabi Isa itu makan dari dedaunan pohon. Jadi makannya Nabi Isa, makanannya itu dedaunan. Saking miskinnya Nabi Isa alaihi salam, sederhananya Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa hanya makan dari daun-daun pohon. Wala ya'wi ila manzil, wala ahlin, wala man. Ya, dan Nabi Isa enggak punya rumah. Ya, dan Nabi Isa enggak punya keluarga. Ya, Nabi Isa, kita ketahui bahwa Nabi Isa ini tidak menikah. Ya, Nabi Isa tidak menikah. Maka Nabi Isa enggak punya harta, enggak punya rumah. Wala yadakhiru syai'an lighat. Dan Nabi Isa tidak menyimpan sedikit pun makanan untuk esok hari. Ini sederhana yang luar biasa. Ya, kita semua, ya, tatkala berumah tangga, kita sering menyimpan. Kita sering terlalu takut dengan masa depan. Ya, kita menabung, ya, luar biasa. Sebanyak-banyaknya kita kumpulkan harta. Ya, sampai kemudian kita tertipu dengan dunia. Nabi Isa alaihi salam, ya, menjadi teladan bagaimana seseorang hidup seharusnya dengan hidup yang sederhana. Ya, tidak perlu takut dengan dunianya. Nabi Isa alaihi salam tatkala tidur di atas batu. Kasurnya Nabi Isa adalah batu. Kemudian bantalnya Nabi Isa alaihi salam juga batu. Nabi Isa alaihi salam tidur di atas batu. Ya, kemudian Nabi Isa alaihi salam selalu mengembara. Ya, Nabi Isa tidak tinggal di satu tempat kemudian lama, ya, berada dalam tempat tertentu, tidak. Nabi Isa ini seorang yang pengembara. Ya, itulah kemudian disebutkan, ya, bahwa di antara makna al-Masih itu artinya adalah kathirus siyahah. Di antara makna dari al-Masih yaitu artinya banyak mengembara, itu seorang pengembara. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah seorang pengembara. Enggak punya rumah, enggak punya harta, dan enggak punya keluarga. Ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, mengembara untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, ya, yang merupakan judul kita. Apakah benar Nabi Isa alaihi salam wafat di salib? Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dan penjelasan ya, atas pertanyaan yang banyak ya, disebutkan oleh orang-orang Nasrani ya, bahkan sebagian kaum muslimin ya, bertanya apakah benar ya, Nabi Isa alaihi salam wafat di salib. Allah Subhanahu wa taala menjawab di surat An-Nisa ya, di ayat 157 sampai 159. Silakan dibuka pemirsa, penonton program Teladan Rasul yang dirahmati Allah. Silakan dibuka Al-Qur'an surat An-Nisa 157 sampai 159. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, menjawab tuduhan-tuduhan atas disalibnya Nabi Isa alaihi salam.
1: Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hukum orang Yahudi. Kenapa ya engkau hukum orang-orang Yahudi? Atas perkataan mereka, atas ucapan mereka, bahwa sesungguhnya kami membunuh Isa ibn Maryam. Ya, orang-orang Yahudi dengan sombongnya mereka mengatakan, kita membunuh Nabi Isa. Ya, karena Bani Israel ini di antara kebiasaannya, yaitu membunuh para nabi. Kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka dibunuh. Nabi Isa alaihi salam tidak sesuai dengan keinginannya Bani Israel. Padahal Nabi Isa masih Bani Israel. Ya, namun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang diinginkan oleh Bani Israel itu adalah seorang nabi yang juga seorang raja. Sebagaimana Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini yang diinginkan oleh Bani Israel. Maka tatkala Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam, ya, dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Namun ternyata Nabi Isa bukanlah seorang raja sebagaimana yang mereka inginkan. Maka kemudian mereka berencana untuk membunuh Nabi Isa. Dan mereka mengatakan dengan sombongnya, sesungguhnya kami berhasil membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukum Bani Israel. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ma qataluhu wa ma talabuhu walakin shubbiha lahum."
0: Dan sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak mensalib Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa yang disalib? Ya Allah.
1: Walakin syubbiha lahum.
0: Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Ya, wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salam. Ya, padahal orang tersebut bukan Nabi Isa, namun diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan orang yang disalib ini adalah Nabi Isa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa ma qataluhu yaqina."
0: Dan sebenarnya mereka Bani Israel tidak yakin ya, telah membunuh Nabi Isa. Jadi mereka, meskipun mereka menyombongkan diri bahwa kita membunuh Nabi Isa, pada hakikatnya Bani Israel tidak yakin bahwa yang mereka bunuh ini adalah benar-benar Nabi Isa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala membantah hal tersebut. Allah mengatakan,
1: "Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima."
0: Yang sebenarnya terjadi yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ya ke sisinya. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa riwayat yang detail ya, yang menyebutkan bagaimana kisah seseorang yang kemudian diserupakan menjadi Nabi Isa alaihi salam, sehingga kemudian disalib oleh siapa? Disalib oleh orang-orang Yahudi yang bangga telah membunuh nabinya. Waliyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala di ayat 159 ya, kemudian meneruskan firman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih, dan tidak ada seorang pun ya, di antara ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam ya, menjelang kematiannya. Ya, para ulama menyebutkan ini terjadi nanti di akhir zaman. Ya, tatkala Nabi Isa alaihi salam diturunkan, maka kemudian seluruh ahlul kitab kemudian beriman ya, dengan keberadaan Nabi Isa alaihi salam, dengan imannya yang benar. Ya, mereka kemudian tidak menganggap bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Ya, sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dan juga tidak sebagaimana diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak haram. Maka nanti di akhir zaman, seluruh ahlul kitab ya, akan beriman ya, kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka akan kemudian mengikuti agama Islam sebagaimana keyakinan keyakinan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan umat Islam ya, kepada Al-Qur'an ya, tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam adalah seorang Abdullah wa Rasul, seorang hamba Allah dan seorang utusan Allah. Ya, bukanlah seorang anak Allah, bukan Tuhan. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahlul kitab. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat ya, Nabi Isa alaihi salam akan menjadi saksi bagi ahlul kitab, bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam, fa innahu yanzil wa yaqtulul khinzir, ya, bahwa Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Isa akan turun nanti di hari akhir, di akhir zaman, wa yaqtulul khinzir, ya, dan akan membunuh babi akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, wa yaksirus salib, dan akan menghancurkan salib-salib. Yang pertama akan membunuh babi, kemudian menghancurkan salib-salib, wa yadaul jizyah, dan menghapuskan jizyah, wa la yaqbalu illa al-islam, ya, dan tidak akan menerima kecuali agama Islam. Nah, ini dalil juga ya, yang menunjukkan ya, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani ya, pada zaman sekarang, yaitu menjadikan salib ya, sebagai sesembahan, kemudian mengkonsumsi babi, ya, dan lainnya, bahwa ini adalah kesalahan-kesalahan, kekeliruan. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam akan menunjukkan ya, kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim, bagaimana kisah detail tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke atas langit. Bagaimana bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan ini merupakan tafsir ya, dari ayat 158 yang tadi kita bacakan ya, di ayat 157 sampai 159. Qala Ibn Abi Hatim, ya, diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim ya, an Ibn Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwa qan lamma aradallah an yarfa'a Isa ila sama, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Nabi Isa ke atas langit, kharaja ala ashabihi wa fil baiti 12 rajulan minhum al hawariyyin. Kemudian Nabi Isa alaihi salam ya, bertemu dengan para sahabatnya, yaitu 12 al-hawariyun, ya ini sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihi salam. Inna minkum, ya kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan kepada mereka, faqal inna minkum man yakfur bi 12 marratan ba'da an amana bi. Sesungguhnya di antara kalian, kata Nabi Isa alaihi salam, ada yang berbuat kufur kepadaku 12 kali ya, setelah beriman kepadaku. Jadi melakukan 12 kali kekufuran setelah keimanannya kepadaku. Tsumma qala, kemudian Nabi Isa berkata, ayyukum yulqa alaihi shabahi fayuqtalu makani fayakunu ma'iya fil darajati. Kemudian Nabi Isa alaihi salam mengatakan, siapa di antara kalian yang kemudian mau diserupakan denganku, kemudian disalib sebagai gantiku, ya kemudian dibunuh, ya, menggantikan diriku. Lalu apa ganjarannya wahai Nabi Isa? Maka ganjarannya disebutkan oleh Nabi Isa, fayakunu ma'i fi darajati. Maka kemudian orang tersebut akan bersamaku ya, dalam di surga nanti ya, sederajat denganku. Faqama syabun min ahdathihim sinna. Maka kemudian seorang yang paling muda berdiri ya, dengan beraninya berdiri di hadapan para sahabat Nabi Isa alaihi salam, di hadapan al-hawariyun. Faqala lahu, kemudian Nabi Isa alaihi salam berkata kepada orang yang berdiri tadi, ya, orang ini orang yang paling muda, kemudian mengatakan, ana, ya Nabi Allah, aku wahai Nabi Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Ijlis, duduk ya. Maka kemudian Nabi Isa mengulangi lagi pertanyaannya. Faqala, kemudian pemuda tadi lagi-lagi mengatakan, ana, ya Nabi Allah, aku wahai Nabi Allah, aku siap untuk dibunuh menggantikan dirimu wahai Nabi Allah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, anta huwadha, ya, kalau begitu silahkan ya, kalau begitu maju wahai wahai saudaraku. Maka majulah pemuda tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan wajahnya menyerupai wajahnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, setelahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala serupakan wajah orang tersebut seperti Nabi Isa alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke atas langit, kemudian orang tersebut keluar dari persembunyian Nabi Isa, kemudian ditangkap oleh orang-orang Romawi dan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi mengira bahwa orang yang keluar dari tempat persembunyiannya tersebut adalah Nabi Isa. Padahal itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Adapun Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Qal, kemudian Ibn Abbas meneruskan riwayatnya. Wa ja'at talabu minal yahud. Ya, maka kemudian orang-orang Yahudi ya, berdatangan meminta agar Nabi Isa alaihi salam diserahkan kepada mereka. Fa'akhadhu syabah, maka kemudian mereka mengambil orang yang diserupakan dengan Nabi Isa tersebut. Tsumma salabu, kemudian orang tersebut disalib. Ya, dalam riwayat dikatakan ditaruh duri-duri di atas kepalanya, ihanatan lahu, sebagai bentuk kehinaan. Bentuk kehinaan kepada orang yang disalib tadi oleh orang-orang Yahudi, diberikan duri-duri di atas kepalanya. Maka kemudian disalib, faqatalu, maka kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Mereka kemudian dengan bangga mengatakan, Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan dengan sombong, dengan bangga mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibn Maryam Rasulullah. Ya, utusan Allah telah kita bunuh. Ini bagaimana bobroknya Bani Israel. Mereka bisa bangga telah membunuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget. Ya. Jangan kaget tatkala Bani Israel tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kaget tatkala orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Sedangkan Bani Israel ini orang-orang yang rasis. Jangankan Nabi Muhammad SAW yang orang Arab. Ya, maka tatkala Allah utus Nabi terakhir dari Arab, mereka tidak percaya. Karena mereka hanya percaya Nabi dari Bani Israel. Jangankan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa AS yang Bani Israel saja. Tidak dipercaya oleh orang-orang Bani Israel. Mereka bahkan membunuh Nabi Isa alaihi salam sebagaimana pengakuan orang-orang Bani Israel. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuh Nabi Isa. Sebenarnya yang dibunuh oleh mereka adalah orang yang diserbuakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi memang orang-orang Yahudi ini mereka sudah keterlaluan. Bahkan dalam riwayat mereka membunuh Sabaina Nabiyan, 70 Nabi dibunuh oleh Bani Israel di atas sebuah sakhrah, di atas sebuah batu. Memang kebiasaan Bani Israel membunuh para nabi. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, dalam kitabnya Qasasul Anbiya, wa hadza isnadun sahih. Ya, dan sanad dari hadis yang tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ini sahih. Ala syarti muslim ya, dengan syarat Muslim. Lalu siapa orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam? Siapakah Al-Hawariyun yang kemudian diserupakan, kemudian disalib oleh orang-orang Yahudi? Disebutkan diantaranya oleh Ibn Ishaq bahwa orang yang disalib oleh orang Yahudi bernama Sarjis. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Ishaq. Adapun pendapat yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Ishaq bahwa wabadun Nasara dan sebagian orang-orang Nasrani yaz'amu anna alladhi suliba 'anil masih wa ulqiya 'alayhi shabahuhu wa Yudas ibn Karito, ya, bahwa orang-orang Nasrani berpendapat yang disalib ketika itu oleh orang-orang Yahudi tidak lain adalah Yudas. Ini pendapat yang kedua ya, dan yang banyak disebutkan oleh para ahlul kitab gitu ya, bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Lalu siapa yang benar? Nah, ini tidak ada faedah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama tatkala ditanya, siapa sebenarnya yang disalib oleh orang-orang Yahudi? Para ulama menjawab, tidak ada faedah yang bisa kita dapatkan bahwa siapa sebenarnya nama orang yang disalib ketika itu. Bahkan Al-Quran pun tidak menyebutkan namanya. Artinya kita tidak perlu terlalu membahas secara detail. Kenapa? Karena tidak ada faedah di situ. Yang terpenting, yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, ya tidak penting apakah itu Sarjis atau itu adalah Yudas dan lainnya. Yang terpenting, yang perlu kita fahami, yang perlu kita dakwahkan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidaklah disalib. Namun Nabi Isa lebih mulia daripada itu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit, dan nanti akan turun di akhir zaman. Ya, tidak seperti yang mereka percayai bahwa Nabi Isa ini kemudian menebus dosa-dosa dari anak cucu Nabi Adam. Ya, sebagai bentuk tebusan dosa. Tidak. Ya, keyakinan ini tidak benar. Atau keyakinan yang mengatakan bahwa Nabi Isa kemudian bangkit di hari ketiga. Ya, sehingga kemudian orang-orang Nasrani memiliki hari kebangkitan. Ya, kebangkitan Al-Masih. Ya, ini keyakinan mereka bahwa Nabi Isa tiga hari setelah disalib kemudian bangkit. Ya, tidak, Nabi Isa tidak bangkit. Namun memang Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Bahkan Nabi Isa kemudian lebih mulia daripada itu, masih hidup dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit dan nanti akan turun di akhir zaman. Lalu bagaimana riwayat turunnya Nabi Isa alaihi salam? Para ulama menyebutkan bagaimana riwayat turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, yang juga disebutkan oleh para ulama, innal masih yaqtulul masih, bahwa nanti di akhir zaman Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Siapa Al-Masih yang pertama? Al-Masih yang pertama tidak lain adalah Al-Masih Isa. Lalu siapa Al-Masih yang kedua? Al-Masih yang kedua tidak lain adalah Al-Masih Dajjal. Bahwa sesungguhnya Al-Masih Isa di akhir zaman nanti akan membunuh Al-Masih Dajjal. Lalu bagaimana kisahnya? Bagaimana riwayatnya? Disebutkan bahwa setelah keluarnya Dajjal dan membuat kerusakan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa alaihi salam kemudian turun ke atas muka bumi. Disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Isa akan turun fi manarah bayda, di sebuah menara putih. Ya, manarah bayda ini sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus. Dimaskus itu ada di negara Syria. Kalau dulu orang menyebutnya Syam. Ya, atau kalau sekarang negara Syria atau Suriah, itu sama saja. Ya, dia itu di kota Damaskus, tepatnya di negara Syria. Ada nanti menara putih. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam turun dengan dua helai pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran, meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Kemudian keringatnya berjatuhan bagaikan butir-butir mutiara, yang keringatnya Nabi Isa alaihissalam itu begitu harum wanginya, sehingga kemudian dicium oleh seluruh manusia. Tatkala seorang kafir mencium nafasnya, nafasnya Nabi Isa alaihissalam, keringatnya Nabi Isa alaihissalam, maka seluruhnya mati. Jadi setiap orang yang kemudian mencium nafasnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian orang kafir tersebut akan mati. Padahal nafasnya Nabi Isa alaihissalam ini sejauh mata memandang. Ya, begitu jauh ya, orang-orang bisa mencium bau nafasnya Nabi Isa alaihissalam. Dan setiap orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian dia akan mati. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun di kalangan At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tatkala Nabi Isa alaihissalam turun, kaum muslimin ketika itu telah bersiap untuk memerangi Dajjal. Kaum muslimin sudah siap untuk memerangi Dajjal. Maka tatkala Nabi Isa turun ke atas muka bumi, maka kemudian diikomah, dikumandangkan iqamah. Kemudian kaum muslimin sholat di belakang pemimpin. Ya, disebutkan bahwa pemimpinnya ketika itu adalah Imam Mahdi. Maka kemudian kaum muslimin sholat di belakang Imam Mahdi, begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Isa ikut sholat di belakang pemimpin kaum muslimin ketika itu, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup, ya niscaya Nabi Musa akan mengikuti syariatku. Ya. Maka Nabi Isa tatkala nanti turun ke atas muka bumi, di akhir zaman Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka banyak yang mengatakan kalau begitu Nabi terakhir Nabi Isa, bukan. Nabi terakhir tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian tatkala Nabi Isa turun, Nabi Isa mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal laknatullah alaihi tatkala mengetahui bahwa Nabi Isa alaihi salam sudah turun di atas muka bumi, maka Dajjal akan melarikan diri. Dajjal ketakutan. Lantas Nabi Isa kemudian mengejar Dajjal sampai kemudian tepat di Baitul Maqdis, ya, di Masjidil Aqsa. Maka kaum muslimin kemudian mengepung Dajjal beserta pasukannya. Maka Nabi Isa alaihi salam kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membukakan pintu. Ya, pintu bernama Lut di situ, ya, bab Lut di timur. Maka kaum muslimin kemudian membukakan pintu untuk Nabi Isa alaihi salam. Ternyata di belakang pintu Lut di bagian timur tadi ternyata terdapat Dajjal. Maka kemudian disitulah Nabi Isa alaihi salam ia mengejar Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal dan membunuh seluruh pengikutnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Itulah bagaimana riwayat, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, tentang kisah dibunuhnya Dajjal oleh Al-Masih Isa. Ya, bagaimana Al-Masih Isa dibunuh oleh Al-Masih Dajjal. Di mana dibunuhnya? Ya, dekat Baitul Maqdis, tepatnya di Bab Lut di timur. Ya, di pintu Lut yang ada di timur. Dan para ulama tatkala membahas, ya, hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, mereka juga menyebutkan hikmah, alasan kenapa kemudian Nabi Isa alaihi salam diturunkan di akhir zaman, dan alasan kenapa yang membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, lalu apa hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman? Ya, disebutkan yang pertama yaitu sebagai bantahan, raddan lil Yahud. Ini yang pertama. Ya, raddan lil Yahud, sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana bantahan kepada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi mereka meyakini bahwa inna qatalnal masih, kata orang-orang Yahudi, sesungguhnya kita telah membunuh Al-Masih Isa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman. Maka kemudian di akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk membuktikan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bahwa sesungguhnya yang dibunuh, disalib oleh orang-orang Yahudi adalah orang yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang tadi sudah kita sebutkan, ya, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah Yudas, ada yang menyebutkan bahwa itu adalah orang yang lain, ya, yang para ulama menyebutkan tidak perlu untuk terlalu mendalami hal tersebut karena tidak ada faedahnya. Padahal orang-orang Yahudi sendiri mereka ragu-ragu apakah betul mereka benar-benar sudah membunuh Nabi Isa. Ada keraguan-raguan pada diri mereka. Maka hikmah pertama dari diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman tidak lain adalah untuk membantah semua itu, untuk meyakinkan keraguan-raguan orang Yahudi bahwa sesungguhnya yang mereka bunuh bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah hikmah yang pertama. Lalu apa hikmah yang kedua? Wathani yang kedua tidak lain adalah warad dan linnasar. Yang kedua tidak lain hikmahnya adalah sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani. Ini hikmah yang kedua. Bagaimana bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani? Orang-orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan. Ini keyakinan mereka. Sebagian meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan yang kemudian disalib ya untuk menyucikan dosa, untuk turun di akhir zaman ya untuk menyampaikan risalah ya, ketauhidan, bahwa sesungguhnya ajaran yang benar adalah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya keyakinan yang benar adalah keyakinan yang dibawa oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa, bahwa sesungguhnya dirinya bukanlah Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa bukanlah anak Tuhan dan tidak disalib, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak lain adalah Abdullah wa Rasuluh, hanyalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana utusan-utusan lainnya ya, dan Nabi Isa tidak lain adalah ulul azmi minar rusul ya, Nabi yang ulul azmi, Nabi yang sangat istimewa, namun lagi-lagi bukanlah Tuhan dan bukanlah anak Tuhan ya. Dan Nabi Isa akan menyangkal seluruh tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani ya, sehingga kemudian disebutkan tadi di surat An-Nisa di ayat 159 bahwa nanti ahlul kitab tatkala Nabi Isa alaihi salam turun, maka semuanya akan kemudian beriman ya dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan oleh mufassirin ya dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat 159. Mereka akan beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, bahwa Nabi Isa bukanlah anak Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak lain adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah terakhir, hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bahwa Nabi Isa alaihi salam turun ke atas muka bumi ya, untuk meninggal di bumi dan untuk dimakamkan di atas muka bumi. Ya, karena sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam ya nanti akan meninggal sebagaimana manusia meninggal. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam ya tatkala nanti telah membunuh Dajjal, kemudian membunuh orang-orang Yahudi pengikut Dajjal, maka kemudian Nabi Isa alaihi salam akan hidup selama 40 tahun. Akan hidup selama 40 tahun lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan Nabi Isa alaihi salam setelah 40 tahun berada di atas muka bumi. Setelah itu kemudian Nabi Isa alaihi salam dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Tabrani bahwa Nabi Isa kemudian dimakamkan di Madinah ya berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersama Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Nabi Isa dimakamkan ya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita perlu mendakwahi orang-orang Nasrani ya, bahwa mereka ini adalah kelompok yang paling dekat dengan kaum muslimin ya, dibanding agama-agama yang lain. Agama yang paling dekat dengan kaum muslimin tidak lain adalah agama Nasrani, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah ladang dakwah untuk kita semua. Ya, kita ajak orang-orang Nasrani, kita ajak orang-orang Ahlul Kitab ya untuk membaca kisah nabi mereka. Ya, nabi kita semua, Nabi Isa alaihi salam ya. Dan juga kisah ibunda Maryam di dalam Al-Qur'anul Karim, karena banyak hal yang tidak mereka temukan kecuali di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan berapa banyak orang-orang Nasrani, rahib-rahibnya, bahkan ulama-ulamanya Nasrani, tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, tatkala membaca kisah Nabi Isa alaihi salam, ya mereka menyebut Yesus, silakan. Ya, kita sebut bahwa itu adalah Yesus. Tatkala mereka membaca kisah Yesus, kisah Maryam di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kemudian mereka mendapati begitu indah keyakinan umat Islam kepada Nabi Isa alaihi salam dan kepada Maryam. Ya, sehingga kemudian berapa banyak orang-orang Nasrani yang membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kisah-kisah Nabi Isa dan Maryam, kemudian mereka mu'alaf, mereka masuk Islam. Ya, mudah-mudahan ini adalah ladang dakwah untuk kita semua. Dan begitu besar pahala seseorang yang kemudian bisa memberikan jalan untuk masuk Islamnya seseorang. Rasulullah SAW mengatakan, khairun lahu min humur ni'am, bahwa pahalanya lebih baik daripada unta merah. Ya, unta merah itu kendaraan terbaik di zaman Rasulullah SAW. Itu jauh lebih baik pahalanya dibanding unta merah tatkala seseorang bisa masuk Islam atas dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang Nasrani dan yang Yahudi dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi wasilah atas hidayah mereka sehingga kemudian kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Tafadhal Kang Cepi.
2: Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan kepada para pendengar dan pemirsa, kami sampaikan sekali lagi kuis untuk pagi hari ini, sebutkan hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ya, silakan kirimkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengirimkan jawabannya ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, pertanyaannya adalah sebutkan hikmah diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Kirimkan jawaban dari pertanyaan tersebut ke nomor 0811-227-1476. Dan para pendengar dan pemirsa yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan yang akan bertanya kepada Ustadz Ajis Faturrahman Hafizahullah Ta'ala bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686637. Sekali lagi ke nomor telepon 0228686628637 ataupun ke nomor pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, Ustaz, sebelum atau sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ana bertanya Ustaz, untuk penyebutan Yahudi ataupun Nasrani Ustaz, apakah memang ada yang menyebutkan bahwa Nasrani itu tersesat gitu, itu apakah memang boleh dan bolehkah kita juga menyertakan doa-doa di dalam doa kita menyelipkan untuk saudara-saudara atau tetangga ataupun yang berada di sekitar kita orang-orang Nasrani supaya mendapat hidayah Ustaz? Silakan.
0: Bolehkah kita untuk mendoakan ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang Nasrani untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh. Ya, kita diperbolehkan untuk mendoakan saudara-saudara kita agar mendapatkan hidayah. Ya, selama mereka masih hidup. Ya, selama mereka masih hidup. Adapun tatkala mereka kemudian sudah wafat, sudah meninggal, dan sudah jelas bahwa mereka wafat dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan kafir, ya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan mereka. Adapun tatkala mereka masih hidup, ya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka kita doakan. Ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendoakan ibundanya yang masih kafir ketika itu, masih menyembah berhala. bahkan meminta kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ud'ullaha laha, dalam riwayat disebut